0: 9 minit dah lepas pukul 8 pagi.
1: Ya, tentu ya. 9 di YFM. Mulai baru kita hebat hari 4 hari itu. Hari ke-10 adalah 15.9, Cak.
0: Ya, bakal selama kita bisa SSL.
1: Semua salah laki. Lalu ke pagi itu kita bisa Melda, pukul yang ketua di Koti. Selamat pagi, Mel.
2: Ya, selamat pagi, Tun Ngoken. Pagi
1: itu. Ya, selamat pagi, Mega. Ngagai balai ibu ya ke nganti pemulai ayak bayi puat, Cak.
0: Apa?
1: Ya. Orang-orang kejap. I'm sure. Saya sudah pulai. Saya itu cak.
0: Ya.
1: Agi dan Mai balai bola mana temu ya deh. Jadi Mayu Ahmed utai wish list ya sudah di pantai ke balai ibu pagi tu.
0: Selamat. Kadang-kadang berkawal kita itu bisa nak semua yang kita itu menda pengandiri ni tiang hari.
1: Ya ya bisa ya.
0: Raka dikumbai kita LDR na.
1: LDR-nya namanya cakap ke kepala Michael Sturrock.
0: Ya, LTR.
1: LDR tu?
0: LDR-nya lebuh raya long distance relationship.
1: Oh. Nah. Bala laki bini ke Jawa hari pangan diri tinggal ke pengawak na. Oh, jadinya mencari oh ya ke LDR tu ke Mayu Hagi penguji kelebihi dalam kita itu dia laki bini ke tebal ya lapan bukan nama Siti hari malamnya jarang berpeda pangan diri.
2: Yeah.
1: Jadi utanya me selalu ngujuang ke bisi ati itu bola anak indiang. Saya kita naik LDR. Anggap aja dah LDR itu.
2: Cuba kalau gak LDR, tena lama gatun. Laban ke nemu pengawa bala derempu ke Bugulai Ngurang. Kan jadi ketua kan dia ngapa deh. Nanti itu tadinya mungkau pansut Bugulai ngebelakang banyo lipek ngau balau rindu ke nak dikelola tua. Engkau aman ini dia ngetua banyak deh.
1: Yeah.
2: Laban kita mesti nemu derempu itu tadi udah berumah tangga deh. Mesti pandai meh kita nyaga kau kita Bugulai Ngurang di luar din.
1: Lepas ya mesti kebisik deh.
2: Lepas mesti kebisik. Hari kebekabannya meh tak labuh pengrendau tu tadi.
1: Tu meraya amai.
2: Lagi jauh deh.
1: Ya kayak berbahaya cina menyebutnya meraya aku ya.
0: Meraya.
1: Meraya tu kan yang penyakit bekerja. Tanya amai menyebut kita lebas kita mesti siku sama kundang iran waktu tadi udah di purang tu udah patut megak bisi laban adab tak ke tata susila kita adab ke timur tadi. Nah yang bisi lebas yang kawal kita antara laki ngoinu.
0: Betulnya. Tang nanti kita udah saya kurangnya kita ikut semina nerima pemanah ya aja nak
1: ya.
0: Tang pengurang ya pan namanya terima kita meh.
1: Apa nak sila benar gabah SSL semua salah laki kita itu pagi tu kita bercerita kau pengurang tu cak. Jadi ya pengurang ke sebut kita terus pengurang ke nak dipedak kita itu ke ukai ketua mudah pengurang kita tanya buat tadi utai ke nak expect kita ia jadi orang bakanya. Lawan sebelah tu contoh deh contoh pada aku deh maya kita ke kira berapa pangan kita pangan tu lah kebisi lepas ya kita nak bugulai 24 jam pada kita bakal ke peniau ja laki atau ke bini kita sekali udah bugulai dah jadi laki bini sekali baru nemu bini kita nemu lagu rap.
0: Ya
1: contoh kunya tadi
0: contoh ya sekedar di perangai nak semua ya teman tain buh banyak kita ya ke bergulai sejam dua nak nanti udah jadi yang tadi tua nang betul ngak ni tiang hari malam tinduk bespi ya
1: amang ya baru kita nemu repos bini kita nemu
0: repos ayah repos je nanti menu tinduk nemu rap gak
1: nyap ke rap nyap ke repos ya nyap ngigau pes nyap nemu kaki ngigau
0: ayah contoh ya lah nak
1: contoh ya. Ok jadi ya dalam nyam kita itu tadi udah kita ke bergulai jadi laki bini ini sama okay madanya tadi apa nimbang enggak pengelebih apa kita nak nemu contoh kan lelaki ya ke mato jari tadi lawan ke kerja kini ya sama kerja kau deh rindu ngelito tai jarinya celuam semua nah dari nyangka sekali udah jadi laki sekali udah nau nemu nyumai kari nyumai jari kari semai tambi enggak pengelebih ke bisik ya
0: lebih ya. Lebih enggak pengurang ya
1: pengurang ya okay jadi tahu komen enggak guys Facebook kita nyetri bawai FM bebas tentang topik kita sehari tahu ya nyata tadi
0: ya nama pengelebih pengurang tak ke ulah kenyelai tahu yang kita Ya ke baru ditemu kita udah kita jadi.
1: Ya ini cerita sampai tu. Udah jadi baru nemu nau ketau itu perlu hal.
0: Mel cerita ke Mel? Lagi lah.
2: Lagi.
1: Kalau dulu, supply dulu.
0: Okay, kita dengar ke lagu hari Ricky L tu.
1: Terus amalan kita jual mahal ba trio pagi why.

0: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12 tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
2: Maya kabar nyua barang, tentu kita kau minta diskaun. Ni kau untung tip bakanya. Tolong me bisnes kaban. Enti ada duit kau beli, tolong share aja pemedia sosial. Ada salah kita nolong kaban. Ilah kita nyua barang, sidak ya kau nolong. Pesan tu area aku, Natalia ni, anggau YFM.

0: Bagi itu kita bercerita pasal lebih sik nak kita tertemu ke ulah ke perangai ke tawing kita bini atau ke laki kita ia ke nyelai. Ulah sidak ia kena kalau di mantai ke lebuh maya ke benong solo berpangan benong rindu nak.
1: Kita pernah nyangka ia di depan saya ke bakanya. Ambil contoh bukan ada sebut tadi bini rappers.
0: Rappers ha. Rappers.
1: Ni nak maya di tiang sopan je bakna nama sekali mudah malam mari main lagu Too Fat ke bang.
0: Okey, kita bisa peringat kita itu Angeline ya madah ke lebuh maya kami dua petuai ku berpangan sebuah cukup rindu ku ya. Berpangan seruai dah lama 2 tahun aja.
1: Oh lu jadi dah ya.
0: Lu jadi dah nya. Lah Siti utai kerindu ya pasal petuai atau ianya petuai atau segi 24 jam baru renguat. Sesuai kau rating mesti petuai itu baru renguat. Lepas yang kena perfume ya ke Marbley ya cak. Petuai itu kalau kerja aviation jadi pemugara.
1: Steward.
0: Ke beli apa sebelah benua luar lah. Dubai ke aku ya.
1: Dapat airport main free duty.
0: Ya, main free duty dah. Tak pengudah dua ya jadi. Semua tanya berubah magang. Maya yang nemu bantal buat laki ya aku ya. Laki ya bisi bantal buat. Nama tu yang harap ke laki ya bawa wangi 24 jam ke ya. Tahu dah jadi asal tamak pangki yang 2 kemudian tindu aja mesti bawa buat ke ya.
1: Tinggal
0: bantal buat laki ya.
1: Tak aman apa? Sebab kalau kau bantal buat, aku nanya soalan ibu. Sebab ibu bisa bantal buat kena dah.
0: Aku bisa sebab. Sebab bisa aku. Terus terang aku pada.
2: Aku sebab maya sekolah rendah bisik tu enteng mak aku sebab ngai melirik ke kami. Nari no yang mada anak ngai ku mada kita bekanya aku ya. Jom kita tenang dai.
1: Ya kon mula aku tu ukar bu bantah buat tu bana. Nama special bantah buat tu kita nyentuh ke aku bisik mada anak nyadi ku cara. Udah bantah buatnya dibaso. Ya lalu benci lalu ngagi mada tanya nya.
0: Di nak nemu nikmat ya.
2: Aroma
0: ya. Terlebih lagi maya hujan semua celap ya. Ya, si Siti aroma ya.
2: Ya ke bau ujung panggangnya tu rindu kereta-kereta bidung.
1: Aku ke rumah muda pantang buahnya ketim ya tu nak kalme megainya nya bekeraknya tanya peni awal aku.
0: Ya maka maka jimatnya. Nanti nanti pantang buat nolih tindu subak dia tu lagi ku.
1: Nanti mu ujung cicak dia biar adanya. Kita nak mu yang kadang nak mekol dia lalu piah nak.
2: Ya.
1: Ngai kata mu pantang buahnya acok-acok apa hidung.
2: Masa kebisa yang pantang buahnya nemu wain ni.
1: Pantangnya kamu yang pabila yang kirin.
0: Kita kita dah tinduk magang ada mu pengawak aku ke tak kacau macam buat hidup.
1: Okey jadi sama pagi megang gaya peringat kita ke pagi tu ianya tadi Jessica Eaton now jadi meyagi bisulu soba menyikunya aku asai ke nak kalah ni ngasa sekali ke balayanya tadi kentut. Kadang-kadang yang pengkompis memang pengaya pengen ngom siapa pengen guna macam. Itu papai kena deh kelas sekali. Mungkin banyak baru malamnya udah jadi popo paginya tarik penyai.
0: Pengentut
1: pengentut baru hal tak mak nanti bakal terus terang lah aku ngasih aku pun jadi kita baru ya kat try siku-siku ayunuknya aku tu kaku oh pemadu mana kita itu tadi madah kita itu perfect. Aku kaya pula kalah sekali dua sebabnya ke rindu try-try rindu deh. Maya kita kata benar ngetat ke perut dirinya hari terkeluar madah kita biar madah di no kalau dia ngerti dulu aku sih utai kena bikin kaya namanya
0: kenyo dari kentuan
1: sekali pula sekejap mai nak jadi kaya namanya udah kentuan
2: bukan nama ada laban maya kita kekap kelelang dengan siku-siku orang untuk banyak kenyai indok tak kena lelaki itu deh. Tentu kita itu kak mantai ke
1: perfect
2: kita itu ngagi orang mesti kita ngai mantai ke nama tu pengurang kita itu tadi ngagi orang ke kak ngau kita berkelala tu tema ya udah jadi itu tadi dia kita itu tadi mantai ke perangai kebenar kita itu tadi
1: dan sebab kawal ke kentut itu nah ulis lainnya nature kita mensiara punya sumur hidup aku nanti kalau aku nanya kentut aku berenguat
2: ya dan nyak tadi laban kita nemu kentut itu tadi bau ya nak mana nyak kita itu tadi nemu malu
1: munyi kena aku kena yang laban kena eh ini kentut tanu eh kentut aku nak bau kentut orang baru bau ke ya ketik kena tanya pan suara yang punya orang kita nemu bau ya, ya. Ngasai ke bau orang kena kalan siwamnya ke bau
2: Okay, kita bisi Eri Mary Tetun Ken. Ya. Hari lagi sebun sudah di semanggaan ko ya. Jadi nanti coba kaya maya makai malu-malu kuyung dia tu kak remban benda pangan makai ya. Ni ke nal leh ya. Suak ajak ke kaya ya. Tidak pernah memunyi mula-mula suba kaya dia tu alih ijin padi.
1: Kasih laki wajah di semua bukan ijin padi. Entah sebut pas kaul kau makai tu tadi. Nanti bak kumpul aku nak kalah hipokrit bak makai.
0: Ya, nemu kami ini mah ada di sana.
1: Kak orangnya baru kalah aku kak ya aguang dunga aku nanti aku lapar segi nanti bola kak ya suduk nama nada jarinya makna aku degam ja. Aku bap makai aku madona ya hipokrit nanti ini bola kita pun dah nemu deh cara wak aku nanti namanya lapar main Cina ke ngenah pinggai tadi kau main dah masuk ku pinggai cak wah Cina
0: ini saru kumbaya belum kena
1: belum you belum pakai kain di pinggan
2: miss ya belum masak tadi kan
1: oke namanya udah dilat laban aku tiap bakum pura pemakaian ada kompromi perlu atau patut diisi laban prinsip hidup aku siti aja
0: hidup itu makai
1: oke hidup itu makai
0: oke okay.
1: Nyawa mesti dihidupkan ini sama aja hidup mesti makai
0: kurang lebih ya kurang lebih ya
2: nanti malu lapau mekita
1: oh, betul oke okay, datuk lagi kita ada kena ampua macam baru komen dan peringat kita ada cak
0: ya ulah takut perangai bini takut kelaki girlfriend takut boyfriend kita kan ya ke pansut pengudah kita jadi tau ke kudah kita mulai sama lah
1: tokonya udah rapat lagi ngopangan dirinya udah lama lagi nak bakal keterubah bagulai lalu tanya kadang bisiknya positif bisiknya enggak negatif
0: ya ini nemu sedap ya nemu makan roti namanya breadnya binti kebelacan kau ya. Sihir kan ya
1: betul-betul abis ini enggak keistimewa gitu nemu enggak magic sekedar
0: nemu enggak magic magic nama aja
1: magic kadang telepon di pukul 9 pukul 12 mau nyawut
0: magic ya Hehehe, lain magic nggak? Okay, lagu hari Kennedy Ukian ke sekali tu berita kita ibat trio pagi.
1: Why?
0: Lagu ke diberi nama Bungai Mawar
1: Semina, ba. Why?

0: Kuching.
1: YFM 101.3 Pergelaran Sejarah.
2: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerawkati 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu hari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: 8.41 minit pagi, gibak jam ya ke penudi trio pagi.
1: Ah, tu cerita peninggal kita tu. Aku rindu tu, Cak. Nama ya Wan Sadir, Cak.
0: Okey.
1: Jadi semua pagi Wan Sadir tu cerita manya yang berpangan kau siku inu misi subahnya
0: ya. Lama ya.
1: Oh, lama ya. 3 tahun terus pangan subah.
0: Kena mesti kerja jadi ni, hospital ni.
1: Ha? Hospital ni mah dah, Cak.
0: Oh, rahsia lah.
1: Rahsia lah. Abang ku nemu ngai ke bini. Jadi ku ya semua menyesuai ke berpangan subah 3 tahun dah, Cak. Ya mada induknya inu misi pangan dah, Cak. Bakal kena dia mesti langsung bakat nyumai. Bakal bangsa orang ke ukai berapi.
0: Oh,
1: asal keluar aja di tiang makai luar. Asal di tiang makai luar. Jadi itu logik yang mesti makai luar aja.
2: Iya.
1: Karena jarang kita di tiang tuh berbaik ke bekal.
0: Bisi. Bisi. Kaban ku coba.
1: Asal apa?
0: Kaban aku.
1: Oh, kaban ni.
0: Di tiang bekal lah.
1: Reti ya kaban ni ya. Tadi yang ada kerjaan aja.
0: Kerja.
1: Oh, kerja.
0: Iya, piknik.
1: Oh, ya,
0: piknik. Mesti ya, main bekal.
1: Betul-betul, piknik lain cerita. Oh, nah, kalau berapi, jadi kemuskilan datai batu ya, tadi, Cak. Itu mesti induk ukai ban saya kenyumai, ya. Mesti tadi, yang nyumutah tim, Cak, laban yang gak bermain-main dengan masa depan, ya, Cak.
0: Oke.
1: Gak boleh bini kena menyumai, jadi break, ya, ngau induk misinya.
2: Oh. Tegak ngomai induknya dan menyumai.
1: Dan menyumai. Sekali, ku ya, dah ketika dia tetap ketemu ngobaru inu ngobaru misinya, tanya banyaknya misi event meh orang nyumai pernah inu misi nyumai cak, beda makai ku ya sekali benda utai ke di pandu inu misinya yang pu baunya pu walah artinya kafe mama bistronya bau kari ya cak, pekat ke nyamai tanya misi sana salati itu cak lengkap inu misinya, nanti pia udah yang muka itu bistro Wan Sadir Curry House.
0: Wow. Nih,
1: yang tadi kadang-kadang utai kena dijangka kita, maka kes kebuan sadia tu. Yang nanya kak laban ini misi, kumain nama nyumai, si buat lama ngeje orang nemu meh, nyumai kena. Kadang just the book by the cover.
0: Oh, sekali landia nyumai, peduhal deh, berapi.
1: Nah, nak rugi dia buat sadia, dia main jadi sadir kari house nya. Imagine deh, mama dia tu duduk counter nak tok kalkulator aja.
0: Okay, kita mesti meninggal kita itu selamat pagi Johnny M pagi itu ya padah ke lebuh maya berpanggan sobat kenapa ya ya meda ini tuai atau siku orang ya ke cukup kue sirup ini kita madanya silia silia bahas semua tai nanti ia dalam kereta ya nang ditusun ni mana barang dalam kereta aku ya just to kian baka ba baka ba namanya pasaraya nya
1: dah bagi sitak mana-mana
0: dah bagi sitak
1: sitak susu di tau biskut di tau
0: ya dalam kereta ini si biskut
1: ini mu kereta yang tadi kantin bergerak cak.
0: Kantin bergerak ya. Maya berpanggan semua aku ya. Sekali dah jadi pun sama mega bini atau mesti ke perfect semua utainya.
1: Oh, silia.
0: Mesti ke silia. Nanti dah ambil barang ya ke tau mesti ke dito. Atau mesti ke dito. Ada tau mindah-mindah barang
1: ya. Artinya buka karung tisu untuk mejanya mesti ke mejanya. Ngisit ke meja buka enggak tahu.
0: Enggak tahu.
1: Jadi bekawal kau orang dia ke

0: terlalu silia, maka ketika bininya tak ada, nanti bakal diskut dan landak mulai orang terlalu silia tu. Amel,
1: nanti baku nak ke turn again. Nanti ya nyau ngujung ke kenika nyau ngasa tu atau tadi bercelake nyau belayak deh nyau ke kak sku dalam eh tadi laban nyau kelalu kan nitih katu nama tu kemas bekanya semua tanya kak kak berintai bekanya magang deh nak tahu singgit-singgit nyau nanti ya nyau nganuk tu ketegal nyau bisa singgit mimit nyau ngayam aku bergolong orang bekanya deh nanti ya ya tu segi silia tengen ada mayah jaku yang pun ngatu tanya baku nyamai bergolai orang kanya laban rumah tu bersih kemas
2: ya
1: jaga kemana ya
2: tak baku berpanggai kanya tadi berpanggai jam kita ya awak kita ngerja ya kita nada kita berguai nak nada maya nada awak nur kemas bumban ya kemudian kita ngelak ke dulu tang ti ya mesti kak gak hanya OCD nya
0: Nama OCD aja.
2: Obsessive compulsive apa? Disorder. Ya mesti kan perfect mun
1: deh. Ya. Yang yang mana utanya munyi kok tadi meh nanti ya tanya udah berintai bekenya. Nah tahu singit utanya mesti ke belah
0: utanya. Kadang-kadang nanti bak kumpul deh kawan orang yang terlalu silia tu tadi. Kadang mai aku kak sekolah dalam lagi kurangnya ya ke terlalu silia. Contoh dia mai ngerja utai citinya. Ya terlalu silia mamat. Benau dikerja tu baru prambu aja. Ya pun plan media plan yang tadi hari A sampai Z udah bisa megang. Nyodi ke silia dia makai penyu ditanya ya ke pengawalnya apa udah ke silia tu kadang-kadang baku rimas ke kadang-kadang.
2: Ya, ya bisa beda perfectionist ngau OCD tu ya bisa beda. OCD itu benar ya namanya penangkul mental.
0: Oh benar. Ya mesti katanya silia tekan ke mental ya.
2: Bukan ya, sama ya, lagi lagi katanya bedau kemas bedau ditih ke kedeka ya. Ya segi napa hati.
0: Anak ya. Ngajadi cak. Bunu tino malam dekat apa wahai kerana mahal. Pala payah nanti di Greece ke bedau.
2: Orang OCD itu. Orang OCD itu sudah ya kebersihnya sudah masuk jari sampai jari sudah ya namanya upah teli ya saya bertahapnya
0: ya meh kalau kena
2: OCD
0: hanya OCD jadi perfect tu asal dah putih udah
2: udah bersih ya
0: banyak beza ne takut meh aku kadang-kadang
2: di OCD ke perfectionist
0: aku nak nemu tang aku dia ketemu ku saxophonist nemu ku
2: nya yetnya yet ku dia nya
0: okay, ada tu lagi kita bercerita baru bab perfectionist, seperti OCD, macam kita tentang sebenarnya lagi terus merindang peningat hati mendiang kedua pagi wai.
2: Lagu hari manca, tak berani ngelaban matahari.
0: Hanya orang OCD-nya, berani ngelaban.

0: Nah, berasai kita nyong ke ada Thai bab Adan.
1: Adan ya. Dah pernah dah finishing line ya dulu jong din.
2: Ya. Jadi sama pagi ngagai peningal ya ke penung kak makai, makai. Jam ke di atau dah lawan dah saya
0: ke makai jam dah. Ya.
3: Kalau dia lagi rop
0: tau. Dia orang ke sigi bisi pun namanya morning person kurang senang selalu dari paginya dah lawan dah jam tu.
2: Betul. Ya kemudian nanti bakal makaku beri orang makai jam ke tu ya. Dan tu mana mau aku makai jam pun saya. Si kardur muncung-muncung. Tanya apa tanya tegam aku.
0: Ya.
2: Lepas konsep aku tadi nyawa mesti kehidup.
0: Ada nadai nama nadai magi pemakai lah dek. Kau bangsa orang ke magi-magi untuk diri asik diri.
2: Aku nak cak aku nak maginya. Lepas aku mau ia lebih
0: masalah magi perut tu.
2: Perutnya ya ya magi cak.
0: Oh dalam nian.
2: Perut yang magi. Ya. Ia mesti kota yang pula. Lepasnya perut aku nak bagi cak.
3: Dibagi ke siapa kini?
2: Sebenarnya aku jangan nemu.
0: Okey, nama saya kita nyo berdatai bah pengunjung cerita pagi kita bah SSL pagi tu. Nadai kunggau mena nanti kita namanya temu ke perangai atau ke ulah ya kenyalai ke sekali kena mana tau ke jai ulahnya tadi.
2: Ya, lepas
0: tu dari mana?
2: Tanya tadi nanti kita itu bedau bergulai. Nada yang kamu punya kita deh.
0: Ke ulah ketua nya iya deh.
2: Ulah nada dia ribas tadi. Tentang pama kita sudah sekali lanjawar dah bergulai jadi gulak ini. Mana tau jai kita terima lepas pemutus ya orang nak masa tu jadi.
0: Iya.
2: Ada orang menjalani mesti jadi ngoto nak nak.
0: Nuan pu kekak semua.
2: Iya, sapa ngasuan nuan gaji PN ngantong gambar deh.
0: Ya. Dan nya tadi mah namanya nanti nadai tanya nadai nadai kini rumah dah asam garam begitu kita baru tangga
2: nah. Ini kayak rumah tangga kan nama ya. Nanti bakal nadai bisi penimpang ngopi mengganti bukan nadai bisi pengelebih ya. Lepas dalam penimpang tu bisi juga pengelebih ya.
0: Betul betul.
2: Biar bukan dalam pengelebih tapi bisi juga penimpang.
0: Ini semua dah lepas tu lah. Tajapan dia tu kentutnya bau sesium kita. Bisi maya ya. Nyo nadai lah nak.
2: Tau kena tadi ni mu ira orang agak industri kentut gas metanol. Ya si ku ari penyumbang kita besai. Kita ni mu cai ulah jual. Dunia tu macam-macam lah jadi.
0: Ni mu dia tu ulah kentut dahnya ila nyo dah ulah kentut ge ya. Ngau kita ke bau kentut. Lemah ada ulah kentut nah.
2: Benar-benar ni pak ya met kentut lah. Yang met kentut yang.
0: Kai. Dah tu lemah ada ulah kentut ge.
3: Okay nama nanti semua bala kita itu tadi ya suah kentut tak bunyi kentut tak ingkar nak angkat dengar nama aku lama nak dengar itu kentut deh semuanya kentut hanya nama berubahnya tuai umurnya
0: lain ya lain bau
3: nak nak bunyi hanya miet gaya meresau
0: aja mesti kita lengau ke bunyi ingkar kena maka bantal buatnya tadi
2: lantas dari kalau jawab
0: bantal buatnya deh tu kita ngenyom ya 10-20 tahun mungkin kita lengau ke bau bantal buatnya.
2: Mudah-mudah kan ngebuat dia baru tepuk ke patah jauh
0: iya nyo lain bau ya ni teh ke umur deh
3: tinggal kain aja tinggal kain
0: tinggal kain ada dari beberapa pengalaman betul buat kamu ya pak.
2: Oke jadi ya ini rekan kita mulai baterio pagi SSL semua salah laki pagi itu terima penimpang ngopeng lebih ya ke bisik pak pasangan kita
0: iya.

Berita seterusnya. Kadar tambang penumpang bagi laluan rel Pantai Timur ECRL masih belum dimuktamadkan. Pengumuman rasmi dijangka dibuat menjelang akhir tahun ini. Malaysia Rail Link Sdn Bhd MRL berkata, kadar tambang hanya akan diumumkan Kementerian Pengangkutan selepas proses penilaian dan kelulusan berkaitan dimuktamadkan. Maklumat mengenai kadar tambang yang kembali tular di media sosial baru-baru ini adalah tidak tepat dan tidak pernah disahkan pihak berkuasa. Orang ramai didasarkan merujuk saluran rasmi serta tidak membuat kesimpulan berdasarkan maklumat yang tidak disahkan. Semua kenyataan rasmi berhubung kejadian banjir di Nepal hanya akan dikeluarkan melalui Wisma Putra, ia termasuk sebarang perkembangan dan penglibatan pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia Smart di negara itu. Menurut Nakma, penyelarasan tersebut bagi memastikan semua maklumat disampaikan menerusi satu saluran rasmi. Nakma akan terus bekerjasama rapat dengan Wisma Putra dengan menyalurkan maklumat operasi yang telah disahkan dari semasa ke semasa untuk disampaikan kepada pihak berkaitan. Langkah itu juga bagi memastikan perkembangan operasi SMART dapat disampaikan secara konsisten dan teratur. Keperkembangan luar negara, pasukan penyelaman Nepal masih berharap dapat menemukan mangsa yang terselamat terperangkap di dalam terowong loji tenaga hidro susulan kejadian banjir besar yang mengorbankan ribuan nyawa dua minggu lalu. Gelombang air dan lumpur bermula di sempadan China-Nepal mengorbankan lebih 1,410 orang dan menyebabkan 5,651 lagi masih hilang. Jelas jurucakap tentera Nepal, Raja Ram Basnet, usaha mencari dan menyelam di terowong projek tenaga hidro Trishuli dan Shimili masih diteruskan. Terdahulu, tiga mangsa berjaya diselamatkan dari dalam terowong dengan dua daripadanya merupakan warga Nepal dan seorang lelaki warga China. Harga gas asli di Eropah terus melonjak susulan peningkatan situasi di Asia Barat. Agensi berita Jerman melaporkan kontrak niaga hadapan gas asli TTF penanda aras bagi penghantaran dalam tempoh sebulan meningkat kepada $92 setiap megawatt jam di bursa Amsterdam buat kali pertama sejak akhir 2022. Jelas laporan sama, ia naik 1.22% berbanding hari sebelumnya. Dengan lonjakan harga terbaharu itu, harga borong gas asli kini lebih tinggi berbanding pada permulaan konflik Iran. Ketika ini, bekalan gas asli cecair dari kawasan pengeluaran di Teluk Parsi mungkin terhalang secara kekal berikutan tiada petunjuk mengenai pembukaan semula Selat Hormuz secara berkekalan. Sukan bola sepak, Selangor FC mara ke suku akhir Piala FA selepas menewaskan Sabah FC 2-1 dalam asi kedua pusingan 16 terbaik di Stadium Majlis Bandaraya Petaling Jaya. Kemenangan itu menyaksikan The Red Giants mara dengan agregat 4-3. Kedua-dua pasukan terlibat terikat dua sama pada perlawanan pertama di Likas minggu lalu. Para sukan Malaysia Selangor perebutan juara keseluruhan kini kian sengit memasuki hari terakhir temasya sukan duit tahunan itu hari ini. Setakat 10 malam tadi, tuan rumah Selangor terus mendahului carta pungutan pingat dengan 71 emas, 45 perak dan 43 gangsa. Sekaligus mengatasi sasaran 60 pingat emas diletakkan kali ini. Kejayaan itu membuka ruang Selangor menempuh sejarah baru menggondol juara keseluruhan kali pertama. Bagaimanapun, juara edisi 2022 Sabah terus menghambat tuan rumah dengan pungutan 60 pingat emas, 41 perak dan 36 gangsa di tempat kedua, mengatasi juara bertahan Sarawak di tempat ketiga dengan 45 emas, 28 perak dan 45 gangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Kadar bayaran haji 2027 kekal untuk tahun keempat. Reformasi perkhidmatan awam, pastikan rakyat terima perkhidmatan terbaik. Sekian berita yang disunting oleh Siti Nurdiati Zaidi dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

jadi ke Buah Kenan, Pak Muai Tikal Rembus ke Bandar Raya Kuching, Jematan Darul Hana di Nengkang Sungai Sarawak Pukai Seminah Nyambung, orang ti berdarat dari Kuching Utara ke Kuching Selatan dan megap cukup mana di Ayam Matar. Panjai 335 meter serta pemesai 3.25 meter luar tukuh peniau Jematan tu di digagak menak gaya moden ngau lama nyengkilung bakau urup es tegak benar di pedak dikebat ke bak dua iti tiang ke bakau peniau kurung kenyalang. Penegak Jematan tu megak disukung dua iti kabel ketinggi 45 meter ari tiang besi steel di singit 48 degree nyentang Sungai Sarawak. Manah nur mata ke langit maya sabung lemai, no maya pajar pagi, kalai muak ke malam gak cukup, rindu di pedak, laban tidirias lampu LED ke betekijap mayuk curah. Bukai semina ulian dur kita nimpai tebian sungai aja, Jematan Darul Hanam gak, ulian dur medak pasar Bandar Raya Kuching, ngau bak seberai ulian medak rampak genturung peniau, di ngau rapas mata, empat pemayuk ulian di pedak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

Okey, lagu kedip Baik Ika Saiful, Abuai. Mic jam kita dia tu 21 minit dah lepas pukul 9 pagi. Ya, terima kasih ngagai Ken Piamegak setuntun ngau Emelda udah gulai ngau kita kelebih lagi ba awak penggerak pagi untuk ke pagi hari 4 Sarito 10/9/2026. Bawah 9.12 kita mulai ngaku Min hari dia tu nyentuk ke ngagai tengah hari tu lagi untuk pukul 12 tengah hari. Ya, anda yang bakal selama mega hari 4 tusun program kami nadai berubah jadi bak jam keterubah tu tentu ya aku dekat merendang kita ngal lagu pian begak berkongsi ke berita hanya di jam kedua mai kita mendiang ke Gallery Y lagu ku dah ditusun Daniel Stephen pukul 10 pagi tu lagi nah jadi pukul 11 setengah pagi mai kita mendiang ke Aram Mansang. Okeynya ketusun program bawai 9.12 kelebih lagi pukul 9 tu nyentuk kengagai pukul 12 tengah hari tu lagi. Kira ke dalam kandang 3 jam tu meh aku merinang kitab yang megak nebah ke program kendang yang udah diungkup ke ngagai kitab bakal ke Sarito. Ya, ngau gaya hari kita ya ke pagi tu abisi berasai celap agi hari ya ke udah-udah pemega kira ke bisi tampak agi meh gaya hari kita bakal ke pagi tu. Tajak pen agi bisi sebun atau ke gaya mata panas kita empain tu perenciang lah agi memansau engkanya diumbak ke gaya hari kita ke agi megak angat tak ke agi bisi sebun asap. Okey, terus merindang kita ke sekali tu peninggal ngau lagu ku dah dipilih tentu ya kena merindang kita ke pagi tu lagu Ari Mary Camela 7 mimpi.

Okey, lagu ke di bayi Mawad Dayang Bintang. Ya, dalam minggu tu tadi kita baru aja sudah nerima berita ke cukup sino. Kalai bilun engkabang ke di depan kira ke 4 ikut 5 ikut ne hasil dak tu tadi ianya pilotnya tadi Zainul Afiq pemega pemesai perubat Dato' Aino Barah Kamarudin penolong pemesai perubat Alexan Adit Henry ngau 2 ikut nurse Deborah Moset ngau JC Paya Jok kira ke 5 ikut me sidak tu ne tadi di temu kita berbadi penusah bilun engkabang ke Labuah di Long Lelang Marudi di Miri. Jadi sidak tu udah ditemu ni bagi jadi ni tiah ke penerang atau ke berita ke bisik di pansut atau ke berita ke bisik di keluar ke bakal ke pagi tu bak berita YFM hanya di Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah bisik madah ke semua lima ikut sidak tu ditemu bak dalam bilun engkabang ke angusnya. Jadi identiti kelima-lima ikut sidak tu ditentu ke nengah pengawak ari barang sidak ya ke ditemu bak tubuh sidak ya. Tajak pihak peningah pengawak ngesah ke tau ke nentu ke identiti sidak tu ngau rasmi dekat di gagak lebuh maya ke ngagak sampel DNA. Jadi semua tubuh sidak ke berbadi tu kelima-lima ikut tu di baik terbaik ngagai Hospital Miri ngambil ke di pansia atau ke diperiksa sampel DNA uliah di pejalai ke. Ya, tadi berita ke cukup sino lebih lagi ke kita rakyat Sarawak pemega bala diri sebilik orang ke bisik ditinggang penusah tu ne hang natai ke penyino ati ngagai sidak tu sebilik. Jadi ngarap kita terus segulai sejalai ngau kami bo YFM lebih lagi kita keninga ke kami ngena RTM Click tau ke portal RTM pemega dengar ke kami dengan channel Astro 871. Lagu kita ke sekali tu bak Y912 Jospin Jalin Penyayau Endak Midang.

0: pemujur ke uleh tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua nguleh ke pemujurnya, seminak tua ngasai ke ya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua laun, labuh, terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nadai utai kesenang, nadai jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mit asal menginsit mansang kemua.
0: YFM Segulai Sejalai.
1: YFM Segulai Sejalai.

Phoebe, Chloe pergi lalu anda pulai. Sekali lagi, merisau pagi dengan bala kita ke pagi tu engkanya. Baru aja ninga ke kami ngena RTM klik tau ke menengga kami ngena frekuensi di nindur kita jam kata klik bagi kita ke benung driba ba dalam kereta. Ya, balan biak kita mega benung bersekolah kelebih lagi kita ketungak menua kucing kita angkanya agi belajar kena cara PDPR atau kena cara online ngara kapindai bersabar meh lebuh begulai dengan bala anak kita ngajar sida itu tadi kelebih lagi kena cara online tu. Ya, tentu mayu kerja rumah ke kita atau ke kerja sekolah ke diberi bala pengajar. Happy mega meriksa pagi guys semua bala pengajar kita ke pagi tu. Pemega bala peninggal kita ke bukai ke benuang kerja nak ngira di nindur kita kerja jam ke dia tu banyak ba upupis perintah tau ke ba company yang kaum kita ke berjalai ke pengawal dagang meet ke besai kini baik kita ke benuang berjual bak tamu tau ke kita kendang meran ke pengawal dagang nak cara online. Kemujur meh pengawak kita ke pagi tu peningah boleh ditembuk kita datang ke lemai tu lagi. Ya, nama ajak pengawak di kerja ke kita tentu ya tuju ngau niat kita sigit sama sigit sebakah hanya kena kita merangsang derimpu pian mega kena kita ngatur penghidup pian mega nambah kagi penatai pemisi nyang kaum kita tu tadi nerus ke penghidup kita nya me tuju kita ke kerja. Okey, pukul 10 pagi tu lagi. Mari kita ningal ke Galeri Y. Tang agit terus remindang kita ke pagi tu. Kita ke benung ngirup pagi. Angkanya bisi pemisi kini. Atau ke Nadai Nurul bekerja. Tuk lagu ke Dibai Linda Singapura.

0: Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu nyerau kati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit exercise sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu, ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
1: Terima kasih kepada pengalaman kami buat YFM yang dibakar selama. Dato kita pengalaman buat program Gallery Y. Bisi lagu baru, 10 lagu baru. Ke dekat baik dengan kita untuk sari itu buat Gallery Y kita ke minggu itu. Okey, jadi penanyi ke terubah ke dekat dengan kita lagu ya. Nyanyi intro lawa dengan lagu Lari Jawa. Ditangkan dengan Mary Camela. Lagu Selatan Ukai Empu Tua. Mayu orang nemu lagu Tujuh Mimpi tang Selatan Ukai Empu Tua tu. Nandain tu mayu orang nemu lagu tu. Lagu tu dekat dengan kita ke sekali tu. Udahnya lagu ke pemodo baru Ari Hanije Asa. Ditangkan dengan Dewi Johnny. Tuan Penerang Aku. Kita ingat ke semua lagu tu. Bagi galer Y kita ungkup.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kita, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kita. Lebih lagi enti orang bak belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemiat berketupan, boleh main pengelantang lagi orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Ningal ke YFM. Okey, jadi kita ke sekali itu dekat ningal ke Asa Ati Keran Kenuan, lagu Ari Alexander Sampua. Kemudiannya Nadai Ati 23, Ari Edika Anthony. Ari Jeffrey Anul Megabisi, lagu Ari Penanya itu, Entua Mas. Kemudiannya Azamil, Ingat ke Cerita Lama. Okey, jadinya lagu ke-8. Apa Geleruai kita ke sekali itu.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu Pian Mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Minyak kami WiFM segulai sejalai.

Lagi dengar ke YFM, jadi lagu kita ke sekali itu lagu Jakob Bubungai, Ari Adam Naga, serta lagu Ari Felicia V, Badu Ngenel Pangerindo Lama. Yang kena ngujung ke gelir Y kita, Dusun ke

Kenyataan tadi lagu Kedai Baik Minggan Adam Berpadu Nyawa Ngau Ita Medin lagu Kedai Baik Sedua Yang Nuan Ke Pesaka Atiku. Okey, bala peningat kita lagi mengkang bergulai dengan aku Min Y9-12 lagi terus merindang kita api yang mega ngenangang lansak sekedar berita jadi itu berkawal ngau Luna Lights Wonderland ke bisi digagak dalam bulan tu tadi ianya ba Taman Botani kalau itu dekat dibuka baru ngagai mensia mayuh pengudah gaya sebun asap ke bisi berlinsur manah jadi Dato Bandar Kuching Utara ianya Dato Hilmi Othman bisi madah ke kalai sidak yaitu bisi dekat minta penemu dengan pemendar hari komiti penyangga penusah ngenyit negeri Sarawak. Jadi pengerami itu tadi keudah berengkah diatur tau ke pengawal Luna Lights Wonderland tau ke pemandang Luna Lights Wonderland tu ya, kalau kita boleh medak mayuh macam pun kayu pun bungai kedirias ngau mayuh curak lampu ne kendang yang udah dibuka 26/2008 tu tadi tang diketu ke Maya 31/2008 ketegal sebun asap di menua kita di Kuching ni tu kendang yang oleh ngerogak pengerai ne jadi Luna Lights Wonderland tu peninga di Perambu tak ke di Sadang ada kak di buka nyentuh ke 16 hari bulan 9 tu ne harap ke kita keempai kala medak Luna Lights Wonderland tu buat Taman Botani tau meh kemai balana angka gayari kita dia tu kira ke nyudah belinsur agik meh laban udah di umbak ke ngari ke suah ma hujan bapari tu di menua kita di Kuching di tu ne jadi ngarap ke kita nemu meh atur ke patut di gagak kita kelebih agik lebih meh kita ke dekat tamak ngagai palan Luna Lights Wonderland bak Taman Botani tu nanti mak ke lemainya dalam murung pukul 5 lemai nyari kedi perhati kaku mai kekak kia sarinya neh atang nyenak nyadi laban dang udah ditutup biar megak ketegal sebun ke balat nyadi nak nyadi meh ngemai balat nek kia neh ngarak ke kita itu tadi kak kia tumu nurun laban nanti kita lawan pedih nur kita ngigak pakiang biar megak kita patut berbaris ngagai nurnya tak keberintai kalau kita ini baru kita boleh tamak ngagai Luna Lights Wonderland bak Taman Botani. Okey lagu kena merindang kita ke sekali itu lagu hari rilisan Asik Bari Empat Mayau.

0: Hi Sam.
1: Hi si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan orang sari tu off kini?
1: Konti tengah hari kalau gisi nak ada ikut off sari tu.
0: Oh, aku mau ikut off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngotar ingka meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam di si.
0: Mana ne? Pertanda jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijab kediri mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam itu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Nak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak berkenya.
1: Eh, nak dah lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Lalu nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, Ari YFM, segulai sejalai.

Okey, nyak lagu keribat Stanley Puang ngerumban umur. Ha, nang kalau balat ngerumban umur meh. Nah, laban nintiang tahun umur kita sigi berinsur nambah lagi menyak. Nah, ni ialah di kurang ke kita umur kita nanti bakal tahun tu umurnya udah 40 tahun. Nak patut gak tahun baru umur kita pulai ngagai 39 tahun. Okey, peningan. Jadi aku tu tadi tertarik hati mat beda Siti artikel tau ke Siti tak kebisik dikunci ke bak page Facebook Public Health Malaysia ni. Ha, tu kebenar ya Siti penerang tau ketanya ngagai kita kebenar ya ni. Tanya ngagai dirimpu pian mega angkau tai tu kala di tanya orang ngagai kita tau ke kala disebut orang ngagai kita ni peningan. Jadi aku tu kak nanya kita tu ne lebih lagi kita kenang yang berkena ke cermin mata. Cermin mata ne kita nemu nama kebuah kita yang kena cermin mata. Nak semua kita itu kebenar ya kak ngerasa ke cermin mata munyi kusi dah ini sebab gelang mata ke. Laban cermin mata tu nanti bakal orang ke sesubaknya tadi ne sidak ya Suhaiman Ahmad ngkayu ke cermin mata atau kegelam mata sedaknya tadi gagak kemariaknya sayu aku berkuang ambil nak lenyau laban marga ne si tren kesubak sigi berkenyak ne tang dia tu pada aku agi bisik gak tren berkenyak laban ukan nama engkah cermin mata atau gagak ketali atau gagak kemariak laban suah nak ingat dini nungkah cermin mata tu bisik sekedak kita tadi cermin mata kait ke bata palak teri-geri gau dini nungkah dini nur tadi ne kebenar ya mak cermin matanya tadi dingkah kita bak atas pala aja neh okey. Jadi utai kedekat dikenang aku ngau kita tu neh laban ngasai ke diri megak tentu kita megak pun bisik kalau ditanya orang neh engkau orang munyi tu anggai kita neh pelabak aku utai kemiat utai berkenyak ku tua nak tang tua nak nemu bak orang bukai kini baiknya bak dek ke bak ia kini bak aku kini bak kaban dek ke inai dek ke pai dek ke menyadik dek ke engkau utai tu besar reti ne tau ke nama aku buah orang nanya munyinya munyi ko orang ti nyebut munyi tu oh nanti dia muka cermin mata baru dia baji agi nanti dia nang nak cermin mata baru badas ke gambar dek engkau kita kalau ditanya orang munyinya atau ke dipadah orang munyinya ni peningah namun nak kita kebenar ya nanti kita itu tadi berkena ke siti-siti utainya tadi bakal ke disebut lakonya contohnya cermin mata tau ke pagar ngelik kini berkena ke kerusi roda berkena ke tungkat utainya kebenar ya mantuk kita kebenar ya nanti bakal cermin mata atau kita nemu ne siku-siku kita itu tadi nangnya bisik ke buah berkena ke cermin mata contoh atau ke ambil ke banding nama ke buah nuan kena cermin mata tujuh ya ngambil utai daripada kita tadi tampak lagi sikuknya tadi ya rabun jauh jadi sikuk tu tadi ya rabun semak kini rabun semak tu tadi maya ke maca sisi-sisi tadi kelebih lagi nanti kita yang sudah manggai umur 40 tahun ke atas tu sikit amat ne laban dini-dini nanti kita nanya dutur kini dutur mata pakar mata 40 tahun ke atas kelebih lagi meh nang kita bisik penangguh rabun semak tu ne lebih lagi nanti kita kak maca te ke semak nibo te bukai meh nibo buat engkau jarang kita itu maca buat maca surat kabar telefon telefon nanti kita kak maca tau ke medak utai bat teleponnya tadi tentu kita muka cermin mata dulu nak jadi baru tampak lagi daripada jadi pian mega kita itu bisi mega rabun jauh hanya mereka benar kita itu berkena ke cermin mata tak nama kebuah orang selalu amat madah induknya tadi ngena cermin mata nerd mat namun kita nama jakut nerd nerd tu tadi bakal orang ke kini kita ikat madah ni. Nah, tu nak nyalah bakal siku-siku orangnya tadi. Kak kita ngumai ya. Nak nemu utai. Nak ke ngumai nak nemu utai. Tang gamai ya bakal orang ke. Nak nemu utai bakal orang ke. Kak madahnya beberu.
Nak ke weh berberu? Berberu tu emeh macam reti ke? Pelabak ku kalak kita ni ngajak ku berberu. Ya ukai gi ya bengua. Nah, tang ya baka kini nyam ya net. Ya kak kak kita ngumai ya tu tadi ukai orang landia ba siti-siti utai. Tang ya bisik mega penglandia. Tang ketegal yang nak cemata orang selalu ngelike ke orang nak cemata tu net. Atau ke nadai penglebih ya. Baka kurang nak nemu utai. Bekenyak me peniau, bekenyak belama. Ya. Siti lagi nanti kita contoh kebuka itu apa ni nanti kita itu tadi buat kita berkenyak belama jadi orang penanya nanti dia kena ngagak buat berketuk mana lagi gama dek nama kebuah orang tahu madah ke gama kita badas lagi nanti buat kita patut bergeluang nama kebuah mega orang patut madah gama kita mandiang lagi nanti buat kita lurus nama kebuah berkenyak ni peninga kalau kita mikir nama orang yang nyebut yang ngagak kita ini tang nanti ba siku-siku kita pemajik pemanah gambar ukai disukat ari gaya atau ke ari gaya fashion atau ke utai ke nambah ba batang tubuh nanyalah baka buat patut bergeluang oh buat patut digital apa baka buat Korea baru manah nak ukai berkenyak ne jadi kadang-kadang utai tu miet ku kita ne tang besai reti ba siku-siku orang kemudah amat ngasai ke derimpu nak nyamai hati enti dilara kita berkenyak ne hanya kebenar ya ne utai ke dekat dipadah ke ba penerang atau ketika kebisi dikunci ke bak public health Malaysia. Jadi utai tu megak peninga nanyalah baka kita ke berkena ke cermin mata atau tadi enti medak kita nyo baka orang ke nak mutai tang dia tu enti kita medak orang kena cermin mata tu city trend megak ne. Amai macam fashion cermin mata kemayari dia tu bisinya disebut orang cat eyes bisinya dipadah korang kini kita madah pentagon jadi utai itu kebenarnya uliah dikenak kita kendang ya bisik rabun jawa rabun damping kini tau ke dua-dua itiknya tadi tau ke ketega kita kat fashion jadi utai itu uliah dikenak kita kelebagi cermin mata tu uliah dikenak kita jadi fashion mega jadi kita nak patut melebar ku jakok kita tau ke madah koranya tadi nak mandiang berkena ke siti-siti utai ke Tegal kita itu tadi kak ya nyadi orang bukai tang nanti kita kak ngubah ya jadi orang ke baru nada salah megak ne tang bisik cara ya ianya cara kita madah cara kita berjakok tang ukai ngau cara ke mengkritik kura tau ke nuduh biar megak ngau jakok ke nak manah ne ngami kita sama berbahasa ke pangan diri maya kita ke medak siku-siku orang tadi atau ke kak ngemai orang yang berubah tang bisik ngau cara ke mana atau ke cara ke betul atau ke kemban lagi lebih baik kita ke berjako banyak meh kita patut megak merati kita kebukai ke dikenak siku-siku orangnya tadi ambil ke contoh tak ambil ke banding orangnya tadi ngagak ngelik agak ngelik ngenak brushes nama kebuah orangnya tadi berkena ke brushes apu nama gede nyumaga ngelik dek jahit magama dek kena nyak angka bak kita ke ngelara utainya nyamai tuang lara tangkanya uleh medis kati orang tuan nemu kebuah yang ngadu ke brushes yang tadi angka ngelik ya tadi nak tusun nak bertusun mana kini bisik simpak kini tau ke ketegal ya kak ngiga pengeransi yang po kak gigak confident level lah kau kita ngambil ngeli ya udah mana lagi jadi maya bertemu orang ya confident lagi jadi ya berani lagi maya bertemu orang bukai hanya kebuah ya ngagak brushes biar megak orang ke bisik berkena ke utai ke dikena ninga tau ke alat pendengarannya tadi bisik kebuah mega nama kebuah yang kena utainya tadi jadi ia berkena ke alat pendengaran tau ke utai ke dipasuk ke bak pendiangnya angka ia nak entu ninga lebih maya orang ke berjakuk ngaya nanggi entik baka siku-siku orang tadi berjakuk ke lalu ayun lundai kini berjakuk ke lalu lubah kini nyawa nantu nyariah kini jadi nak semua orang uleh ninga jadi angka ia bisik penangguh kini bak pendiang kini nyak mai kebuah
lah yang ngena utai ke dikumbai alat pendengaran. Jadi utai ke bukai mega ke patut diperbasa ke kita nanti kita dekat nanya habis terpedak kurangnya tadi ngena kerusi roda. Yang kau murang ke berkena ke tungkat. Nanti kita selalu meda oh biar-biar udah bertungkat. Nyak Siti Ari Jaku kena mana kebenar yang nanti kita medak sikut-sikut orang tadi bertungkat lebuh maya yang berjalan angka bisik kebuah mei lagi biak berkena ketungkat angka bisik penanggul kini bak kaki ya bak jari ya kini kita nak nemu ne maya kita ke ngelara orangnya tadi lara tau ke tanya ngau basa. Laban kita itu tadi nang ya bisi adat ngau basa. Okey. Yang tadi tai ke dekat dikenang aku ngau kita kelebih lagi tai ke mit bakato engkanya besai ba orang bukai. Pian mega tua pun sama mensia ne. Anti orang nyebut siti-siti perkara tentu tua pun bisi ga ngasai kenya atau ke bisi kak ringa-ringat tang tua nak ngambil hati. Nya mana engka kita ulah bekenya. Tanya tadi me lebuh tua kenanya orang bukai tua pun patut mega nusun jakok tua ngambil orang mega nak pedih hati. Okey, kita terus berperindang ke sekali tu lagu hari Ibau Dara Cermin Mata.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ini habis sik menggelang.
2: Kada nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang sik duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

kita udah buka pintu, lalu bisi orang tu di kitai, tan kami pintunya, nulung orang ke belakang kitai. Lebih lagi enti orang bab belakangnya main barang, orang ketuai, orang keribat ngandung serta orang ketimpang pendiau. Kadang-kadang perkara kemit berketupan, ulih main pengelantang di orang bukai. Hati kita pun rasa lantang, enti udah nulung orang bukai. Aku, Rasdillah, YFM.

Okey, lagu kedai baik Mae Franklin anang jakunya ya makne anang munyinya beka kuda hadi padah kaku dulu agi arito tadi peningan ne hamai kita ke deka ngubah siku-siku orang atau ke deka belara ke siku-siku orangnya tadi angkanya berkena ke cermin mata kini, berkena ke brushes kini, tau ke berkena ke tungkat kini, tau lara, tau kita madah tapi tang kebenarnya tang ngau jakuk ke mana, jakuk ke patut atau ke nyamai di dinga. Ya, pukul 11:30 pagi tu lagi mai kita ninga ke aram Mansang hatang sebedaunya tu lagu ke di bai lembah mambang danji baya.

0: Selamat bertemu baru dengan aku balap tinga buat program Arah Mansang. Setiap program yang kedai keluarga hari Indo Pias bertanam tupik Sarawak. Jadi buat program Arah Mansang ke sekali itu, kita bergulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alam minggu itu, aku rekamai, kita ninga ke randau aku, dengan siku usahawan, ke bising ada projek tupik ikan di peguam, untuk dijual, dikena nambah ke penatai pemisi, ianya Encik Jack Lee, hari 218, Lot 927, AL01, Serian Town, 94700 Serian Sarawak. Engau tu aku ngalu kenuan Encik Jack Lee ngagi program Arah Mansang. Selamat bertemu Encik Jack Lee.
1: Hello everyone.
0: Eh nuan kunci ngau bala peningah kita dalam program Arah Mansang ke sekali tu. Bekeni nuan tau berpun ke projek nupi ikan bapa gua untuk dijual alu di Keturbah ya kena nuan nyari ke penatai misik bakal ke dia tu. Permulaan ya.
1: Okay. It's a long story. So ini cerita saya bermula masa saya balik dari Semenanjung dari itu masa MCO. So because of MCO saya balik Sarawak and sampai sekarang I found that that is a good option to come back here. So very happy to come back Sarawak. So masa saya masih children, masih karena memang saya berminat mau buat agriculture tapi belum ada arahan lagi, belum tahu mau buat apa. So I study business and then saya intern di company tentang tu urban farming punya. So it also related to farming and then after I come back to Sarawak, so I started with aquaponic concept. So ini aquaponic concept, dia memang combination of aquaculture dengan tu hydroponic. So aquaculture tentang ikan, hydroponic tentang sayur. So we have to build a ecosystem buat ini sistem jadi dia perfect. So after running the aquaponic system, so I found that actually di Sarawak sini we have a lot of natural resources. We have air tawah. So macam tu, why not saya buat ikan? So I venture into fish. So I started with only 50 ekor ikan.
0: Okay, pada tahun?
1: Pada tahun 2020 I started my first pond pakai tangki di rumah, belakang rumah saya. So 50 ekor ikan, masa dia sudah besar, lepas 6 bulan saya jual bagi restoran. So that is my first customer. Tu di pasar pun banyak laku, orang dia willing to spend money. So restaurant business dia bagus. So ini 50 ekor ikan satu hari dapat jual habis. So saya tengok ini potensi ya yang boleh kita sambung invest in this industry. So saya tambahkan. So saya tambah sampai 2000 ikan, 2000 ekor ikan. And then step by step scale up. So until now saya sini ada stocking. We have 100,000 ekor ikan di kolam saya.
0: Tu. Nakak kedai tahu ulian wan megak madah nuju bala peninga berapa penyampah mesain do alai projek nuan.
1: Okay. So di kebun saya ada 7 kolam. So ini 7 kolam boleh kami orang ternak 100,000 ekor ikan.
0: Okay.
1: So it can generate satu tahun ada 100 tons of fish from the pond.
0: Okay, 100 ton.
1: 100 ton.
0: 100 ton.
1: Ya, 100 ton. Tu kolam kami orang lokasi di Serian. So Serian, Serian kita sini ada banyak gunung, banyak bukit. So our farm memang cari tempat yang ada air gunung. So ada air gunung, kita buat tu kolam tanah dengan pasang tu canvas di tepi kolam. So ini canvas apa dia punya function, memang dia tahan tu tanah dengan itu ikan tidak kena tu tanah directly. So itu ikan tak ada bau tanah.
0: Okay.
1: Dengan pakai tu air gunung, tu air dia bersih. Jadi itu ikan lagi bagi dia makan baja yang berkualiti. Itu itu ikan memang berkualiti. Kolam kami orang dia punya size ada 50 meter dari 50 meter and also dia punya deep, dia punya dalam ada 3 meter.
0: Nama antara jenis ikan kebisik ditupik berpeguang nuan serta ulin nuan madah kebuah nuan milia jenis ikannya untuk ditupik.
1: Yang ikan kami orang ada 2 main kategori. Satu yang tu tilapia merah, yang satu lagi yang sultan. Ikan sultan Sarawak. Kenapa kami orang pilih ni dua jenis ikan? Kerana tilapia merah dengan tu ikan sultan memang laku di pasar kita orang di Sarawak sini. Ramai orang makan tu ikan tilapia dengan tu sultan. That is good for the business.
0: Okay.
1: So masa kita pilih ikan mesti mau tengok dapatkah kita jual habis selepas hasil. Kalau tidak, mau taruh mana tu ikan? Itulah pasaran mesti mau ada pasar. Macam ni ikan dia senang dijaga. Tidak macam tu ada ikan contoh macam pulau. Walaupun dia high value, tapi dia punya farming method pun ada lebih banyak teknik. So risiko akan rendah kalau kita pilih tu ikan tilapia dengan tu sultan.
0: Kau dah daripada nuan tadi penyampau masa projek lupi ikan berpeguang kena dijual serta penyampau ya. Jadi mayu atur pengawak dekat dia duan mayu atur projek tu. Oleh nuan madah nuju bala peninga atur pengawak ke bisik dia duan mayu berjalan ke projek tu.
1: Proses kami handle ikan kami orang memang dia bermula dari tu anak ikan. So anak ikan masuk kolam mau 8 bulan untuk dia sampai size yang sesuai.
0: Okay.
1: So dalam ni 8 bulan mesti mau jaga dia punya suhu, dia punya air quality dengan dia punya makanan dan dia punya oksigen. So semua parameter mesti mau bagus baru tu ikan dapat dia laju besar.
0: Okay.
1: Target size kami orang memang macam contoh tu tilapia mau 800 gram ke atas. Kalau lagi baik, lagi bagus dia 1 kg ke atas untuk ikan sultan. Kerana ni ikan sultan banyak tulang.
0: Okay.
1: Kalau dia sudah cukup besar, senang tu kita makan. Tu daily task mesti kita mau hari-hari observe tu ikan. Contoh semasa bagi ikan makan, itu ikan aktif ke tidak? Kalau tengok tu ikan kurang aktif, kita mau buat tu check air quality.
0: Okay.
1: So we will check the ammonia, macam dia punya pH okay ke tidak. Kalau tidak okay, so we to find way to adjust the parameter. Tu pH terlalu
0: acid.
1: Acid ke ataupun alkali ke, mau cari cara kasih dia balance lah. So macam mana kita tahu bila mau tangkap tu ikan? Memang tengok yang sales kami orang. Contoh macam tu stok ikan kami orang sudah rendah. So sebelum tu stok habis, memang kami akan atuh tu masa tangkap ikan. So sudah tarik dia sudah tahu. Okay, so we will arrange lori dengan tu pekerja dengan mesin pergi tempat kolam. Okay, tangkap tu ikan. So I have to pilih

0: Ada sampai yang tu 5 ton. Kalau kurang-kurang pun ada setengah ton. Lepas tangkap ikan tu, masa tu ikan sudah naik lori, pastilah kami make sure dia punya suhu ada at the optimum level, jangan terlalu panas. Kerana tu ikan dia punya suhu maintain at the low level, baru tu ikan boleh keep fresh sampai tu kilang sana. Lepas tu dia more process, dia more frozen. Frozen lepas tu boleh buat packaging. Packaging baru dia hantar balik kedai kami orang untuk standby for customer. Dari kami orang ada satu outlet in Serian, outlet di Kuching Batu 10. Ya, so sudah tu ikan sampai kedai, memang tu customer come beli, and also dia order, kami orang hantar pergi tempatnya. Kami orang service restoran, service tempat market, also macam yang tu household, orang lokal dia datang, dia beli.
1: Okay, Mr. Jekyllis, waktu pengawal projek lupa ikan berpeguang bakal kedai adunuan dia tu sikit menggunakan modal dengan kos belanja kelebih agak projek pas skala terbesar. Kemudian nuan madah berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikenak nuan pengudah ya nak kedai tu?
0: Untuk modal kami orang, agriculture memang is a heavy capital require industry. So when I started this, memang started with tidak banyak lah, baru berapa puluh ribu saja yang starting. Tapi ongoing cari wang lagi, pinjam lagi, sudah sampai sekarang ada dekat 3 juta sudah. So that is our capital, our modal untuk buat ini business. So kalau compare to our revenue satu tahun ada kurang-kurang pun ada 1 juta sudah sampai sekarang. Kalau baik dia ada sampai 1.5 ke 2 million macam tu, 2 juta
1: ringgit Malaysia.
0: Untuk agriculture, so how we allocate our funding yang dalam ni 3 juta. Yang pertama kita mau allocate funding untuk set up, mau buat kolam, mau set up the water supply system, also mau beli lori, mau buat jalan, mau buat pagar. Itu yang pertama. For the set up. Yang kedua, kerana yang bisnes saya tentang ikan, so ternakan ikan mesti mau makan. So baja mau standby cukup uang untuk beli baja, because ini ikan dia makan 8 bulan, pakai 8 bulan untuk sampai market size. So dalam ni 8 bulan tak ada dia bagi hasil. So ini baja mesti mau ada funding untuk locate it. So dalam ni 8 bulan dia makan berapa banyak baja, langsung mau dari capital kami orang. So heavily our funding memang allocate for the baja lah. And also the third part, yang ketiga, memang yang tentang yang macam kita mau buat pasaran, mau ada kedai untuk to sales our product. So I think the funding for this 3 juta memang allocate to ini 3 tempat lah. Ya, yang pekerja memang di kebun di sana ada orang yang jaga ikan, buat kerja kebun. Yang di kedai sana ada juga yang more administration fee. Lagi yang tu ada driver, ada juga yang orang yang buat sales. Mesti more allocate funding for each part. So add on semua jadilah 3 juta.
1: Berapa anggaran penyampau pemerat ikan kedai tupik bak peguang kaduli hari hasil projek kedai adunuan datuk dalam kandang sebulan?
0: So every batch ikan memang dia ada size yang lain lah. Macam contoh yang tilapia, masa kita harvest memang ada size yang 200 ke 300 gram, 300 ke 500 gram, 500 ke 700. So lain-lain size kami jual ke tempat lain lah. Ataupun yang ikan yang macam memang yang kurang makan punya, kadang ada ikan yang lebih aktif punya, memang dia lebih makan dari yang lain. So itu dapat dia besar. Ada lagi yang macam ada slow sikit, macam dia

0: yang di site kami orang di Serian ni ada 7 kolam. So satu hari dia boleh makan sampai 20 guni baja. Satu guni dah 20 kg. So itulah kos kami orang setiap hari. Our main punya kos memang yang ni baja lah. Baja okay. dia can calculate around 80% of our cost.
1: Oh, ah, ini dor nuan nganjuang atau kenyua ikan kali tupe bak peguang hari hasil project nuan tu tadi.
0: Okay, so cara untuk traditional farmer jual ikan memang wholesale, jual sekali bagi itu kilang. Macam yang kami orang sini Sarafish, kami orang ada partner with Kaguan Enterprise Negeri Berhad, so also our partner. So our fish pergi to facility kami orang. So proses, lepas tu bawa balik, kita jual sendiri. So macam ni we can get a better price. So kami orang ada customer restaurant, customer market, customer supermarket, and also macam yang other retailer, macam koperasi di kampung.
1: Okay.
0: Ada juga yang sesiapa yang peniaga macam tu. So sell B2B, ada juga yang B2C. Ada dua outlet kami orang. Dua outlet, satu di Serian, Bandar Serian, near to the traffic light lama. Satu lagi di Batu 10. Ikan frozen dengan yang ikan hidup kami orang sendiri. So untuk tilapia kami orang, yang tilapia hidup ada kita jual RM20 per kg. Yang untuk sudah frozen, sudah gutted, sudah buang purut, 21 kg.
1: Okay. Untuk yang sudah bersih punya.
0: Bersih. Okay. Ikan sultan for the retail price also same like the tilapia. Kerana ini dua jenis, dia pergi market sama. Satu minggu ada 4 kali pergi area throughout Sarawak. Paling jauh ada sampai Sabah. Sana ada macam cold storage. Kebanyakan customer kami orang ada yang cold storage. Ada fishmonger, ada yang macam gerai-gerai. Gerai di di kampung.
1: Nama antara bantu yang kebisa dipinta engkau yang keudah diboleh nuan kumbang udah jadi usahawan lupi ikan bapak kuang kena dijual nak ke diato.
0: Ting yang tentang bantuan is not only money lah. I believe advice banyak penting.
1: Okay.
0: Macam tu advice from the DOA, also from the ministry, and also industry player, sesiapa yang sudah lama di ini industri, dia bagi kamu arahan.
1: Okay.
0: Bagi kamu information. Okay. So kalau ikut information yang betul, akan kamu berjaya macam tu.
1: Okay.
0: So ini yang bantuan yang saya banyak dapat lah.
1: Okay.
0: So I think as a startup, macam we have to be very polite, or we have to learn from the all the people, especially from the department. Okay. Macam yang DOA atau from the ministry, macam yang kami orang sudah dalam industri. Juga kami orang buat sharing juga.
1: Okay.
0: Buat sharing kerana ada ada generasi yang baru. Mereka minat mau buat tenakan ikan. So kami orang sini, sesiapa yang sudah ada sikit result lah, ada kolam, sudah ada hasil, boleh kami orang macam sharing.
1: Okay.
0: Sharing, so mereka datang boleh di sini macam on the field. Buat kursus, kursus bukan sahaja macam duduk dalam bilik tengok TV saja macam tu, tengok screen. Lebih macam untuk agriculture, saya rasa dia lebih sesuai kalau kita boleh buat dia on the field. Boleh tengok dia terus, rasa dia terus.
1: Okay, soalan seterusnya Mr. Jack Lee. Nama Julati Nuan Jemai Harila dikenal germai kaget projek kediado Nuan. Dia tahu awak kedatai buat tingkat ke jauh agak.
0: So saya sini bermula dari itu fish pond, kolam ikan. So ikan sudah ada, mestilah kita tengok lagi yang tu macam mana dapatkah kami proses ikan kami orang jadi produk yang lebih popular. Contoh, itu ikan boleh jadi ikan fillet kah, ataupun dia boleh jadi produk macam yang bekasam kah apa.
1: Okay.
0: So sudah ada produk, baru kami orang senang market dia pergi tempat lain. So macam yang in between raw material ikan dengan tu produk, mesti dia mau ada proses. So in future, dalam 3 ke 5 tahun macam ni, akan saya lebih fokus di area yang processing punya. So processing, harap lain kali in future boleh saya bawa produk saya pergi luar negara, export. So masa tu ada produk Sarawak, okay, jadi produk Sarawak, Sarafish. So it's a proud as a Sarawakian lah to bring our product to outside. So yang ni ikan tapia dengan ni sultan, okay, memang akan kami fokus lagi lah, fokus lagi macam mana buat dia produk yang lebih lebih pelbagai macam tu. So dapat kita export lagi yang tu. Memang we hope we can collaborate with more farmer. Okay.
1: Kena ngunjung ke Jakob Randa Tua, minta Nuan Meri Jakob Peransan ujung bala peninggal kita yang ke Bendung atau ke bisa jolati dekat Berengkah atau ke ngepun dirinya di usahawan dope ikan dalam peguang kena dijual bahkan Nuan. So,
0: okay. Saya rasa as a Sarawakian, saya memang encourage our Sarawakian venture into this industry, especially young generation, kerana sekarang kita ada teknologi yang terkini, ada yang sistem yang AI ke IoT ke. So kalau mau berbulan ni business, tidak susah. As long as kamu ada tanah, kamu ada good water source, boleh buat. So as long as you can build your own unique selling point, you have your own branding, you have your own technique, ada sendiri punya branding, ini memang akan tolong bisnes kamu berjaya. So from my experience, dia memang makan masa lah. Dia memang makan masa, tapi the end out memang beautiful. Memang worth it punya. Kalau tengok balik 7 tahun kelepas, tanya saya, maukah kamu venture into this aquaculture lagi? Memang saya mesti on punya. Memang on punya. Kerana I can see, kalau sudah ada your own branding, your company memang banyak senang lah macam tu lah. Satu lagi yang tu, education yang formal, itu banyak penting. Saya rasa kita mesti mau ada primary, secondary. Lagi bagus dapat kalau masuk U lagi, habis sekolah university sudah ada cukup tu ilmu, cukup tu information, baru kamu venture into business. Kerana sekarang tidak macam dulu. Dulu kalau kamu rajin, kamu senang dapat wang. Tapi sekarang mesti mau ada ilmu, baru kamu dapat pandai pakai teknik yang baru, pakai sistem yang IoT kah, yang AI kah, cara yang modern, itulah boleh tolong kamu. Dan satu lagi penting, masa kita mau venture into this agriculture, memang mau ada bersabarlah. Sabaran, mau tahan, mau tahu ini memang makan masa. Macam saya di industri ini sudah 7 tahun, mau ada 7 tahun baru kamu ada dapat hasil, dapat customer kamu, lagi yang tu partner kamu. So it will take time, but the result will be good. Sini Sarafish, kalau mau cari kami orang, boleh di Bandar Serian sini. Kami orang ada satu cold storage, nama Sarafish Cold Storage, di tepi Trefilai Lama, ataupun di Batu 10 tepi itu jambatan flyover. So ada outlet kami orang juga di sana, boleh kamu beli ikan tilapia dengan ikan sultan yang fresh hidup. Dengan kalau mau buat untuk bisnes, boleh cari kami orang juga. Ada supply, itu harga memang yang harga wholesale, memang yang akan bagi bantuan bisnes kamu. Boleh follow our Facebook page. Boleh you type Sarafish Senia Berhad, you can find our Facebook. ataupun mau email, boleh email ke email saya jacklee.sarafit@gmail.com, jacklee.sarafit@gmail.com.
1: Okay.
0: Sini buka setiap hari Monday to Sunday, pagi weekday pukul 8 sampai pukul 5 petang. Kalau hari Ahad atau tu holiday, buka setengah hari, pagi pukul 8 ke tengah hari pukul 12.
1: Okay, terima kasih lagi Mr. Jack Lee. Lepas sudah berfungsi dengan awak penemu, dengan awak peringat kita tadi. Kami dari Unit Radio Indo-PS Batanam Tupi Sarawak Merai Besai. Terima kasih dengan Ginwan Encik Jack Lee laban meraih awal ataukah meluangkan masa berkongsi ke penemu dengan bala peningah buat program Arah Mansang. Kita rekam pertemu baru buat program Minggu Kebukai. Aku rekam maik bala peningah ni dengan keranau yang kebukai kena kita berkongsi ke penemu yang baik ketahu muka ke penatai mesej warap tanam petupik dengan bumai. Terima kasih.

0: Selamat tengah hari peningat bulan yang aku Min Meliza Rayon bak berita tengah hari Sarito hari 4/10/9/2026. Berita penusah bilion engkabang labuh di Long Lelang Ulu Baram Amiri. Pemutus perasa DNA bak 5 ikut orang tip berbadi nyawa bak penusah tu lalu bedau ditemu. Komisioner Polis Sarawak Dato' Muhammad Zainal Abdullah madaka pemutus tu agik ngantik proses pansir ari upis kimia. Nyalai bangkai semua sidak kebebadi nyawa bak penusahnya lalu bedau oleh diserah ke ngagai bala waris sidak jam ke diato. Proses dikena nuku ke identiti sidak tu ngena pansir DNA dipejalai ke di Kuching lalu postmortem dipejalai ke bak spital Miri. Berbangunnya, Kepala Polis Pilihan Menua Marudi, Deputi Superintendent Nur Aizan Muhammad Jamil, lebuti berjaku ngagai RTM, madaka pengelama postmortemnya dikerja, lalu bedau uliah ditukuka. Ia madaka pengawak timai bangkai sidaknya pulai ke rumah tau ke menua asal megak sama berpanggai bak pemutus perasa DNA tu. Kemari, semua bangkai sidak tu datai bak spital Miri urung pukul 6 lemai pengudah ke dibai aripalan penusah bilion engkabang ke labuhnya ngena bilion engkabang upis bomba. Niat siku induk misi kebabadi nyawa bak penusah bilion engkabang servis duto terbaik ke labuh di Long Lelang Ulu Baram ke dekat nyambung belajar puntan endak nyadi nyata. Niang Jesse Payajo 44 tahun sebelah tu kalak merambu dekat nyambung belajar ngambil advance diploma in midwifery dalam tahun baru tu ilak. Sikut bakiaya Caroline Sawai Joseph Cunggan. Madah ke Niang Jesse Paya nitih ke penemuai duto terbaik ke penudia dalam bulan tu sebedau ti nyambung belajar. Caroline Sawai tu dah 21 tahun berbakiah ngau Jesse Paya. Madah ke Niang tu si orang kenelap serta ransiang ngereja pengawak. Niang tu megak kalak nguna duit tabung yang pu dikena mayar tambang si orang kesakit di bario mindah berubat ke spital Miri. Caroline Sawai Joseph megak ngala siku agi induk misi ti sama berbadi nyawa bak penusahnya. Pengingat manis ia bergulai ngau Niang Debra Moset, 40 tahun, dekat meruan dikingat ke ia, Caroline madah ke Niang Debra Moset tu, andang siku orang ti kemerah, nyamai ngau bergulai serta ke endar betundi. Ia madah ke Debra tu siku induk misi ti siliak bak pengawak, bertanggungjawab serta siruk ke orang ti berubat bak klinik pengerai jematan suai. Kepenudi bendar ia bisik berandau ngon Niang Debra tu, ianya dalam bulan 2 tu kemari, kalai seduaya berandau pasar pengawak. Ke hari kedua, bilon engkabang BO105, timai 5 ikurang ke nyengkahum pilot, labuh terempas bak padang bilon pandak Long Lelang. Kelimpah hari Jesse seduai Debra, orang bukai tisama berbadi nyawa bak penusah tu, ianya pilot Kapten Zaino Afiq Bisham, 30 tahun, Dr. Aino Barah Kamarudin, 33 tahun, dan Derisa Alexan Adit Henry Kabumur, 31 tahun. Penglantang gau penglikun raban orang ke gawak ngintu pengerai patut semampai di perundiang ngambil kesida oleh gawak ngau lantang serta likun. Tegalnya, palan ngau perengka guna bak klinik pengerai Bintangor udah diangkat manah kagi, ianya ari pengawak tingadu ke kantin, nganti tali karan serta ngelekat ke penjan aluminium kipas baru ngau ekon. Kaban Konsen Negeri Sitak Meradong Datuk Ding Kuang Hing madah ke pengawak tu dikerja pengudah sidak ke ngira pengerja pengawak dibuguna ke kantinnya andur ngetu belalak maya ke gawak. Ia mansut ke jakut tu ngagai pengarang berita bak pengawak andur nyerah ke perengka glukometer ngau penemuai ngagai kantin klinik pengerai Bintangor. Berbangunnya, raban penyanding penemu klinik pengerai Bintangor megak bisik merik 20 itik perengka glukometer dikena nulung meresa tikas glukos. Tenaga kami nabur ke berita tengah hari. Jadi beritanya tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Kita dia tu terus bergulai dengan WFM Miri bawa ngela tengah hari.
1: Ari radio analog ngaga digital, dunia penyiaran dia tu nyawa majak canggih. Aku, Vanessa Sarawak, kuman Miri ngau kuman Sarawak 2026. Mai kita ninga ke geng 2B bawa WFM Miri, bawa RTM Klik, TikTok, FB Miri

0: Ya, lagu baru, lagu patriotik dari Tracy Nyeroma dari bangsa ke Diatur Api Lama Kudah Cinta Negara Selamanya. Terima kasih, selamat tengah hari ngagi semua peningau YFM Miri ke baru begulai ngok kita ke tengah hari tu Abi. Selamat tengah hari ngagi nuan nama berita.
1: Iya, selamat tengah hari mega berita tu gerai semampai mana tu di Jabana.
0: Yeah. Jadi tengah hari tu lagi nangkan report dari Opis Meteorologi Malaysia Pampang Miri. Tuan Maik Bala Peninga ninga ke report berkawang report begulai ngau Leonet Nanu atau ke DJ Leo dari Spita Miri berkawang ngau pengawak ke nentu ke atau ke nentu ke DNA bala sidak ke babadi bak penus bilion engkabang ke labuh di long lalang apa lama aku dah tu bi ya. Jadi nangkan kenya mereka awak ngabela peninga nur kita ngenatai ke Jakob San satu tengah hari sekali lagi kami mai kita ninga ke randau begulai ngau pemesai ri upis pengerai di Miri bekau ngau nama tu nyelih ke penusah ba rumah begulai ngau Zamri bin Ismail lalu nangkan kenya. Nah, kita bergulai bawa program Sarawak Mansang. Ini ingat ke penerang hari PMX kita episode berita mana ke patut ditemu bala peninga kita. Lalu nuan bisa mega tiga ikut temu ai bawa arwah kita ini apa ya?
1: Iya betul. Pukul 2 tu lagi DJ mana kita bergulai dekat bergulai ngau dua ikut penyanyi baru ke dekat pansut single terbaru hanya di sampai temuannya lagi tangga ya kira ke baru perabuang sida JJJ Multi Media.
0: Nak salah ingat ku siko arinya tentang produk cetak nyalang nah, ya?
1: Iya betul. Bisa nanti nak salah ku bulan tu tadi ya. Bisa ngau orang ngeruh air cetak nyalang sarinya.
0: Ya kelakinya yang sesuai ngau kita itu apa ya?
1: Iya.
0: Ya kino ada.
1: Ya kino tu kalak ngau. Udahnya ia nanti nak salah ku ya pen juara bersiti pekit belagu program ke di udah diatur di Miri itu tadi.
0: Jadi antek meh siapa bagi temuan ini lagi lalu selama 2.5 kita bisa interaktif way. Mereka awak ngagai balap ninga ngenatai ke pesan bahawa Facebook Miri FM lalu selection lagu nak bakal selama nak ditentu ke bala peninga kelebih lagi kira ke 70% lagu atau ke selection lagu atau ke lagu ke dipilih hendang hari pilih bala peninga nama ya.
1: Iya betul.
0: Okey, jadi ngena awak tu tua berkongsi ke dulu berkini ke report gaya hari.
2: Report gaya hari ba YFM Miri.
0: Ya, report gaya hari ba YFM Miri ke bisa diterima tengah hari tu muak kelemai tu hari di pelabak ke ribut kudik dekatnya di bas kedat nur malam di sadang hujan bas kedat nur nyengkawam pagi pergila di sadang hujan bas kedat nur lalu angin barat laut di sadang berpuput ngau penderas 5 hingga 10 km sejam ujung ke kanan tasik bergelombang 0.5 hingga 1 meter peninggi lalu tikas pengangat hari atau ke suhu di Bandaraya Miri 25 hingga 34 darjah Celsius. Jadi bukannya ke gerah hari upis atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia Miri ke bisa di kunci ngau kita iba YFM Miri atau kabar Miri FM ke tengah hari tu lalu udah lagu tu lagi ngau pesan tu tua mai bala peninga ke hospital Miri ninga ke report begulai ngau DJ Leo.
3: Tabik basa ngagai semua peranak Miri, pelilih menua Miri dia tu betapik ngau gaya ari bersebun serta angat. Tik tau ngerugak pengerai kelebih agi nembiak mit orang tuai ngau sidak kebisik penyakit kronik. Berindiak ngau nya mensia mayuh dilalau, seliah ke pengawak nunu terbuka, tik tau ngasuh gaya sebun nya di balat agi. Sekat pengawak bak luar, irup ai amat, endak kurang hari 8 gelas sehari, anti nuan gawak tau kebisik pemindah keluar, kena pemampul hidung ngau nyawa tik engkeman baka N95. Seruran berarti ke pengerai dirimpu ngau diri sebilik. Nanti bisik ngasai ke tanda bakal batuk balat tau ke lama, sendak seput, pedis dada, mata pedis serta beraik, pedis palak tau ke ngelu, minta nuan berubat ngau lengkas bak klinik pengerai ke Semak. Mensia mayuh megak dilalau seruran nulih ke penerang ke pemaduk baru bakawa ngol status kualiti angin dibagi menua miri bak laman web eqms.doe.gov.my. Sama nyaga pengerai kitai. Pesan sirutu ari upis pengerai bagi menua miri ngawai FM miri.

Hari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tedesin tak nuan maya ensepot, nyauleh ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ana ngantik dada nuan berasai nak nyamai, nyak baru kaki ruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang, tang nyaga pengerai diri, nyak pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ana nganti nyau sengak sebut, nyak baru kak berjaga-jaga. Pesan siro tu, hari kami ba YFM Miri.

0: Ya meruan begulas jalan dengan kami bawa YFM Miri ke tengah hari tu. Jadi munyi kau dah disemayang kita tadi datang dengan kami dua Brenda. Mai kita dengar ke report tau karang dengan kami tiga begulas dengan Leonard Nando tau ke DJ Leo bawa Spita Miri. Selamat tengah hari yo.
1: Selamat tengah hari
0: bana. Oh.
2: Ya. Yeah. Oh,
0: dah ngintu diri tengah hari tu yo.
1: Baru dah ngintu diri tengah hari tu.
0: Oh.
1: Nanti ketika saya matang terus terus nak jadi hari lutu atau gitu ya.
0: Oh, jadi lah kenuan terus mai beritanya hari Spita Miri yo.
1: Okey, terima kasih banyak semua terima. Jadi semua pula kita temu pukul 9:30 Bilun Kabang Labuah film masuk mari. Jadi berita madu baru hari Long Dalang Ulubak Barang Kewengau Penusa Bilun Kabang Flying Doctor Service ke FDS Labuh jadi kilah dalam satu lima ikro dalam beberapa ianya sikup palet empat ikro alih tugas Kementerian Kesehatan Malaysia KKM sudah ditemu lalu dibaik sebagai hospital miri lemai kemari. Jadi lima itu sudah berbanding ya. Yang Captain Zainul Aktif di Sang di Pertugas Dr. Pernoyal Pilot Helikopter itu Dr. Aino Baraah Kamarudin Pegawai Perubatan Helikopter Adil Anak Henry Penolong Pegawai Perubatan Tahun 2 itu staff nurse Debra Moset atau JC Pedro. Jadi semua hingga keluar ke semua masa di luar penasaran tadi sudah dikerja sebuah tak ada juga kemarin apa long lelang. Jadi banyak semua patut dibaik dengan sudah mari kena lulus ke proses pengurusan mayat atau pansia produktif. Jadi Pak Ustri Miri ke nafas itu proses forensik pemasaran ini doang di Jalaika di secara rasmi ya atau saya tunggu perasaan dengan family jadi nafas itu virus disesan ke Malangan Kedera Dr. Dikmai kita AAB Ritis mengangkut Malaysia sudah berangkat menuju Malaysia berbatuk. Jadi saya berpun anak dari kita saya ganti saya juga satu hari kemudian saya satu. Jadi ya, tulis bergerak dah mari statement tulis mari ya helikopter ke model EO-105 tu nantai kotak hitam atau ke perakam serokopis ya serta nantai beacon transmitter. Jadi nantai dari itu nantai penerang perlu panggilan ke polis dari belum sama itu lalu kawasan lebaran jadi puncak ke sebuah hutan itu jadi nanti asli pasti dari tiga AAIT itu semua belum media berdoang nanti berita baru-baru hari KKM terus kita miri PRM CAM atau UPIS tangga mangkut lebih lagi berkuang dengan pansia proses hasil forensik pengusaha mayat atau hasil awal persesatan ya. Jadi usai sepatut ditemu kita ditemu kita punca Sakit perkara tidak tahu. Ini tidak sah kali dah bisa lagi tulis dan bisa doang cerita tetap ke ya doang berita tu begitu ya saya di mencari tu ketika dia jadi nanti aja pemutus atau ke pemendar hari tidak KKM tidak miri tidak lain dengan mega ini buka ya. Jadi pada aku nak tanya ada pun aku berkawal dengan pengusaha atau ke nyadi iaitu belum kabang FBS itu servis lakuah akilah senus atau relang ulu barang kiri boleh baru ni pada nabi di sini.
0: Ya, terima kasih Leo. Selamat berjalan ke pengawal. Ya, nyalai peningkat bikinnya ke report dari Leo hari Spita Mirih berkawal dengan pengawal ke benuan di pejalai ke bahas Spita Mirih kelebih lagi pengawal proses forensik dengan mega ngelala DNA mangsa ke babadi bak penusah bilion engkabang PDS ianya ke nyadi di Long Lelang sana ya nyadi kita terus ke program bahawa YFM Miri ke tengah hari itu. Jadi sebedau macam berita kebisik atau ke pesan kebisik diterima kami ke tengah hari itu. Mengawak kita yang ngau pesan tu ngau ditangkan ke lagu hari heli.
2: Anong kuai tu ka radio station lo kita? Terus ke ngawak YFM Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: lagu Ari Heli Petara Lebih Saya Kenuan. Jadi sebenarnya tuan macam pesan berat ke bisa diterima atau be ya. Jadi tuan mai bala peninga berarti ke kronologi penusah bila nengkabang servis loto terbaik atau ke FDS. Jadi ba long lalang api lama kudah. Jadi penusah nginyinuk hati bila nengkabang servis loto terbaik atau ke e-doktor servis atau ke FDS di long lalang. Ulu Baram Sarawak kena hari tiga tu tadi ngujung ke lima ikut orang berbadi nyawa nyingkau mesiko pilot ngau empat ikut raban hari upis pengerai Malaysia. Jadi penusah nyadi urung pukul 3.21 minit lemai 8 hari bulan September tu tadi lebuh bilion engkabang BO 105 nyadi report ke dekat terengkah ba stopot long lelang sebedau labuh atau keterempas ba ujung landasan.
1: Ya, jadi yang madah berita tu madah ke bilion engkabangnya di depan ianya pilot Kapten Zainul Afiq bin Syam, ianya pemesai perubat, ianya Dr. Ainul Barah Kamarudin, pemegang bisi pemantuk pemesai perubat ianya Alexan Adit Henry, ngau dua ikut induk misi, ianya Debra Moset ngau Jesse Payak Jod. Jadi operation juga ngau nyelamat tau ke SAR, diperjalai ke dikena mic semua mansa hari palan penusahnya nyadi. Jadi kena 9 hari bulan 9 tu tadi polis ngenukku ke semua 5 ekor mansa udah dikelala seraya bangkai sidak udah dibaik ngagai hospital miri ngambil ke dipuntas tesat serta disah ke DNA tu tadi.
0: Ya, jadi pengawaman si kebuah bilionnya terempas dia tu benua ada pejalai ke bagi pansek penusah berbadi langit upis menteri perangkap pengangkut pihak berkuasa mega lalu mesia mayuh ngambil ke nak ngaga speculation atau ke berita selubung apa sekumah pansiaknya benung di pejalai ke.
1: Ya, jadi ia kena masa mansak ngosirat sebilik perintah Sarawak dekat merik mantuk sepenyampau RM100,000 ngagai tetiap ruang bilik mansa ngau kelimpah hari nampung penuh bayar pelajar bala anak mansa tadi di agi bersekolah dengan yayasan Sarawak.
0: Lalu barengat perintah pesai perintah dah nyamin semua bantu ngau sukung hati patut dekat dia salur ke ngagai ruang bilik mansa ya. Jadi upis menteri pengerai mega udah ngatur tim sukung psikologi dikena mantuk sidak sebilik ngau kaban ke sama ngau gawa. Jadi kelimpah di bantuk belanja nengah tabung KSKIF ngau bantuk ex gratia perintah. Jadi penusah tu sekali lagi nyadi ke pengingat pasal pengobanan raban FDS di gawa mantuk community di kanal menua pesisir di Sarawak. Jadi ngena awak tu mega kita dari YFM Miri ngenatai ke penyino hati ngagai sidak mansa ke di tinggal yeah. Penusah tu ngarap ke sidak ya kering semangat napik penusah ke nyadi tu ya. Jadi berat mata kita medak lebih lagi berat orang ke empu ruang bilik atau ke kamar belayan ke di tapik penusah tu nabi ya.
1: Iya betul. Jadi ngarap ke ngagai mansa tu tadi tau ke sidak diri sebilik tu tadi munyi kurang tu tadi ngarap ke terus kuat kurang laban utai tu pen kita nak dinyangka tau ke disangka utai tu tau nyadi. Jadi ngagai kita balap ringa nanti uliah sama-sama bela ngadatai ke diri ngagai sidak mansa-mansa tau ke munyiko DJ Banan tu tadi kita anang betusi ke tau ke berkongsi ke berita ti empai atau ke nak rasmi korang. Jadi sama mula kita nganti tu hari report DJ Leo tadi madah ke pemutus DNA sidak ya. Jadi nanti uliah sama mula kita nganti berita hari RTM Sarawak atau ke Miri FM.
0: Ya, jadi ya udah tahu lagi kami yang natai ke jaga pesan berat ke bisa diterima kami bawa wifi miri.
2: Berserimai ngawari Malaysia ke-63 ngak ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang nyuluk mimpi bintang pegaring.

0: balari ulu krian seratu, pemega temuduk krian seratu, pemega balari sibu ngau bintulu, serta ngage balaka banting lalaniang ke kalak gulai ngau niang gawa maya jadi polis subak ya. Jadi semang tu dekat di itu kena 12 hari bulan 9 2026 jam 7:30 malam di rumah niang nyembu di not 436A lorong 4H Taman Malihah Jalan Matang. Jadi minta bala sambal datai pengawak semua yang satu sari di inyak niang William Anam tau ke Anam anak Jamal. Jadi pernah nanti si lihat tau telefon ngagai Numi tau ke Mak Girl berkusung 13569 3598.
1: Ya pesan rabat ke Siti tu ditujuh dengan semua kabar belayan ke ngelala ni yang Elikson Adit Ana Henry Empurai ke diterima hari Anastasia Luya Ana Henry Empurai menjadi Elikson Adit Ana Henry ngari ke Stephanie Isah Ana Incam atau ke Iparia bini ni yang Elikson Adit. Jadi sida sebilik madah ke Elikson Adit Ana Henry atau ke Apai Candy. Udah nadai kena hari 2, 8 hari bulan 9, 2026. Mayang itu ni yang berdau di putus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari Spital Miri. Dia udah temu pemutus ni yang dekat di itu bak rumah Yampu bak desa Senadin Miri. Jadi pesan tu dituju ngagai yang berhormat Dato' Amal Douglas Uga Ambas yang berhormat Friday anak beliak menyanak Sabai Ras Rasih sebilik di Sungai Limat Kabo tuan rumah Douglas Tampang ngau sidas rumah akan melayan ba Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu Atas ngau Engkudu Baru Kerikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Julau kabar melayan di St. John Sibu hari St. John Sibu kabar melayan dari Ferris of God Shepherd kebelayan dari St. Columba Anglican Church tuai rumah Juliana anak tarang sungai Mulih Suainia Temenggung Boniface Bada sungai Ensenga Batu Nia tuai rumah Usan Sebatu Nia tuai rumah Risley Ujih Serudit B tuai rumah Umbat Ambu Serudit A Bablayan di Ulu Paku, Senunu, Belabak, Pelawa, Putus, Nanga Ajau, Melaban, Ensurai, Sungai Pelando. Ngau ke Bablayan Serwai, Sepawah Sri Aman, Sekim Melugu. Ngau semua ke Bablayan ke Diau di Miri, Bintulu, Sibu, Sri Aman, Betuang, Kucing. Brunei, Kota Kinabalu, Sabah, Kenglala Niang, Elikson Adit, Ana Hendri, Elias, Tauka Apai Candy, Tauka Laki Isah. Menjadi penerang kasih mayang itu ni yang berdau ditetapkan. Jadi kita tahu tanya bertanya ngagai Anastasia Luyahana Hendri dengan nomor 0145997523 atau ke Stephanie Isah Hana Incum bini ni yang dengan nomor 0111934541 ngau Gero Mawan Hana Incam hanya ngena lumur 019-858-3193.
0: Ya, jadi pesan ke Siti tu. Ianya pesan ngetas ulit. Madah ke pengawal ngetas ulit serta ngambil yang terbalu. Ni yang Mr. Bos Anak Tutong tau ke Kirai. Kena 12 hari bulan 9, 2006 jam 10 pagi. Di No 17 Jalan Greenland Villa Siburan Kucing Batu 11. Jadi pertama di sini tau bertelepon ngagai Suryang berkusung 111-585-9189 tau ke Berjilan berkusung 12-856-8785. Jadi pesan ke dua tu pesan ngetas ulit mega dinya minyak anak abing nyanyi niang minyak anak abing. Jadi puak ngetas ulit tu dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 pagi di bilik not 9 rumah lawin nanga mepi di lubuk

0: tu. Jadi pesan tu dituju ngagai kampung Melayan di pasar 1 ngau 2, Bui Panjai, pemegak Bui Iran, Sekaru, Sumpa, pemegak Pundai, Sungai Ara, Tuai Rumah Manggat, Menyang Taih, Tuai Rumah Medan, Nanga Deluk, pemegak San Panjai, San Panda, ngau Kaung Ulu, ngau Sebangki Panda, pemegak Wong Panjai, Wong Panda, pemegak Tuai Rumah Gindi, Ngemungan, Tuai Rumah Nisau, Panjai Ruai, Geran Setumbin, Sebuyau, Skim Skrang, Tangit Satu, Ngau Dua, Ngau Bala, Kediau di Kuching, Sibu Miri, Ngau Kepemelayan Kengelalan Niang Minyang, Minyak Anak Abeng, Inyak Niang Minyak Anak Abeng. Jadi penerhati saya lihat tak bertelepon dengan gaya Grimi, Inyak Laki Niang Empu, Bakusung 19-787-8462, atau ke anak Niang Empu, Inyak Uno, Bakusung 18-779-2354.
1: Ya, sebenarnya tu nampu pesan ke buka itu mengawak kita beri nampu ni lagu Rejiki Incun setiap lagu lama atangkan ke pesan tu.
2: Peninga YFM, bisik berita mana? Dia tu, nuan boleh mending ke radio anggap muda TV titik rindut nuan sebarang maya dinidindur. Dia tu, semua bisik dalam siti application. RTM klik. Pendiang ke 34 bengkah stesen radio RTM selampu menua ari perlis nyentuk ke Sabah ngau Sarawak. Ukai nakaknya aja. RTM klik megak bisiknya dia ke channel TV RTM Baka TV 1, TV 2, TV OK, Sukar RTM, TV 6 ngau channel khas RTM secara live streaming tau ke di pedak baru baon demand. Download application RTM Click dia tu bak Google Play Store, App Store ngah Huawei App Gallery. RTM Click, city application semua siaran RTM bak ujung jari nuan secara percuma. Pesan tu ari aku Lola Lamban anak Walter ngah YFM Iban Miri.

0: Ya, jadi terus ke pesan tengah hari tu, malam ringan. Jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit serta ngamik terbalu. Hari Mika jangan sebilir. Ngau pesan madah ke pengau ngetas ulit ni yang apai sinak ya. Ianya ni yang jangan anak ikau, ianya ni yang jangan anak ikau tak ke dikelala. Ngau nama apai bunyau tak ke akimil. Serta pengawak ngambil anda balu indai sidak ya nyenya sembai anak ajung. Jadi pesan tu dituju ngagai ke pembelayan di jalai penggalan lubang ulu bawan sikat pemega di daru ulu muka balingian temesu tiris megau pemega bayan penyana begeri sepemanja jalai selangau ngagai muka pemega dituju ngagai suai ni yang ngau di Bintulu serta ke pembelayan ke ngelala ni yang jangan anak ikau ngau ni yang sembai anak ajung. Jadi pengu atas ulit dekat diatur kena 12 hari bulan 9 ini hari 6 tu jam 10 malam di rumah Rami Jalai Penggalan Lubang Sungai Bawan Muka. Jadi penanti silia tahu telefon ngagai Mika jangan berkusung 13-560-5312 atau ke bermunai jangan berkusung 13-819-4312.
1: Ya, pesan ke Siti tu ngetah sulit datai, pesan ngetah sulit tu datai dari Antaba anak lumpuh. Pesan tu dituju ke Bamlayan bas kayo ai menuan tua rumah pengulu Unja, rumah Gia, rumah Sin, rumah Seli, rumah Jenging, rumah Elizabeth, rumah Manggan, rumah Bigau, rumah Liang, rumah Latit, rumah Jakub, rumah Kenyalang, au Kabamlayan, ba rumah Bundung, Nangas Babai Ulu Kapit, Kabamlayan, ba Sungai Belawai, ba Sungai Semunjan Belawai, ba Panggai Ibau, Yung, Kabamlayan, ba Yung rumah Manuk Mancal, rumah Janua Ulu Yung, Kabamlayan ba nanga Silai, ngau ba Batarajang, rumah Wing nanga Spirin Mujung, ngau Kabamlayan di Macan Kenawin, di Sungai Germai Kenawin, ngau semua Kabamlayan Kang Lala, ni yang tua rumah lumpuh di sebarang alai nuar diau. Jadi pesan tu, madah ke ngetah sulit, ni yang tua rumah lumpuh anak Radin, malam 11 hari bulan 9 2026 hari 5 lalu deka nguan ulit pagi hari 6 12 hari bulan 9 2000 nguan ulit malam 11 hari bulan 5 lalu ulit deka diketas hari 6 12 hari bulan 9 lalu lemainya nyadi ngelumbung aniang nyadi minta semua ke pembelayan datai ngagai pengawat tu. Penerang ke Siliak kita tahu telefon agak menantu ni yang kenal umur 011-279-3364 tau ke ngagai Antaba tau ke Liman kenal umur 017-858-7895.
0: Iya, jadi pesan ke Siti tu, pesan ngetas ulit mega datai rintaba anak lumpuh. Jadi pesan tu dituju.
1: Sudah.
0: Jadi ke Siti tu pesan ngetas ulit datai dari Sisi Latom. Madah ke pengok ngetas ulit niang indai sidak ya. Ini indoh anak gurang. Inya bini niang pegawai waran dua tom anak tap tau ke indai selia tau ke indai yut. Jadi apa ngetas ulit dekat datur kena hari empat. Inya Sarito 10 hari bulan 9 jam 7 setengah malam ngenak jalan semiang malam tu di rumah yang punya bernombor 133 lot 6662 Taman Daya Jalan Durian Burung 4 di Kuching. Jadi pesan tu dituju ngagai kemelayan ke di Debak Ngosratu kelebagi di Babu Kara Ulu Babu Babu Sedebau, Babu Jawat, Pemega Rumah Kandir, Munggu Embawang, Rumah Untan, Tanjung Sikup, Awas Krian, Engkala Krian, Meluas Ratu, Engau Rumah, August, Engau Kedap Seratu. Jadi pernah disilihat tau telefon dengan gai Golden Tom 0198889105 atau ke Bob Philip Sangkan 0126062493.
1: Ya, nyanaka kami yang natai ke pesan ke tengah hari tu. Jadi udah terlagi mai kita mendayang ke program temuai minggu tu. Siti penerang ke dekat di kenatai ke Encik Zamri bin Ismail berkawan menyelih ke penusahnya di abak rumah.
2: Ari majak bersebun, angin majak kamah. Sebun engkana ngasuh nuan takut, tang angin ke kamah, tidak sinta nuan maya enseput, nya ulih ngerugak pengerai nuan. Nyadi lebuh baca kualiti angin nyo majak tinggi tau ke kamah, ane nganti dada nuan berasai nak nyamai, nya baru kak kiruah. Kurang ke pengawak bak luar, nanti bisa pansut, kena meh sengkabu idu ngenyawa ti engkeman. Tutup jendela ngepintu, nanti sebun nyo majak balat. Lalu ke pemaduk berguna, irup mayuh ai aman. Ingat, sebun engka datai nak diundang. Tang nyaga pengerai diri, nya pilih nuan. Perhati kebaca kualiti angin, serta titih ke jaku lalau ari pihak ti berkuasa. Ane nganti nyau sengat sebut, nya baru ka berjaga-jaga. Pesan siro tu, ari kami ba YFM Miri.
3: Temuai minggu tu, ba YFM Miri.
4: Halo, selamat tengah hari. Aku Zambi bin Ismail, penolong pegawai perubatan ba Hospital Miri, Jabatan Pediatrik lah. Jadi sarito aku ka madah ke kita semua bekani cara nyeliah kemalangan ba dalam rumah lah. Nama di, yang dimaksudkan ngau kemalangan dalam rumah. Kemalangan dalam rumahnya meh pengerusak tubuh tau ka utai ti nyadi dalam tau ka baskeliling rumah kita impu lah. Ba penghidup kita sehari-hari di rumahnya lah. Contoh ya baka labuh, melecur, keracunan, karam, tersekat penapas, kena karan elektriknya, pengerusak ketegal barang tajam, ketegal ditimpa utai berat, ketup jelu, kemalangan jalan raya lah, serta penipuan anak-anak miet kita itu. Jadi tujuan nama kebuah kita patut berjakau pasal utai itu, daban maya itu, anak-anak miet kita itu, ya ke baru kap membesai, ya suka nemu nama utai yang baru-baru, suka ngigak nama pengawak baskeliling ya lah, untuk nya nama kenima dah, ya kak memperkembangkan minda sidak yang pu, makanya tujuan ya kak belajar semua tai bukannya lah. Jadi kadang-kadang bila sidak ya dah terlalu kak belajar utai ke baru, sidak yang nak nemu bisa kemalangan ke boleh ngasuh sidak jadi pengerusak buat tubuh sidak yang pu lah. Maka ya udah jadi cacat yang kekal ataupun kadang-kadang ya udah menyebabkan sampai pemati. Tapi utai berketok kita udah nyala jaga ya, kita udah kontrol ya lah. Maka kita ngemata ke sidak ya, hari pengawak-pengawak sidak ya lah, hari kebahayanya semua. Oke, Dato, nama jenis kemalangan dalam rumah. Aku akan nerangkan satu persatu lah oh, jenis kemalangan dalam rumah. Contoh ya bakal labuh. Okay. Yang pertama lah labuh. Anang kena baby walker lah. Mereka kena kita nyorong babynya dalam pasar raya ke dalam bak rumah. Kena ke bisik baby walker. Nya kena baby ke baru buka berjalainya. Ngai kaya labuh hari tangga. Ataupun ya berjalai-berjalai ke dapur. Ya boleh capai ke kitil aib anak kita. Atau lawak panas pas panduak kita. Kenyak mea selalu lah. Leban seberat tadi pun bisik kes segala umur anaknya 7 bulan ya bisik pendarahan dalam otak labannya baby walker tadi labuh hari tingkat atas. So denya bisik ke kes yang kena air panas nya melecur semua sidak ya lah laban nari-nari tutai buat meja pemakai kita lah. Sige lagi dalam bilik mandi anang licin. Udah kita mandi apa semua bersihkannya lantainya apa semua sapu-sapu ngolnya bye-bye bekal sabun kita nya dulu lah oh. Hanya lah ke ya sampai rangkai lah rantai babiliaknya. Nahnya maya kita apa indai tu ngadu pengawak andang sampai muan bebe kita nya tadi. Hama kita muan ya lagi. Dia ke kita gawak megai utai, dia ke kita mai bebe kita nya ngai ke ya labu. Ah nya dengai kita lah. Nya nanti oleh setiap batangga kita nya pasang ke tang, pasang ke pagar lah. Ataupun bak tingkapnya pasang kita yang pun bakal pagar bak tingkapnya. Sampai yang nak, nak boleh nikah kia, yang nak boleh berjalan sampai ke labuah lah. Okay, yang kedua adalah melecur. Melecur tu maksudnya ya kena air panas. Utai pemakai tu mesti bersimpan kita bak tengah-tengah meja dia lah. Bakal air panas tu, lauk panas tu. Nang asuh ya berjalan kia tertarik ya kutai bekenya nyu nanjah ke baya nyu basah nyu melecur lah ya oh. Ke yang ketiga keracunan ubat kita kena kita bercuci garik semua racun serangga atau bahan-bahan kimia terkebukai nanti boleh ya, simpan tempat tinggi simpan dalam kotak yang pu kotak bekas yang pu lah anang ngelak ke budak tu nyamai ngambil menggai muka yang semualah nanti boleh bisa almari simpan dalam almari kunci semualah. Yang keempat lemas anang ninggal ke anak kediri babilik mandi ke bak kolam ke bak dini-dini lah ke bisa air tu lah bang kita nak nemu minat mimit ya kita ninggal sekejap pun boleh jadi lemas yang ya terbalik dalam bila mandi ya, kita nak pedah kita lah semua oh. Yang kelima penganiayaan anak-anak mit dito orang tua orang besar ya main keperanan dito lah anak yang banyak kita ringat kita belayak ngobini kita belayak ngorobukai anak no kita ngempas ke pengingat kita itu tadi anang malu sidak ya anang nguncang-nguncang sidak ya leban utai to ya uliah ngasuh kita bisa pendarahan dalam otaknya lah leban baby tu lagi mit ya nak nakal ya di gusak-gusak kita kelalu balat lah kenyak maksud ya oh. Nanti uliah apa indai to nemu kontrol emosi ya anang jampat ke stres semua jakok lah bisa stres ngiga orang bukai kak kita berandau tu si nama ngasuh kita stres semua bincang berkeni kita kak menyelesaikan masalah kita kak ngasuh kita stres tadi lah. Jadi yang keenam eksploitasi taukah penipu dito mayu anak-anak kita suka main telefon kak muka internet buat telefon apa indah itu ya mesti ngemata kan anak-anaknya anak so sidak ya mega-mega telefon muka utai sengapa-sengapa masuk website apa semua lah terutama ya anak-anak ke baru umur ke baru 10 tahun makanya dia lagi setakat muka radio cerita kartun-kartun biasa nanda yang awak mesti kat di kemata agak lah ngayakannya nyimpang ke buka terbuka sidak ya hanya ajar anak-anak kita anak yang so sidak ya merik maklumat sidak yang pu ngau orang kena dikelala lah. Yang ketujuh tersumbat. Tersumbat tu tadi ya tercekik lah. Bakal tengkelan korang. Kenyak main maksud ya. Anang makai kita yang besar-besar lah pemakai untuk bakal baby-baby kita tu putung kita sayat kita mimit lah sesuai untuk ditelan ke ya. Dahnya segala utai mit-mit yang halus-halus bakal leka-leka mani duit siling bateri bulat jam kita nya anang ngelekak sebarang nanti ndak dikena ge buai oh. Yang kelapan susah bernapas tau kata jerut kurang budak-budak mit tau ya suka narik-narik tali langsir kita bukannya kabel-kabel elektrik kabel-kabel telepon so nanti boleh ya udah kita ngena kabel tau simpan mana-mana tancang ke mana-mana simpan tempat yang tinggi lah yang dah boleh dicapai bala budak lah maka tempat tinduk baby tu tak boleh anang kalau maunya bantal ngai kayu bantal lagi boleh nutup ke muaya bakal selimut tebal tu lagi ngai kenutup muayanya lemas dia lagi susah bernafas ya. Yang kesembilan kena renyatan elektrik kena karan korang berarti ke soket-soket ke baru rumah kan ada penutupnya pastikan yang ngena penutup yang selamat lah nanti semak jakob bisa wire yang dah putus-putus bekanya bukakan atau tukar ke baru nanti boleh tinggikanlah tempat wayar disimpan lah, lindung kenyaka ambil nak nak dipedak budak, nak dipegai bala-bala budak lah. Yang ke 10, luka ketegal barang tajam. Tok utai mayus selalu nyadi detok lah, telih kasar utai tajam, bekal pisau, gunting, kaca yang pecah-pecah, ataupun bisik jarum. Kita akan berjahit-jahit berumah dah, jarum labuh apa semua. Bekal bulan lepas harinya, bisik sikok anak mid umur 5 tahun bermain berumah, melompat-melompat-melompat, nak terpedak ke pisau-pisau ke balantai. Cari ya perut kena pisau tu tadi, nyepan sud segala usus dalam perut, tali perut dalamnya deh. Nya sampai ya anjung orang ke hospital, ya nyekurang darah semua, nyetrok gaya-gaya ya kenyak ya. So kena hati-hati lah utai yang tajam-tajam begitu, kan simpan mana-mana lah. Yang ke 11, pengerusak ketegal dihempap. Ketegal dihempap tu bakal ditimpa lemari, ditimpa TV. Anak mit kita yang ke game mitnya, ukai mesai ni jaknya pemat timpak meja mimitnya pun ya ulihnya ulih telih bagian kepala ya semua. Oh. Pasang pengadang bak pintu serta kunci ke yang lah, ambil albaka sida almari tentang uling kebut pintu ataupun ya untuk kita buka ya lu buka kita bukanya aja ya nak buka tutup senang untuk budak tolak pintunya lah bukanya lah ya. Rak TV semua pasang kau teguh lah bak dinding, ambil ya nak bergoyang apa semua, nak mudah labu kena nimpak bala budak kita. Yang ke 12, diketup jelu. Detok mayu orang upe ukui mayau, bisa gak kena upe munyit juga lah. Ajar cara bala anak kita berkeni kap megai kap bermain ngau bala jelu tu lah. Kita ketua itu namu lagi okay? Berkeni kita kap ngepun kini kita kap bermain ngau segala jelu tu. Anak ngasuh yang ngejeng ngejut ke bala jelu tu lah. Oh. Si gege maya makai anak semak ngau sebala sidak jelu tu. Ban bisik kes sebab benung makai tisi ukui ya. Ukui ya, ni tengok ke ukui yang medak sayap manuk dia makai tu tadi. Nyong mulut-mulut anak mitnya ditegam ke ukui nya. Nyong cari mulut semua, hantar hospital, nyong berjahit semua. Yang ketiga belas, kemalangan jalan raya. Dito, te boleh semua kita ke bisa baby-baby mit tu masang ke car seatnya lah untuk baby tau. Ya bisa untuk tali pinggang yang pu, ya boleh kontrol yang ambil baby tu nak pansut hari kereta untuk semua jakob kita tok kemalangan lah, accident bukannya. Ke-14, pewangi rumah serta produk berwangi. Contoh ya bakal perfume kita di rumahnya anak yang kelalu balat bau ya lah aban utai bau ya berketuk nak maneh untuk anak mit kita labannya udah mengganggu hormon anak mit. Kadang-kadang terkenyit kita muda umur siap ya udah 5 baru 5-6 tahun tiba-tiba datai kain udah ya dah kira abnormal lah bagi kita semua. Saya anak mit berketuk nanti paling-paling pun 12 tahun ke atas baru ya datai kain sida ya nanti ya baru umurnya sikit ya nak normal lah biasa ya lebih dah terdedah ngau bau-bau kimia atau ngacau hormon ya udah. Okey, yang terakhir adalah berkini kita boleh nyeliah ke kemalangan dalam rumah. Pertama lah kita itu sebagai apa indai kita perlu merhati ke sekeliling bilik rumah kita nyalah semenjak kita dah bisa anak mit jadi kita tok nemulah kita nyusun kedudukan meja kita, lemari kita ambil nak mudah terdedah ngau bala-bala anak mit lah. Ambil ngai sidak bermain belandak semua ngelantak meja, ngelantak kerusi sampai ya sampai luka-luka lah. Dannya apa indai to ya perlu ngemata ke anak-anak ya agak oh nang awak ya bermain dia ada apa-apa ya dalam rumah aja anang dalam rumah agi mayuh utai ke ngasuh yang mudah cedera lah berkenyak maksud ya maka ubat-ubat kita ke bisa makai ubat dari sekitar bahan-bahan kimia baka racun-racun rumput kitanya barang cuci kitanya barang tajam kitanya simpan kita dalam almari dia berkunci ke kita almarinya semua. Pastinya bagi anak yang umur ya 5 tahun ke bawah bukannya anak ngelak ke sidak ya kediri-kediri lah kita boleh kita ngau sidak ya duduk dia bermain ngau sidak ya dia lah leban umur berkata ya agak mudah kan capai utai kan nemu nama utai tu lalu tarik ke ya nyawa sebahaya untuk ya lah yang terakhir sekali paling mana sidak apa indai kai jauh ya pengawak kerja hospital ke abad ini-dini ke paling mana nanti bakal bisa kursus orang agak CPR kena tahu ngau lah serta ya jak ngau nya ya nada agak susah bukan ni ni boh kita nolong orang hidup ke orang tapi kita boleh kena kita hidup bala anak anak menyadik kita empu aja lah keluarga kita ya, boleh dijaga kita empu lah so nya ajak mai dari aku au semoga semgala utai dipadah kuto ulihlah nyadi sedikit sebanyak untuk pengalaman kita untuk cara kita bukan ni kita kanyaga ambil nak nyadi kemalangan yang utai yang dingai kita nyadi barumah lah okey nya ajak okey sekian terima kasih.
2: Besri Maingwari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 iku sidak tikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live ba Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
5: Anang buah mindah ke Bukai, dito ajak mi kita bugulai ngau geng dobi, dini ageng, ba YFM miri mewai.

0: Awing Syaris Ngau Mega Faulus Muris baru dah merenang kita ingat lagu Dara Kinabalu macam kita dia tu pukul 1:20 minit ngalih hari. Terima kasih yang kepala peningkat kita ke number one puh atau ke setia meniang ke wife miring ngalah tengah hari nabi ya.
1: Iya betul.
0: Jadi pagi tadi lebih aku ke ngiga berita kena tua tengah hari itu bawa porta berita ATM Sarawak tu ya. Aku bisa mendasi te posting ke viral dalam kena nama itu nabi. Bekau ngau penusah ngus kampung di Kalimantan Tan dia ne.
1: Iya.
0: Jadi apa video ke dikunci pemberita atau ke pengarah berita ATM ke bisa ngagal liputan kin. Hanya di cukup sih no. Jadi tu apa kunci memang ngambil kepala peningang ke udah tau lagi yang kasih dah kang lawa Facebook atau ke portal berita ATM. Jadi apa videonya kita Maya berada di Zoom ya. Hari Jawa kita mengatakan Senaya.
1: Iya.
0: Senaya jelu mayas ke bisa daripada Mbak Pucuk kayu ke Mbak Baruahnya semua kampung dah hangus magang. Jadi utetonya di Mbak Kampung Takahotan Kota Sampit Kecamatan Mentawa Baru Ketapang Kota Waringin Timur di Indonesia. Jadi jelu tu bakal keingat nasib berik serta tasah tusati ketika lenyau kampung gadung ke nur sidak berido berigak ke pemakai ke kalak diasai ke sidang lama tu. Jadi bergulai dengan anak yang sikot biya. Jadi nuan pan baru dah gak meda videonya. Nama Siti Agil teken nego hati ngasuh kita itu sehati mega tau kasino hati.
1: Jadi ti di prati ke videonya tadi deh. Jadi bisik buat Siti Agi record viral atau ke video ke di prati ke aku tadi siku burung tu di record mati ketika penusah angus kampung kenyadi. Jadi inti di prati kenyak tadi deh balap ringa cukup sinu hati laban keni orang mana laban indai burung tu tadi kira ke ya kena seliah ke
0: ya ngembuan bakal kita mensia nanti kita berant, berarti ke pelabak ku bisa ke mensia leh penyinok laba burung tau abis ya lebuh orang ke datai kia meda bangkai burung lalu diangkat kora bangkainya atas sarangnya jadi baru ya dalam sarangnya agak bisa tiga ikuannya ya ke agak hidup jadi retinya nanti kita yang agak kesimpulan ke dirimpunya burungnya sanggup agak ya mati hari kenyelamat ke diri mati begulai ngawannya ya ya
1: iya betul
0: jadi nya utai ke patut diperhati kita tahu diambilnya di ke teladan
1: iya leban nanti diperhati ke video tadi balap dengan leban anak nyu tadi nyu peniau ya bakal ke lapar ramai ketika ikut anaknya leban nanti kelebih ke bakal sidak ya benuang angin ngus deh hanya di nyu awus kembali anak burung tu tadi jadi kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi berita RTM
0: berita
1: Sarawak
0: RTM Sarawak kita kering kontang dia oleh kita meda viral viral posting ke viralnya ya
1: jadi
0: dua ikut cerita jelo mayas ngau burung ke nama tu nape penusah ketega kampung angus kanya di bak menua sepianya ya jadi
1: jadi berjalan cerita tu tadi balap dinga jelu penemu sinuk kebalan ya ukai semina nama tu tadi mensia laban jelu tu pen munyi kurang sida ya pen bisi pemikiran jadi siku nama tu tadi indai hanya di siku ti nemu angin tu balana ya tu tadi
0: ya kira ke bertanggungjawab
1: ya
0: nanti kita ke kira ke ambil secara nama tu Rishna jadi kita ke mensia nemu berpikir secara waras atau ke nemu berundian tanah be ya orang ke bisa kita mendaknya di bak berita orang kemuaiannya melekat karena kebaru ada bak sebelah tuang sampai atau ke di sebarang lendur jadi
1: betul.
0: Indah ke jelu nemu agak nama sino kan di rempu lalu sanggup mati begulai ngone asida ya jadi lengkap ke beritanya kita terus nguing agak berita ke bukai. Oh, my God.
2: Kisah laban asap tu bukan perkara main-main. Maya ari kemarau baka dia tu api jampat amat nyerarai. Nunu terbuka, endang ditagang. Anang ketegal kitai kat Nunu kebun, orang bukai kemerinsa. Nitih ke Seksyen 30, Ordinan Sumber Asli Engau Alam Sekitar, nuan boleh dihukum nyentuh RM100,000 Malaysia, tau ke dijil 5 tahun, tau ke kedua-dua ya sekali. Anang Nunu penghidup kitai. Report pengawak Nunu terbuka, engau jampat ngagai hotline NREB, Bak Lumur 013-759-5866. Sama-sama kita nyaga pembersih angin ke anak ucuk kita jemaah Ella. Pesan sirut tu, Ariaku, DJ Bija, begulai ngau YFM Miri.

0: Ya, Mary Camelia, lagu Tujuh Mimpi.
1: Tujuh Mimpi.
0: Bisa sih tengok nak tu temu kau dia tadi nama nak nanti balap peninggal oleh nulung tua nerangka Enselawai Mata Tiga. Kau nama nak Enselawai Mata Tiga nya nah beo.
1: Oh, kena nak tay bukai nya tadi.
0: Ya, kena temu nama reti tau.
1: Kena nyak mana? Kena mana? Kita tahu.
0: Facebook Mary FM nama reti Enselawai Mata Tiga.
1: Ya, lagu tu cukup unik nih. Di mana? Ya, baka tema lagu orkestra tangi versi bahasa Ibanempu.
0: Ya, mayu hage ga creativity bala penengkebang lagu bala penanyi kita ini apa ya?
1: Iya, betul. Jadi Siti tu nih DJ mana muka tua oleh kunci ke program hari 6 tu nih. Iya, Siti program ke dianti balap ninga nanti kita bisa ninga promo di setiap session YFM Iban. Ianya hari 6 tu kita bisa catat kenyalang special.
0: Ya, catat kenyalang special ke 6. Jadi tahun tu masuk ke 6 tahun catat kenyalang.
1: 6 tahun dah.
0: Udah ditumbuh ke. Jadi ngarap ke bala peminat-peminat catat kenyalang. Anda mempunyai peluan dan semua kita bisa mindah tentu ke handphone kita cukup charge. Tanya top up dulu. Nah,
1: iya, betul.
0: Laban mayanya setiap stesen bisa main dua ikut pengari.
1: Ya, sidak
0: kekalanya di juara carta kenyalang ngari ke tiap bengkah stesen. Jadi orang ke belagu ngari ke tiap stesennya ialah yang ya ke juara-juara magang-magang. Nabi ya.
1: Betul. Jadi kira ke nama tu tadi setiap stesen main pengari ke kalak juara tu balap dingau. Jadi kami miris sikit ngalah dulu tersau nih.
0: Ya. Lalu terima kasih mega-mega orang ke bermurah hati ke sponsor trofi catat kenyalang maya hari nami lah kita nyebut nama tidak ke sponsornya lalu bisa trofi tiga itu saat juara nomor dua nggak lomba tiga lebih apa nggak bisa trofi lomba empat lomba lima nabi ya
1: iya betul
0: oleh hadudi lebih apa nggak bisa trofi bokeh ke pemadu mana ya. Lalu kelemparnya mega bisa ga peprayas buka ya. Ngarap ke bisa ge peprayas bukai ke datai. Dalam kanan 2-3 jam
1: hari.
0: Ke dekat belak sebedau programnya nyadi ya.
1: Iya, gage kita nanti dekat apa nak jadi sponsor nare salah atau PM kami di Facebook rasmi MFM madah ke nare salah laban kita semua belak nyukung program catat kenyalang tu ke cukup bunyi kurang dikerindu ningah balap ningah kita ini tiang arinam
0: ya nanti kita bisa ningah ke lagu tema cerita kenyalang ya ngelat nama tu nyulok mimpi bintang pegari,
1: bintang pegari
0: dan tiap ikut balas sidak ke belagu baca tak nyalang ngemuan mimpi ke sebaka dan dekatnya di artis ke tebilang hadu di arila nabi ya
1: iya betul
0: okay, lengkap ke dulu ceritanya tua terus nyingkang agai Sarawak Mansang ninga ke jaku ke dipansa ke PMX kita kawa ngau 6 berita mana atau ke berita gembira buat rakyat Malaysia. YFM
1: Sekulai Sejalai.

Kedekat mic pula trofi juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joni Ahmad, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu, kedekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

0: sahabat juara SCSJ ke-9. Semua tu dekat ditemu bab malam anugerah carta sahabat juara SCSJ ke-9. Kena 3 hari bulan 10 2026.
1: Okey, ini dia makanya ke program ke dekat diatur pun bulan 10 tadi lah, weh.
2: Ya,
1: anugerah carta siapa juara ke-9. 12 itu lagu dekat berpikir ngerebut juara carta SCSJ.
2: Ya.
1: Jadi itu saya akan melabak siapa nak bagi kayaknya di jual laban.
2: Betul.
1: Semua mana-mana mana hal tang bapak ngai bernasib mah nabe ya.
2: Iya betul.
1: Jadi ngarap ke bala peninga ke bisa lepas pengawa oleh ngatai ke diri laban ba nur ke laban nur ke ngatur atau ba nur ke ngelama atau enya ba Dewan Datuk Sri Stephen Kaloningkan di Betung. Ya, nur besai nyamai nur duduk nyamai nur ngemata lalu megak bisa ekon ya.
2: Ya. Jadi harap ke programnya berjalan lancar nih di mana yeah, lepas tentunya mayuh balap ringa kita kebeg ke finalis tu tadi sigit di kerindu balap ringa nanti yeah, ngari sigit minta lagu sida ya tu tadi nih
1: di mana di sampai kita ngarap yeah, ke program jalan lancar ari sokong semua balap peminat industri music Iban di serata menua kita di Sarawak ya.
2: Yeah.
1: Jadi gerempuan pengarang berita utara Sarawak tahu kan ini NSJ sudah mujur ngatur malam penghargaan media 2026 mengamaga insentif anak kaban 2025 lemah hari satu tu tadi bak sebengkau dia ke tebilang di Bandaraya Miri tebi ya. Jadi programnya nyadi ke pelasar di kena merit. Terima kasih ngagai pengarang berita serta megak ngelala anak kaban ti nyulut dalam akademik ngamaga kurikulum.
2: Ya, jadi pengraminya dipenyadi sapit Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintahan Sarawak. Inya Datuk Sebastian Ting Chiu Yu madah ke kaul media ngau perintah cukup berguna kena ngatai ke polisi pemegang pemutus ngau penerang pasal pemansang ngagai komuniti. Jadi yang megang muji tikas professionalism pengarang berita di Sarawak ti seruran ngatai ke penerang ngau pemansang ngagai komuniti kelebih lagi berjeman digital ke mayari ke Dato.
1: Ya, Dato Sebastian mereka mengingat ke apa inai

0: ngemerat ke pelajar anak sida seraya madah ke perintah Sarawak ngemerat ke sektor pelajar ngocara nyenia ke skim bantu pelajar percuma atau kena berbayar nyentuk ngagai renggat university. Jadi nak bulan 5 tahun tu penyampau 4,694 ikut nembia udah nerima penguntung pelajar nak berbayar.
1: Jadi berpengalaminya 12 buah agensi media berregister di Miri yang kaum RTM Miri nerima sertifikat penghargaan pembegat bisik seraya lebih 20 ekor anak kaban NSJA nerima insentif pelajar ungkup penyulut akademik ngau kurikulum tahun 2025. Jadi pengeraminya mega ngempur urung 50 ekor pengamal media Arimiri marudi ngau di Limbang.
0: Ya jadinya tekanya di malam hari satu tu tadi di Bandaraya Miri. Dan si kiamat ya, baka pengarang berita bala pengamal media baka kita tu patut diberi penghargaan atau ke tanda basah nabi.
1: Ya, betul.
0: Laban ambil ke banding yang sidak ngagak liputan tau ya.
1: Iya.
0: Sidak ya dulu datai. Udahnya megak sidak ya agak dulu dudi pulai laban ke pulai ke ofis jampang-jampang ngagak berita ngambil ke beritanya oleh di nama tu di Kermaika haba
1: media ramah kita
0: media ukas bila media ramah mek bane baka ba ATM tu ba TV ngau radio nyeng kaum ba ba medsos ya tu ka ba platform FB teka bekenya deh.
1: Iya betul.
0: Jadi mai hari besai hari Minggu nak ngira mai pengerami teh bekenya nak ba nak oleh pemisi magang enggak tu dah ada we.
1: Iya betul. Jadi, laban hari sidak ya kita berpanggai ke berita ke dianti-anti kita ini. Hanya di kira
0: nanti pemisi magang maya hari besar besar gawai dari dia tu nak membunyi.
1: Nak membunyi amat.
0: Siapa ke kerajaan we ya?
1: Iya. Kang ngarap ke AI nak guliah ya?
0: Iya. Hanya mertek patut ke dan mereka tapi puji ngagai bala media.
1: Iya.
0: Laban sidaknya kiroh gawa tang tajak pan kiroh gawa pemesai guna pelajaran yang pan nak patut ditinggalkan eh?
1: Ya betul.
0: Jadi lengkap ke dulu ceritanya udah tu lagi bala temuai nuan pan udah megak ngantai nabi ya.
1: Iya betul. Mayu sidaknya sampai 5 ikut sidak datai ya,
0: siapa kak nemu siapa bagi temuai nuan baruai kita tu lagi ya ke tang dua ikutnya sama bela produk catat kenyalan nabi ya.
1: Betul.
0: Udah ngerekod
1: single terbaru.
0: Jadi tua berarti ke mayu bala artis ya ke Dimiri itu ada dari
1: catat kenyalan.
0: Produk catat kenyalan ya.
1: Betul.
0: Jadi artinya catat kenyalannya kira ke site ari platform ke
1: boleh angkat
0: udah,
1: ke
0: boleh diterima bala penerbit bala nama tu production house nabi ambil ya.
1: Iya betul.
0: Laban nanti orang ningah sidanya nyawa maneh belagu lalu si PM
1: angkap
0: bala
1: terus
0: pengelola program
1: iya betul.
0: Laban boleh minta nombor telefon yang tadi sana kok maneh menyawa lagu kok ya.
1: Oh jadi nanti diperhatikan nanti kita agak ingat ya ke di viral medsos tu tadi ianya Andrew Balan nanti kita ngelala ya. Ya pun baru dah keluar ke
0: Siti yang pun rilis ya.
1: Iya jadi
0: lagu yang nama Neraja.
1: Iya Mayu branding artis dari brand Cota Kenyalan.
0: Iya tapi puji Kenwan Andrew harap kepala peminat-peminat cortaknya lah oleh nyukung atau medak abah YouTube oleh like and share lagu Neraja dari Andrew Balan. Okey lengkap dulu ceritanya. Udah tu lagi bala peninggal begolai ngau bi bawa ruai kita.
2: Bosri main ngawari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidati kalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.

0: rengkah hari pukul 2 ngalih hari, nyentuk ngagai pukul 2.30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup peransang ngagai Raban Biak kemai hari. Semina buat Wire Family.
1: Anang gue tukar radio station lo kita. Terus kena YFM Iba Miri kena merinang kita. Viviana New Winston, Miss Grand Malaysia 2025. Segulai, sejalai.

0: Digitai Nimpian hari 4 berengkah hari pukul 2 ngalih hari nyentuk ngagai pukul 2.30 ngalih hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Rabah Nembiak kemai hari. Semina buat YFM iri.
1: Ya, begulai baru kita iba awak ngelah tengah hari sarito malam ringah. Amunyi ko kami dua DJ Bana tadi bepun program. Aku bisik ngemai tiga ikut temuai berprogram Ruai Kitai ungkup ke minggu tu. Okey, jadi tadi lapan bisik penangguh ngacau kena merindang balap ringah kita kelebih lagi kita meri awak ngagai temuai kita jadi ke diri kita sarito ne. Okey, jadi kita ngai manso jam jadi kita terus ngagai temuai kita sarito. Ya, kita kangau sidak tiga dulu. Hello, hello, Mimit dulu.
2: Hai.
3: Hello.
2: Selamat lemai.
1: Selamat lemai. Okey, lemai tahu, malam tahu. Okey, jadi malam binga kita tahu ngelawak ngagai Facebook rasmi kami di Miri FM. Jadi siapa temuai-temuai kita itu. Bisik bujang, bisik darah, bisik bujang. Dua ikut bujang tu sebenarnya. Okey, jadi kita minta seduai nuan. Kita tiga badah ke diri dulu. Penatai hari ini. Udahnya nama tu tadi udah bisik single ke bedau lagi dalam progress ke bedau. Okey, jadi kita pun hari temuai kita ke Cupah tu.
2: Hello semua bala peningan, selamat lemai. Terima kasih hangai DJ Brenda. Aku Bradley Hans. Asal orang Sereman, apa indai kuasa orang Sereman tang sigi ada bemiri.
1: Sigi ada miri
2: ne. Sigi ada bemiri.
1: Orang Sereman tu anak macam-macam kita.
2: Lagu ku lagi dalam proses detok yang pu judul ya, tajuk ya, Ngetan Menalan.
1: Ngetan Menalan. Lagi kita ninga ke cerita lagunya lagi ne, Bradley. Okey, temu kita yang kedua.
4: Hello, bala peninga, nama aku Esther Gaun.
1: Esther.
4: Dia tu udah ngeluar ke single terbaru aku dan ianya Bungai Ambai Kesulai. Uleh medak ba YouTube. Uleh like, komen, ngau share, subscribe sekali lah.
2: YouTube ni ya. TJKSB ya.
1: Okay, Bungai Ambai Kesulai. Okay, tu lagu tuai tu bisik na cerita berhidup tuai pelabak ku ne.
2: Pelabak
1: ku mana? Okay, jadi tu mua kita ketiga madah kediri atau ya siku hati ngemuan production buat menua miri tu.
5: Ya, aku Justin dari JJJ Multimedia Entertainment. Bradley ngau after salah siku daripada artis aku muka seduaya. Jadi tahun tu seduaya pun baru dah ngeluar ke single ke Trubah seduaya.
1: Wow, single ke Trubah.
5: Ngetan Menalan ngau Bunga Yang Baik ke Sulai.
1: Okay.
5: Aku mpu pun sikup muka hari artis buat production aku mpu muka.
1: Wow, jadi boleh mana ke nama lagu atau ke nama tu tajuk lagu udah dikeluar ke nuan bu tu tadi?
5: Lagu aku mpu udah dikeluar ke aku ianya Moran Sayang Pro Rindu.
1: Lain lah lagu leka lagu tajuk lagu sudah tiga tu. Maka ke nama tu
2: ngenak
1: nyu punya kurang tep ngamai pejalai cerita lagu tu tadi ne. Okey, jadi terima kasih kita tiga laba udah ngedatik diri ngagai konti YFM Miri sarito. Okey, jadi tu tadi pelabak ku bisik balap beringa kita balap peminat kita pun udah komen-komen di titi. Okey, jadi terus kita komen-komen terus mulai kami semua kita dekat ninga ke jalai cerita sidanya di siku penyanyi terbaru tu tadi. Okey, jadi kita berpun dari Esther tu tadi. Jadi Esther asal hari dari Esther?
4: Asal ku Ari Miri.
1: Ari Miri. Oh, segi asal Miri.
4: Memang asal Miri. Indai ku Ari Serato. Apa ku Ari Julau.
1: Orang Serato, orang Julau.
4: Tapi menetap Miri.
1: Okey. Jadi atuk tadi Esther laban kira ke seduai untuk kalau ngau catak nyalang tu nak.
2: Betul.
1: Jadi mayanya ulih nomadah balap dengan nombor bapa seduai mayanya program catak kenyalang men eh. Ingat ke?
4: Ada ingat
1: eh. Bradley?
2: Aku kalau juara sekali.
1: Oh, juara sekali.
2: mesti 5 kali kah aku dah catat juara.
1: Oh, 5 kali dah. Jadi Esther berapa kali nuan ngau catat kenyalang sarinya?
4: Sekali.
1: Sekali aja. Jadi asa saya nuan bisik boleh numua gini mainnya?
2: Bisik ya. Aku nak salah ingat kamu 2 atau 3.
5: Tiga
2: ya.
1: Kira ke top 3, kira ke hebatnya nanti top 3. Yeah. Okey, jadi Esther boleh nu madah ke ngagai balap ringa kita hari ini nuan total minat ke jadi sikok penyanyi. Udahnya tentu ya nanti kita jadi sikok penyanyi tu bisa munyi kurang puriah ya wai. Jadi ulian nanti lang ketok ke cerita ke mimit jalai cerita nangkat jadi sikok penyanyi tu.
4: Maya aku baru kas berminat untuk bernyanyi. Memang aku arimit lah, aku suka bernyanyi. Satu ge kami family memang suka karaoke lah.
1: Semua nak karaoke semua. Jadi kita sebilik tu segi munyi kurang rindu lagu. Jadi dua apa yang nak untuk dah kalah keluar ke single berkeni?
4: Nadai kalah.
1: Jadi kira ke tu apa yang nak tu merangsang menjadi sikup penyanyi atau ke dirimpu ke minat kan jadi sikup penyanyi tu?
4: Sidak ya sigi bisik merek perangsang support juga lah. Lawan nanti nadai support dari sidak ya. Kita juga susah kak jadi seorang penyanyi.
1: Betul. Jadi aku ninga tu kita diri sepilih tu ukai nuan aja kekalak masuk ke singgup tu anak. Udi uji nuan cerita ke siapa ge menjadi nuan kebukai ke bisik masuk ke single dia tau.
4: Menjadi ko ya ke laki James Gowan.
1: James Gowan. Okay.
4: Dia Shasha Lia. Ngau Shasha Lia.
1: Ngau Shasha Lia. Jadi kita tiga tok semadek semua ada bisik single terbaru.
4: Oh, bisik.
1: Ya ke menjadi nang ke laki ni nama tajuk lagu ke dah dipansut ke ya single nya?
4: Ya ke Mayu ada lagu ya.
1: Kumi. Oh, Mayu dah. okay. Kira ke dah.
4: Bisik ke ngeluar yang kebaru dia tu lah.
1: Oh, jadi boleh tahan eh diri sebilia Gowan family. Gowan family tu. Jadi itu tadi nanti bakal ada penanggul uliah bakal satu hari lah kita tiga mansut ke single sama-sama tu lah kini.
4: Ngarap ku boleh.
1: Ngarap ku boleh ni. Kita
4: nanti kami bisik masa bersama lah. Kami boleh keluar ke sama-sama.
1: Jadi kita tiga atau segi penatai hari miri ni.
4: Ya.
1: Okey. Jadinya cerita jalan cerita mimari Esther Gowan. Jadi nanti kita ngelawak by YouTube tu Gowan tu tadi pelabak ku ngelala kita menjadi ke laki tu. Laman singgit ya dah lama masuk ke single ne. Hari tahun berapa?
4: Tahun bit. Ni kan aku.
1: Satu.
4: Tapi dah lama.
1: Nanti
5: hari tahun 90-an subah.
1: Oh, 90-an
5: zaman CD, VCD.
1: Jadi itu kira ke menjadi laki itu merangsang dua sosial ya, jadi sikup menyanyi ne. Boleh tahan sih nato. Okay. Jadi kita terus ngaji Bradley. Okay. Lama betah Bradley.
2: Mana.
1: Mana ne. Nak kesal ne. Sudah santai. Sari itu. Okay. Bradley laban dato nuan pai bisi single nuan belum dalam progress ne.
2: Dalam progress.
1: Jadi ulih nuan madah ke ngaji balap dengan kita. Keni nuan tu minat jadi sikup penyanyi. Tok tadi. Cerita ke Mimian.
2: Nya julo ati tau ke hobi lah sebagai individu dalam keluarga background music. Apa aku band boy sebab selalu bergulai dengan cita ni yang akhir kan ni yang asan.
1: Siapa nama apa ya Nuan?
2: Ramsey Bully.
1: Sikit orang
2: sikit band boy. Sikit band boy. Tapi ya nggak namanya ya Di balik tabir.
1: Jadi kira ke bekeni tu Nuan jadi sikup penyanyi tu merasa hari apa indah tau ke bekeni?
2: Ya segi hari parent kumpul segi apa indah impo yang kesalu ngaku kulu kelik segi indah aku nanti orang bukai ngai ke kumai sedak girlfriend kulu.
1: Segi bekalnya pendek nanti bekal indah Nuan tu nampak biar nanti Nuan boleh segi kumai yang pangan belakang ulim beri pesan ke indah Nuan kini pelabak ku bisik dengan kita sebuat ne.
2: Okay. Terima kasih ngagai indah aku ti selalu semampai nyukuang dalam semua pengawal aku, dalam aku belagu, aku bukan tahu pun aku bisa juga selain harinya aku bisa bukan tahu, aku ngajar orang.
1: Oh jaga, bisa bukan tahu. Okay, orang sengapa penyanyi kita itu Justin eh. Okay, jadi Bradley laban nuan pun kalah ngau catat kenyalan, maunya kenuan
2: juara apa kali? Juara nanti bakal juara top 5. Nanti bakal pekit luar-luar, bakal event besar, event meet, segi suah top 5 lah, segi suah top 5. Ya ke nombor 1, segi bak cata juara aja.
1: Oh cata kenyalang je
2: ni. Cata siapa, di kenyalang, cata kenyalang aja.
1: Okay, jadi itu tadi Bradley laban, sebenarnya jadi sikap penyanyi. Tentu ya, bisa siapa ke production ke dulu, main one. Bradley boleh aku ngagak sedikit lagu kan kena, dia cerita ke Mimit.
2: Before tu, sebetul tu, aku pun putunggal bisa offer aku lagu, tapi ya baku ceng aku bermiri. Ya bisa, ya busy, aku pun busy. So aku menyebutnya lah, aku mengaku marah ya. Danya aku bisa, aku bisa ngobrol paket bah miri tu kemarai. Ya memang anda production JJJME keterubah yang agak pekit keterubah ya nak cun-cun ku belagu dia udahnya aku pun boleh nombor tiga ngau aku alu diambil anda ya
1: jadi jadi maya pekit belagu tu bila tu bulan tu
2: bulan
5: tadi 31 hari bulan 1 tahun tu tadi
1: tahun tu tadi baru-baru ni
5: masanya aku agak uji bakat hingga bala penyanyi baru. Jadi sesuai pun salah sikut antara
1: lalu tangkap ni. Kira ke kira ke munyi kurang rezeki lah sesuai ni. Lalu bisik production ke mic sesuai jadi penyanyi. Okay, jadi Bradley tu laban nomada nomad tu tadi sejarah apa Indain untuk sigi ke orang band boy. Jadi Indain untuk kalau keluar ke single gini.
2: Nadai.
1: Tanya nemu minat belagu lah Indain untuk.
2: Minat lagu. Tangi aku ngasah lagu yang ngai malu.
1: Ngau
2: aku malu ya.
1: Okay, jadi kira ke rezeki tuai. Lapan udah kira ke dah top 5 alu jadi sikup penyanyi ni. Okay, jadi berkeni lagu nanti tu progress berapa persen? Video klip semua siapa kengagak leka lagunya?
2: Leka lagu dari bos kami pun, Mr. Justin, Mr. JJJ. Tanya komposer Mr. Dan.
1: Dan Aladdin eh?
2: Dan Aladdin TJKSB nya. And then progress music video hampir siap. Udah siap ke? Hampir siap.
5: Benung dalam editing.
2: Dalam editing. Udahnya progress lagu udah tu. Udah anjung kemarin?
5: Udah.
1: Udah dianjung nih untuk tapisan.
2: Untuk tapisan ya.
1: Oke. Jadi tu tadi ngagai Justin sebenarnya kita ngetun lama. Okay, Justin laban nuan dah ngambil nuan jadi penyanyi terbaru. Jadi Siti katanya aku nama cemaran bas dua buat nuan. Tentu mesti cemaran.
5: Mesti cemaran. Tapi cabarannya ngagai okay. Ngagai seluai aja lah. Ngagai semua orang ke baru masuk studio ni. Sikit mula-mula masuk bedau biasa. Kau studio lah pun mayana recording tu tak sama bakal nuan karaoke.
1: Ya,
5: karaoke betul. Lain tak mayana nuan recording lagu nuan pu. Nuan yang akan mewarnai lagunya. Nuan akan agak lagu jadi bagani. Ya, jadi nak tu manyo cabaran ya.
1: Nah, nah, nah.
5: Seruai sikit berbakat
1: ya. Sikit berbakat. Okey. Nak ke nama tu green light lah sari tau ni. Lagi, belakang tabian ya. Belakang kira ni Justin.
5: Lagi pun masa proses recordingnya kami pun manyo dibantu nama tu kerjasama lah. Kerjasama di antara aku ngau Mr. Dean ngau Madam Flossy. Laban tu kira ke projek kerjasama antara JJ Multimedia Entertainment ngau TJKSB.
1: Jadi kira ke Siti album kolaborasi ni.
5: Tu kira projek kolaborasi. Jadi aku pun beri besar terima kasih ngagai TJKSB terutama Mr. Dean ngau Madam Flossy suai manyo membantu nolong kami dalam sepanjang proses recording tu.
1: Ya, okey, sigi orang kuat orang sidak TJSB scan tina tan lagu kelebih ge den ala den tu sigi munyi kurang lagu ya sigi semampai masuk dalam SSJ ninti yang tahun tina tan lagu
5: ya tahun lepas DNS ini juara
1: ya
5: tahun tu DNS ini baru masuk final ngau Phoebe Chloe
1: ya orang kuat di belakang tabi ya tadi ne
5: ya orang kuat ya.
1: Okey jadi sebenarnya kita nampung baru randau kita sebuat kita dekat Berinang City lagu ke udah dilulus hari after gawen po bungai ambai ke sulai jadi after tu tadi sebenarnya aku nebah lagu tu ulih non cerita ke bimit pasal cerita tu adakah tu bisik jalai dalam hidup nampu lagu tu kini
4: dalam cerita tu bisik ke ya dalam
1: penghidup nuan.
4: Penghidup aku.
1: Okey, jadi boleh cerita mimit siapa ke ngagak leka lagu, ngau siapa komposer lagu tu?
4: Ya ke ngagak leka lagu tu Justin lah.
1: Justin. Jadi komposer kita?
4: Komposer ya.
2: Mr. Dan.
1: Okey, jadi kita itu sebenarnya sitik lagu hari After Gaun Bungai Ambai ke Sulai.

0: hari pukul 2 ngali hari, nyentuk ngagai pukul 2:30 ngali hari. Begulai ngau temuai buat program Ruai Kitai. Diulih merik cakup perangsang ngagai Raban Biak kemaya hari. Semina buat wayar family.
1: Ya, betul. Semina buat wayar family semua. Jadi kita baru dah berinang sitik lagu. Hari after gaun bunga yang ambai kesulai. Jadi udah bisik ber YouTube ni. Jadi nanti uliah sama belak kita nyukung penyanyi baru. Anak gira penyanyi lama sama belak kita nyukung ber industri muzik kita iban. Betul nak?
2: Betul.
1: Ya, leban nanti nanti penyokong siapa mai kita. Betul nak?
2: Betul.
1: Okey, jadi atuk ngagai Bradley tu tadi ni. Okey, jadi Bradley ulah nak cerita memiat lagu ke di gagak non tu. Leban nombor dah bos tumpu deh.
3: Yeah.
1: Leban tentu ya kita ngagak lagu tu tadi. Baka bos non merik nuan lagu. Baka ni nuan menghayati lagunya tadi.
3: Yeah.
1: Nadai ulah kita lagunya nadai munyekun nadai musi.
3: Ya keterubah ya yang mereka demonya dengar aku dulu pada aku dari segi lirik ya semua mana lagu tu kaku ke okey tu mana tu cuba-cuba aku ninga sambil-sambilnya aku humming and then aku membaca yang pun liriknya cun gak mainnya aku bisa cerita lah aku tu macam mengetankan relay aku
1: tapi bisa sejarah ya, deh
3: tapi nak uli aku tan nyak lah ya, cara aku menghayati lagunya.
1: Cuba nama bos memberi ya, lagu.
3: Bukan ke ditulis.
1: Sikit tu, kau ni punya kau.
3: Ditakdir.
1: Ditakdir tadi cun-cun ke tu dah bos nuan tu tadi sikit tu dah diberi lagunya ngegai nuan ya. Benung terjadi.
3: Ya, benung
1: betul tak?
3: Ya betul.
1: Okey, jadi ngegai nuan tu after sama muka kini Maya bos nuan beri lagunya. Adakah Maya benung terjadi ataupun sikit terkalak dalam kalak terjadi berhidup nuan?
2: Kalau terjadi dalam dalam relationship lah aku ramadhan dalam hubungan kira berjauhan lah ngapangan diri
1: kenya okay.
2: So kita sigi rindu lah
1: sigi rindu.
2: Bila kita berjauhan ngau pangan kita
1: nah,
2: kira pangan lah bala kaban bala menyade bala pindai kita
1: jadi sigi amat laban kita tip lagu tu tadi ya bunyi kurang tip kita nak imajinasi kurang ngai nyadi ke lagu nyak lagu kusung pia aja ne betul Justin
3: betul
1: okey tu ngagai nuan tu Justin aban nuan kira ke ngempu production ba menua miri tu jadi ba penemu nuan laban kita ngagak lagu tu tadi bekeni nuan tau masuk ke idea kena ngagak lagu sedoi adakah nuan sigit nemu genre doi maya pakit lagu tau bekeni.
4: Lagu kesebuah sidak ke top 5 tadi maya ke masa pemilihan ernya segi dah di nama tu ditemu range vocal sidak ya. Jadi kami agak lagu tadi bakal aku agak lagu tadi ni tiaka mutu suara sesuai yang pure sidak empu kau sekedar tadi ada karakter sidak empu. Jadi baku tadi lagu ke lirik ke digagak punya tanya general umum aja. Ya bisik bersangkut paut ngau siapa-siapa aja.
1: Kira ya spontan.
4: Kira spontan. Jadi mai konwan tadi mai kita ngagak lirik lagu atau pengagak lagu tu kita mesti ke bisik siti imaginasi yang kuat.
1: Betul.
4: Arti tadi nuan tu ba dunia ke bukai. Bukai ba penghidup nuan ke dia tu. Ando membayangkan tanya jadi ba penghidup nuan. Jadi lalu disusun nan setiap ayat-ayatnya tadi jadi siti lagu. Tapi kena nusun tadi pun kayaknya mai berkali-kali ditapis baru nikah dipadam tulis baru padam tulis baru sampai yang jadi yang sempurna bagi kita walaupun tidak 100% yang sempurna
1: tapi lagu gagak nuan mana ni korang sesuai ber genre setuai ya setuai pun oleh rima genre kedi gagak bos laban kadang-kadang nanti orang gagak lagunya bisik sekadar nolin terima labannya okay genre ya jadi bulak ke ketubah orang beri demo tadi new kini orang mana new nak cun jadi kita pun badan ke bos kena tadi deh lalu atu-atu betul nak
3: betul
1: okay jadi atu tadi Justin udah tu bisik kak ngagak paket lagu kini udah tu
4: Basic dalam progress, dalam perancangan maka kang agak season kedua
1: mm-hmm.
4: mungkin kedua tu lah lebih ngagai dangdut joget punya ataupun ngagai irama tradisional.
1: Oh, etnik lah. Etnik dangdut. Okay,
4: dangdut ke hanya dangdut yang ke dangdut kita ibane dangdut
1: rentak dangdut lah.
4: Ya lebih ngagai dangdut asli. Maka dandut koplo ke lama-lama Indonesia sebab
1: ya. Ya, jadi laban pelabak aku mayo ke orang rindu ngagak lagu ke jenis dandut etnik mon eh.
4: Ya.
1: Okey, jadi tu tadi nak berasai jam kita bisi 2 minit lagi. Okey, nang awak. Okey, laban kita meri awak ngai temuai kita sari tu kan nama balap dengar laban aku asus dua yang merindang kita. Jadi tu lagi nama lagu ka di baik tu. Mesti ke duet tu ya.
3: Padah ya.
1: Iya, nama lagu tu ai ne.
2: Getan ke semaya.
3: Ari Sasha Julian ngau
1: Jeffrey. Kena keminjau lagu tu ai dulu ne. Okey, jadi kita terus merindang ari temuai kita cerita inya Esther ngau Bradley ngau lagu Getan ke Semaya. Udah sedia non?
3: Okey, udah.
1: Okey, jadi ngawak tu meri besar terima kasih sekali lagi ngagai kita tiga laban udah ngetek diri di Konti YFM Miri Saito. Jadi harap ke setuai mujur.
3: Amin.
1: Ti nyemak ni mu bisi nama tu rezeki SSJ kita nak nemu ne.
3: Ya.
1: Okey. Jadi terus bukulai setuai ngosti lagu hari Syasha ngau Jeffrey Ngetan ke Semaya.

aku Phoebe Chloe, Kelipah Radio, payuh cara kena doa diga ke YFM, channel Astro 871, My TV 710, live Facebook, TikTok, podcast, adik Netflix serta payuh adik. 24 jam sehari, YFM segulai sejalan.

0: Pengerino diberi petara hari Maxson dulu tadi cintaku di bumi kenyalang hari Jackson Bosun featuring IB Baby. Jadi amat ke pengerino diberi petara abe.
1: Pelabak ku nanya temui kita yang bu tadi. Laban lagu sidak tiga tu te ngama main jalan cerita lagu sidak tiga tu.
0: Tapi tak kenyati pada rempo mage angga kena ko sawat ada
1: di rempo nya belakang kira kenya di Jepang nanti nyemak bisai bisai ke ti nadai nadai ko ngam
0: eh kira kayak break betara amnya
1: iya
0: okey itu ba interaktif ai ke sekali tu maca pesan bala peninganya lawan tetada Susana Anggi selamat ngale hari ngagen wan Susana semina nyapa tu terima kasih lebih bisa begolain kami Mirinantam gak bisa nyapa tu adi tu
1: iya orang kapit tu.
0: Mana hari di kapir ko ya minta tebah ke lagu telanjo saya kenuan hari ta medin kena merina semua orang kang lala kabane B WhatsApp belamnya di distrik kai ngau di kucingnya atau deh telanjo saya kenuan ketemu kaimnya ketega petaran di rimpung
1: aku tu kan nama ni kelihatan laban bala titi tu mayu na te komen cita embat titi tu tadi bisi penyanyi kita Kenneth pun bisi ditu Penny McLean pun bisi ditu
0: selamat ngalih hari ngagai.
1: Iya, penyanyi Kenin, kita.
0: Nama berita pemada baru hari Kenen engka bisa ka ngeriko singgah baru
1: kini. Nanti bisa rezeki pelabakku bisa Kenen masuk ke lagu baru ne Kenen. Sikuk ke penyanyi lagu tema Cata Kenyalang kita.
0: Tu miri jamba mega bisa nyapa di tu nah be ya.
1: Iya, hari
0: Serikai bersebun yang siaman bersebun mah. Iya. Tang di miri di tu.
1: Bisa kurang.
0: Kenyang hari ke penuh usah kenyadi bilon kelabu habalon lelang hari pan hujan. Kemarin pa bisa hujan harinya bakal ke nanda ke nyabak atau ke merek penyino ngaga orang ke dituntut menusah nabe ya
1: iya betul nyadi atau hari Rosliau malah ke panas kami di menua Bayan Tasik Muka yang madah minta nebah ke lagu ngadang hari Larry Silat kena merindang derimpu lalu ngaga ucok ya Richie Lim Jesse Lim Jimmy Shimi Lim anak ngomenantu sidak di miri pemega isan ya di Bayan Ulu ko ya ngau ke bukai ke bisa dirintai ke itu pesannya anang kurang ngirup air
0: ya nah segi amat jadi kena ngenatai kenya merindang lang peningang lagu Relax One midam belalai bisa dipinta bala peningat
1: bala peningat kita iya betul
0: YFM
1: gulai sejalan.

0: Ya, Siti lagu hari Alex Wan Midang Belalai Anti Merenang balap ni dengan kita hari itu ni DJ Panah. Jadi kira ke sebedau ujung ke program kami dua hari itu, aku dekat baca dua itik pesan. Jadi tu hari jengkeng dundum madah ke selamat tengah hari, selamat berjalan ke pengawal minta mutar ke lagu Bungai Pinang hari di menua suai mana hari itu. Kemari bisi hujan di suai yang di miripan bisi hujan kemari ngau pagi tu.
1: Lagunya ni cukup kejam tu dah.
0: Iya betul. Ke situ tu hari Michael John selamat ngelari panas serta jerubu kami di Serian tu minta debah ke lagu Alex Wan Midang Belalai baru dah tebah tadi. Kira kena ku merindang kaban Facebook aku lalu ngagai Betty Veronica Kayan di Batu Kawah Kucing. Jako ngagai harap ke nuan gerai selalu. Thank you DJ. Okey, sama-sama.
1: Iya,
0: jarang
1: dan di mana-mana. Terima kasih Michael.
0: Iya, okey. Jadi kira ke
1: kira tutup menya.
0: Iya, tutup tu. Cuma saya ngagai kami balap dinga tiudah mulai ngau kami dua geng nobi serito hari pukul 12 nyentuk ke serito aku bagi temuai kita penyanyi kita Bradley ngau Esther tu tadi dah mulai ba program ruai kita.
1: Ya lagu kena dinga ke balap dinga Fanny McLean wan milih pergi laban dah lalai tadi milih pergi aja bye bye dah terakhir dinga ke program dalam jaku kayan ngau kenya ngau hari

0: Eh, sunyi. Seilu-ilu Kediri, Anang Irau. Kami bisik berindah kita.
1: Pengerak pagi.
0: Y 9-12.
1: Ngelah tengah hari.
0: Rentak galih hari.
1: Sadar lemai.
0: Pemerindang malam.
1: Timang kerbak tawas.
2: Terima kasih ya. Lawan sudah milih kami jadi kabar kita. Ning tiang hari.
0: YFM. Segulai sejalai. Nung.

dia jam kita 1 minit lepas pukul 3 ngalih hari. Sama ngalih hari bala peningat. Terima kasih angkai bana ngau mega Brenda ke udah mulai ngau kita bawa ngalah tengah hari. Jadi datai ba awak kami hari YFM mulai ngau kita 3 jam nyentuh ngagai pukul 6 mamai tu lagi. Kalau aku lagi dekat berkongsi sekedar info ngau merindang kita ngau lagu-lagu ke udah dipilih aku. Ke udah dirintai aku buat playlist aku sudah aku tamak konti tadi ya. Nah, berkenan ke gaya hari di Bandar Raya Kuching. Cukup panas buat luar dia. Nah, di umak ngau sebuah nasab ya. Empai likun lagi nul bala peningat kita. Mindah keng kita. Lebih lagi kita ke dekat berbaik ke bala anak, bala orang tua ya. Balang gaya hari ke bergetau. Tau ngundang sakit ya. Tau ketabin. Jadi nanti ngasai-ngasai ke kita tabin peninga. Anak-anak jampan merubat diri. Lalu ngagai malam peninga kita ke benar di Rantau Jalai. Terima kasih yang memilih YFM station ke merindang kita bakal ke ngalih hari tu. Lagu ke terubah sebenarnya aku berkongsi berita ngau peninga. Setelah lagu ke dibaik Ricky L.

0: sebun nyo majak balak nyadi. Nyalai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyaw ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ari Perintah Sarawak, ngau YFM.
1: Ya, berita ke terubah tu berkawal ngau ari Malaysia. Kalai pengawak ngerami hari Malaysia 2026 bapalan konvensyen Borneo Kuching. Tau ke dikumai kita BCCK dalam bulan 9 tau adakah mantai ke pemanah budaya kita Malaysia dengan bala artis utama kat main asal ke di Ayan hari pupu bangsa di Sabah, Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Sampai ke penemu kita peningah dia mayu macam program kebukai megat sama dekat diatul di Kuching. Lalu tu nyeng kaum pengawak mandang ke jerita lama penumbuh menua Malaysia serta pengawak pemandang ti endak besai semua bagi menua Sarawak belabuh saritau ya. Jadi batang pengawaknya ilah dekat belabuh dia tu pukul 8:30 malam. Lalu dekat di Tabur Ketelus dengan saluran RTM dengan platform media ramah rasmi UPS tu. Yang tadi berkawal ngau hari Malaysia.

Ya, nak berasa jam kita 15 minit lepas pukul 3 ngali hari. Ya, agak berkongsi sekedar berita ngau bala peningai ya. Bakau ngau pengerami flora ngau api kucing atau ke KLFF. Ngau Luna Light Wonderland. Abak Taman Botani dekat dibuka baru ngakan Mansia Mayua. Penguda gaya sebut nasab berinsual mana. Jadi penerang tok dipansuat Datuk Bandar Kuching Utara, Datuk Helmi Osman marah ke sidak megak dekat dulu minta penemu dengan pemendar dari Komiti Penyangga Penusah Ngenyit Negeri Sarawak. Ambil ke kita nemu bala peningai pengeraminya berengkah dia tua kena 26/2008 tu tadi tang diketu ke kena 31/2008 tu ketegal gaya sembun asap di Kuching ke Majak Ngirau Kati lalu di Prambu dekat dibuka 16/2009 tu jadi ya pemutus nutup sementara pengeraminya digagak dikena nentu ke penglikun ngau pengerai Mansia Mayua raban pengeleja pengawak ngau megak raban ke berkawal ya. Hanya tadi berkawal ngau pengerami flora ngau api kucing KLFF ngau Luna Light Wonderland ya. Harap ke sebuah untuk nak nekul lagi mebala peringat lapan tau sitai hari pengawak tau ke pengawak mandang ke cukup mana ngayan ke mayu macam bungai hias tak kenang hias ya rindang diri mendak lebuh mendak gambal ke bisik dipandang bak sebelah internet ya.

yang ambil ke kita nemu peningan mayu aku lebih lagi kita ke dia semak ngau sungai layar kalai jematan sungai layar ditutup ngagai semua perengkap pengangkut penglamak 2 minggu pihak Menteri Infrastruktur ngau pemansam penyangkai kapal Dato Amal Douglas Ugambas mereka tu dikena mereka awak ngagai pengawak ngadu ngau minah ke Batam Pahit abak kandang jematan tu diperjalai ke ngau Likun ya. Jadi pemutusan untuk jematan lama tu digagak pengudah Upis Kejaraya Sarawak menetap ke bagi penangguh penglikun bak strukturnya. Jadi yang mereka bisa menemui yang mata ke gaya pemansang projek ngadu ke Jalai Saka Pawah serta ngagak jematan Sungai Layar ke baru. Jadi raban kontraktor sudah dipinta lengkas ngagak jematan barunya ngambil ke tumu temau serta ulian dibuka ngai mensia mayu ngau kawak ngau gaya tilikuan lagi.

Ya kita belak nemu peningan mayu lah menua kita. Nyo jarang hujan gak, nyo kemarau. Ya ni tia ke berita ke di pansur Hari Upis Meteorologi Malaysia. Melawak ke musim kemarau dekatnya di nyentuh 12 hari bulan 9 tau ya. Berindek ngenya operasi ngagak hujan tau ke dikumai orang OPAE ditulis ke lebuah bisik tumpuk remang ngau gaya hari tiang keman ya. Jadi operasi kena hari 6 tu tadi muncul di pejalai ke lebuah bisik tumpuk remang cing keman tekat air bakun ngau murun. Tri ngujung ke hari hujan ya. Jadi OPA itu mega sitai hari pengawak ti nak ngetu kena ngurang ke empas hari sebuah nasab ke di baik hari menua sepiak di menua tau. Sarawak udah berjalan ke OPA bak teka air besai ngau kandan dua nimbun air kenyau hari empat tau kemarin ya. Ya, agi berperinang kita peningang.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngarai diri sebilia tidik sayau.
1: Tang nemu kita, ninti ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansut ti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak pitan tu. Jampat lagi.
1: Ingat, pitan ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena pitan nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutuang tau ke ngacau jalai perengkap pengangkut ti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot ti tau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketegak pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah penidok orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiroto ari YFM Miri.
4: Ya kan sekali tu berkawal dengan Sarawak PAS ianya platform digital ke pemadu berguna di kemansang ke perintah Sarawak ianya pintu penama tunggal ngagai main macam servis digital ke disedia ke perintah pihak kosapit sekretari perintah Sarawak Dato Hi Chang Ki madah ke 1.93 juta ikut pengguna udah register buat Sarawak PAS. Ngelah sita akaun aja rakyat Sarawak boleh masuk ngagai lebih hari 120 aplikasi serta servis perintah ngau nak ibu bisa akaun ke nak sama buat sita sistem. Jadi platform tu mega udah di ngelikut ke lebih 60 juta ikut orang udah muju login. Amin ada 2 juta dari 2.8 juta ikut rakyat Sarawak sudah register jadi pengguna Sarawak PAS. Minyak ngayan ke identiti digital dia tu jadi sebagai hari penghidup. Minta yang hari rakyat lebuang ngatur pengawak ngau perintah. Hanya tadi kau ngau Sarawak PAS ya. Ya kita lagi berperingat dengan lagu-lagu peringat bawa ngalih hari itu. Sebelumnya kita berperingat baik selamat ngalih hari ngalih peringat-peringat kita ke bisa nyapa kami di konti. Selamat ngalih hari dengan Luke, Brother John, pihak Mekka, Ina Peng, terumah Ina Chun, Robina, serta mereka Ana tau ke Tisa ya. Jennifer Jantai dari Kapit mereka bisa mulai ke kita jam ke dia tau. Alice Girang ke Benung berjalan ke pengawal bapak balai polis ya. Bagi kita semua, selamat berjalan pengawal. Terima kasih. Lepas milik YFM, stesen ke merindang kita.

0: dalam situ pis tentu meyuh buah rundiang siko-siko tindak sama tinggal jauh pengawal. Siko madah tu mana, siko madahnya mana. Bak perkara tu, kita patut ingat ke buah rundiang pangan diri. Nyangka rundiang orang bukai mana haki alimi kita, lalu dipegulai ke rundiangnya tadi. Uliah main hasil kecukup mana. Makanya, baru kita uliah masa segulai sejalai dan berserkan penemu ingat pangan diri. Ku Celestinai, YFM 24 jam sehari segulai sejalai.
1: Ya, yeah, 24 jam sehari ya kami ngau nak uliah. Merenang bala peninga kita. Seraya kami berkongsi ya sekedar berita ngau bala peninga kita ya.

tu berkawal dengan penangguh air. Kan lah penangguh tua air di kabung dengan roban. Macam nyadi ketika musim kemarau serta kurang penata air. Jadi upaya saya nyedia ke air menua pesisir. Jebab udah nganjung 10 luri tangki air. Palama tu kuda nua meri air ngagai sekedak kanan duel. Jadi 16 tuang air mega udah di engkah ba mua masjid Sabirin kabong ada kena mudah ke peranak menuanya nguliah ke setu air. Sebab deka matau gaya ke nyadi serta berjalan ke penguat ngujuang ke air ngena luri tangki ni tiah ke peminta ngaguna tidak bakandang dua tina dai. Jadi sebarang sebana tau ketanya berkawa ngai tau bertanya angga bilik operasi jebab ngena lumur 082-262-211. Ya udah tentu maya kemarau sige mai mo handul bisa penangguh suntuk air ya. Kelebih lagi ba menua pesisir pun dapat perkara kesama kalai sungai wajah abu. Harap ke bersama membalap peningai ya. Lapan tek musim kemarau, dan nyak ke ditapik ketai.

0: anak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadang penusah berbadi bajalai alun ketau nyadi bak sembarang maya. Bukai semina oleh ngadang maya terpangkak bak muan nungah cermin kereta, tali kereta temeka oleh mulerang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin atau ke airbag, kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lemau ngebat ke tali kereta tajapan penyawang pemindah nak lama acak. Pia megak, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngenak tali kereta ke pengelikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
1: Yang ambil ke penemu ma'ayuah dia upis pengregister bangsa tau ke dikumai kita JPN. Dia tu benua ngalih ke pengawak tiba kena ke MyCard. Bangsa ke dia tu ngagai MyCard rebak baru. Bini yang banyak pengawak ti ngeluar ke MyCard di Selampur Malaysia di Sadang terjanggal ya. Nyala JPN ngelalau kita mayu ke tahu nak ibuah beguai nuka MyCard ngambil ke ngelanja ke dulu niat sida ke dekat nuka MyCard dalam timpuah tau ya. Bak nemiak ke berumur 12 tahun tik baru ke terubah ya minta ngagak MyCard apa inai kita megak sama pelansang ngantik dah lama ngambil ke sida ulian terima MyCard rebak baru lebuh kadnya belabuh dia ke luar ke nak lama lagi. Nya berkawa ngau MyCard rebak baru ya. Ya kita berperinan ngau lagu dari Maxwell.

Ya, kita nyonyinkan agak jam kedua. Bawa rentak gali hari. Kita ke Baru Muka Radio. Terima kasih ya. Pemilu YFM. Berinang hati kita sehari-hari tau ya. Kajapan kita bertungak ngau hari kebangat. Sebab bersebuan tau. Lebih lagi kita ke milih. Diau di rumah. Kita berkau ngau awam antara bangsa Novel Melayu Keterubah. Ditemu di dunia, ianya hikayat Panglima Nikosa. Dekat dia tu kena 25 ngakai 26 hari bulan 11 tu bak Wisma Melayu Sarawak Jalai Bako Kuching. Tapi aku penerang kesepansut General Manager Amanah Khairat Yayasan Budaya Melayu Sarawak Datu Dr. Sanip Said madah ke awamnya. Dekat dia tu berserimai ngau ulang tahun ke 150 pengawak ngeluar ke bobnya ya. Ngamik ke penemu kita Peninga Mayu. Bob tu ditulis Ahmad Syawal Abdul Hamid. Ke diaku sejana nyari antara bob pemungkal kesusastraan Melayu. Tati sama ngau novel modern. Amin ada 300 iku orang hari menua atau ngau menua luar ditaga ngau ngulau awam ke diatur mulai ngau kursi Nusantara University Malaysia Sarawak Unimas serta Pusaka Negeri Sarawak. Lalu awam tu disadeng di penyadi Safi Premier Dato' Amar Awang Tengah Tengah Ali Yasan ya. Hanya sekedar pengawak ke dekat diatur tahun terus.

Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun Carta Kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, Carta Kenyalang Special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di Juara Carta Kenyalang dekat berebut ke gelar Juara Carta Kenyalang Special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

Kaunsel Bandaraya Kuching Utara. Tau ke di kengau kita ngau DBKU. Mereka sida dekat ngatua Sarawak Urban Forum 2.0 SUF 2026 kena 24 ngakai 27 hari bulan 10 toilet. Pihak Kuasa Pihak Menteri Bawapia Premier Sarawak Datuk Dr. Abdul Rahman Junaidi pada ke forumnya diperabak ke dekat ngempuruk ke ambil nadai 1,000 ikut penyerta hari dalam ngau luar menua lalu tu nyengkawam pengagak polisi, agensi perintah, sektor ti ngati kediri, raban akademik, ngau pakal industri berkunci ke buah penemu ngau atur pengawak ti ngkeman dalam memansang ke kandang menggeri timeruan pinta inklusif serta tan ya. Lebih 20 raban pemandang dekat ngau masuk pengawak mandang. Ianya perkara innovation ngau teknologi pemansang dan negeri sepanjang forumnya di dekat Datuk Bahima Exchange Event Center Kuching. Nganya semengka pengawak ke dekat Datuk bulan 10 atau elak. Ya kita berperinang ngau lagu Ari Gwen Sanggup Aku. Kita dipinta Annabella.

Ya ke, sekarang tu berkawan dengan lumak main pickleball. Ti jampat ngelembai tu kemansang buat menua kita di Sarawak. Jadi tu udah mantau nyungkak pemansang lumak ngomain serta dagang temuai menua tu. Pihak ko menteri nembiak lumak ngau pemansang orang dagang Sarawak. Datuk Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke lumak main tu di dia tu macam di Kelala serta ngeremai ngau jampat ya. Serta mereka udah mujur matak mayuah bengkah renggat orang ti nak ngira tikas umur yang kawam tidak ke berumur ngelui 50 tahun bisa ngau ngamai bagi. Jadi ya mereka ngarap ke lumak main tu ulir pekit berpekit sukma. Jadi Dato' Sri Adu Kari Ramah Hamzah marah ke atau udah ke yang lancar ke pekit Borneo pickleball antarabangsa 2026 empat lama tu kuda. Jadi ya pekit nanya dekat dia tu kena tujuan ke 12 hari bulan 10 atau ilak. Abak pickleball Malaysia Kuching ya. Kami ada 500 siko pemain dari Sabah, sebenarnya Malaysia, Brunei, Singapura, Taiwan, ngau mega India dekat ngau masuk pekiat tau. Hanya berkawa ngau lumak main pickleball. Ya 22 minit lepas pukul 4 lemai. Agi segala sejalan dengan kami buat YFM.

Mayari ke balat angat, ngau bersebun dia tu. Kita patut ngurang ke aktiviti bat luar rumah. Kena sengkabung hidung, ngau mulut, tau ke face mask ke engkeman. Maya bat luar rumah. Irup mayuh air, serta aneng nunu sebarang. Jaga pemersih angin kita, jaga megak pengerai kita. Lalu semampai meresah tikas pengameh angin bak website rasmi Upis Rampak Menua, ianya abims.doe.gov.my. YFM, mai kita sama-sama nyaga pengerai.

Ianya tadi lagu hari Karen Libau Anang Berseriri. Yang itu berkawa dengan Anugerah Ekonomi Digital atau ke di Kumai kita DEA 2006 dekat dikena masa gerempuang dengan orang ke udara nyawam angkat ke transformation digital perkara pemeruan dengan pemansang ke nyengkawam semua di Malaysia Sarawak ya. Pihak ko sapit Pengurus Besar Upis Multimedia Sarawak atau ke SMA Dr. Suhaila Jaffa madakan tujuh kategori dekat di pelaban ke lalu tok yang kaum teknologi digital pengawak pemansiak ngau pemansang innovation peminta tiru perintah digital industri kreatif digital pemeruan rampak menua ngau atul pinta kena mutal ke penanggul. Ini orang ke menang buat tiap kategori itu dekat nerima prize duit RM10,000. Lalu orang ke nerima anugerah premier dekat nerima prize RM20,000. Yang ambil ke kita nemu peningan mayu DEA 2006 itu diatur bersama dengan awam ekonomi digital antarabangsa Sarawak tau ke IDEX 2006 tidak tagak ke diatur 5-6 hari bulan 10 tau bakpalan convention Borneo Kuching. Hanya tadi peningan mayu anugerah ekonomi digital DEA 2006 ke disarang dekat diatur bulan 10 tau ilang. Kita agak berperinan dengan lagu-lagu ke sekali itu.

0: Kaki ni sudah rumah apa ikan?
1: Eh, kak boleh lawak dengan kita mungkin. Umang, bukannya kak makan, nanti nak ada lawak.
0: Eh, kati non berani minda. Udah agak keretanya ngai start. Dia pedak non tayar keretanya. Nada bunga yaginya. Jalai gelicin. Hari tu baru kak udah ngetul
1: jam. Eh, tak lama aja. Bukannya jauh. Tolong, jauh dulu kereta tu.
0: Eh, merisak nak jamah tuan tu.
2: Berjaga sebedau kena, penusah tau nyadi sebarang mayang. Pesan tu Ari YFM.

Jadi kan sekarang itu ngenang lumba ngomain si 2027 lah. Macam dasarkan lebuh Sarawak nyedia ke diri berjadi ke pengawak dua ngira timpuh setahun untuk lumba ngomain 2 tahun sekali kena 18 hari bulan 9 toilet ya. Pihak ko sapi sekretari perintah negeri Sarawak ke menggak cerman sekretariat komiti pengatur kandang menua LOC Kluster Sarawak Datu Hi Chang Ki madah ke pengawak ngelancar ke countdown nya ngembuan 7 dekat merik penyedang Malaysia Mayu berkawa ngau pangkuk pengawak Sarawak ke nyari pengatur lumba ngomainnya. Ambil ke kita nemu peringat Mayu lah. Premier Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tun Openg. Di sadang dekat berjadi ke pengawak ngelancar ke pengawaknya. Ianya berjadi ke website rasmi Lumba Ngemain Si 2027 Kluster Sarawak. Sarawak dekatnya di Palan 218 hari 43 bengkah Lumba Ngemain. Kerimpahnya di Palan 2 berjadi ke Lumba Si ke 34 di Stadium Sarawak ke berengkah 18 ngagai 29 hari bulan 9 2027. Hanya berkawan ngau lumak ngau main si 2027.

Penyakit influenza A, dia tu nyomajak ngerekai di Malaysia. Sintem penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu arif rampit. Anang ngagendur mayu hurang, enti nadai kebuah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang enda nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau maja balat. Arameh sama nagang penyakit tu arif rekai.

operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Amin Nur Azam dalam utama 5 petang.

0: Masih lagi dengan perkembangan nahas helikopter di Long Lelang Miri, Sarawak. Dua daripada lima mangsa nahas merupakan pencarum Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso dan waris mereka layak menerima faedah bulanan. Demikian menurut Menteri Sumber Manusia Datuk Sri R. Ramanan. Waris juruterbang helikopter Allahyarham Kapten Zainal Afiq Bisham layak menerima faedah orang tanggungan berjumlah RM5,355 sebulan. Manakala, waris pegawai perubatan Allahyarham Dr. Ainul Baraah Kamarudin turut layak menerima pencen penakat bulanan. Kedua-dua waris itu turut menerima faedah pengurusan jenazah sebanyak RM3,000. Beralih ke perkembangan budi madani, meskipun berdepan ketidaktentuan harga minyak mentah global, kuota budi 95 dikekalkan pada 300 liter sebulan dan kuota budi diesel 400 liter sebulan ketika ini. Menteri Keuangan 2 Datuk Sri Amir Hamzah Azizan berkata, langkah itu mencerminkan komitmen kerajaan untuk terus membantu rakyat khususnya dalam menghadapi tekanan kos sara hidup.
1: Beban untuk kerajaan memang besar. Belum isu yang ada di Timur Tengah, belanjawan negara mengatakan pembelanjaan subsidi untuk minyak tahun ini ya dalam lingkungan RM15 bilion. Sekarang anggaran kita ialah RM40 bilion kerana harga minyak telah melangkung. Tapi kita akan terus berusaha kerana komitmen untuk menolong meringankan beban rakyat.
0: Beliau berkata demikian selepas majlis pelancaran laporan pasaran harta separuh pertama tahun 2026 di Kachang. Ini pula mengenai letusan gunung berapi di Indonesia. Tiada bukti debu beracun daripada letusan tersebut merentasi ruang udara Malaysia seperti yang tular di media sosial. Ketua Pengarah MET Malaysia, Dr. Muhammad Hisham Muhammad Anik berkata, abu gunung berapi dikesan bergerak ke Lautan Hindi dan bukan ke arah Semenanjung, Sabah atau Sarawak. Letusan gunung berapi dan fenomena El Nino yang berlaku ketika ini tidak mempunyai kaitan. Sementara itu, empat gunung berapi di Indonesia termasuk Gunung Anak Krakatau merekodkan sekurang-kurangnya 13 letusan hari ini. Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi memaklumkan, setakat tengah hari tadi, 6 letusan direkodkan di Gunung Ibu di Maluku Utara, 4 di Gunung Ililewo Tolok di Nusa Tenggara Timur, 2 di Gunung Semeru di Jawa Timur dan 1 di Anak Krakatau yang meletus pada pukul 9.10 pagi waktu Indonesia Barat. Gunung berapi itu kekal pada tahap 3 atau siaga, tahap kedua tertinggi dalam sistem amaran gunung berapi, 4 peringkat Indonesia. Dalam pada itu, fenomena El Nino dijangka boleh menimbulkan risiko inflasi lebih besar berbanding kesan terhadap pertumbuhan ekonomi ASEAN. Susulan potensi kenaikan harga makanan utama seperti beras, gandum, jagung dan minyak sayuran. Kumpulan penyelidikan OCBC berkata, Filipina, Indonesia dan Thailand antara negara yang paling terdedah. Manakala Malaysia dan Vietnam turut berdepan risiko. Kemuncak El Nino atau Super El Nino dijangka berlaku antara Oktober hingga Disember 2026. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026, pelari pecut negara Muhammad Azim Fahmi optimis kuartet 4x100 meter lelaki mampu mencipta kejutan pada temasya yang bakal membuka tirai 19 September ini. Azim berkata, persiapan skuad negara kini berada pada tahap terbaik berbanding edisi terdahulu dengan gabungan pelari muda dan berpengalaman. Bagi acara 100 meter individu, pemenang pingat gangsa edisi Hangzhou itu menyasarkan mara ke peringkat akhir terlebih dahulu sebelum memburu slot podium. Sementara itu, pemain bola keranjang negara bakal menerima ganjaran sebuah unit pangsa puri dan wang tunai RM50,000 setiap pemain sekiranya berjaya membawa pulang pingat emas Sukan Asia. Presiden Persatuan Bola Keranjang Malaysia, Datuk Sri Lee Tian Hock berkata hadiah itu ditawarkan sebagai suntikan semangat buat skuad negara yang menyasarkan sekurang-kurangnya satu pingat.

disampaikan tajuk utama sekali lagi. Operasi layang-layang aerospace digantung. Pemindahan perubatan kecemasan diteruskan dengan bomba ATM. Sekian berita yang disunting oleh Ain Sabrina On dari Pusat Berita RTM. Kibarkan Jalur Gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Ya? Isi lagu rock.
1: Aku dilengkah kenuan pia ajar.
0: Tidak cukup rancak, haram minat lagu dangdut.

Ya, pelingat mayu anak berasai jam kita 20 minit pas pukul 5 lemai. Jadi pukul 5.25 kita akan ingat ke Plaza Jurai Siti program tanduk ke di keluar ke Penny Ribut. Jadi ya, peninggal mayu sebenarnya aku dekat melindang kita ngau lagu Richard Lee dulu sebenarnya kita bergulai Plasal Jurai lagu ke di beri nama Terpadam Mimpi.

0: YFM.
1: Kita udah merdeka, kita udah dilepas, kita nada lagi diikat, nada lagi ditinggang oleh kuasa dosa, kuasa pemetang. Sebut leka Yakub ngagai bakih nuan, merdeka, merdeka, saritu merdeka penghidup nuan. Au
2: Plaza Jurai 635. Belasar endul berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita besari-sari berbelasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nintiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai. Nitya ke Wikipedia, kemerdekaan ianya lebuh bangsa atau kemenuanya diperintah bangsa iampu nadai campur tangan orang menua luar. Kemerdekaan sitik-sitik menua berkait rat ngau kedalautan bak wilayah teritorial menua. Retia menua nyampu ngemuan kebebasan nentu tau ke netap ke pemutus bak sesebengkah perkara nadai kawa ngau pihak luar. Tang entik ba pengarap Kristin, merdeka tu tentu ngemuan reti ti berbida ngau reti merdeka ka ditemu kitai. Pelasa jurai 635 ke sarito dekat nyerungkai penemu bekawa reti merdeka ba topik merdeka ari tancang dosa. Terus ke begulai ngau kami di YFM. Shalom semua, puji Tuhan. Boleh datang baru ke minggu tu begulai ngau kita. Bak program Pelasa Jurai 635 dikeluar ke hari bagi kami di YFM Iban di Kuching. Ya, terima kasih. Aku nak lejuk merik terima kasih dengan semua kita bala peninga, laban aku nemu, semua kita kerinduk ke program tu, enang dekat nerima berkat hari Tuhan, bak perkara ke dekat di pejurai ke kita, bak topik anin tiang minggu. Jadi ke minggu tu gintil Pastor Graeman, ujang begulai ngau kita, aku ngelalu ke Pastor Graeman, datai, terima kasih Pastor uli datai.
1: Sama-sama, terima kasih Puan Penny tu dah ngelalu ke aku ngagi konti.
3: Ya, kita percaya, nuan ngau aku gerai sehari tu, ada Pastor.
1: Ya, terima kasih ngagi Tuhan ke pengerai tu debrek yang ngagi kita.
3: Ya, laban, nanti tua madah ke tua gerai, madah ke tua lantang hati, tang nanti munyi tua kebejakuknya tadi nak menggamalkan ku kita nemu bala peningan, ya Pastor.
1: Betul, betul, nang amat.
3: Ya, jadi kami ukai semina ngarap ke aku ngau Pastor jak gerai lantang hati tucum-tucum tang aku mega dekat ke semua bala peringat kita di luar dia tucum-tucum lantang-lantang hati. Okey, jadi Pastor ba Yakub pemuka tadi aku bisi nyebut reti kemerdekaan ba konteks sesebengkah menua. Ambil ke banding 31 hari bulan 8 hari kemerdekaan menua kita Malaysia. Arti ya, kita itu tadi merintah dirempu ngemansang ke menua Malaysia nitih ke acuan tau ke cara kita empu. Tang entik ba konteks ajar kita nama reti merdeka ari tancang dosa Pastor.
1: Au, mana amat tanya tu laban tu megak ngingat ke kita hari merdeka Malaysia naya. So kita itu megah dekat ngau rakyat Malaysia. Tambah kita orang Kristian, erti mereka. Kita nak agik dipegai, dikuasa orang bukai. Nama erti bak konteks ajal kita iti nemu Tuhan, di mereka kari kuasa pemetang, hari ikat, hari tancang kuasa pemetang. Ertinya, penghidup ti lama nadai agik, tang penghidup ti baru udah datai bak penghidup kita. Jakuk ti penudi yang now disebut Tuhan Yesus bargang, udah habis. Erti Yakub nya Tuhan Yesus ba regang udah ngalah ke semua kuasa pemetang ti ngikat ti beduan ti ngulun penghidup kita. Nang amat penghidup kita ti sebedau nemu Tuhan ya. Bedau nemu Tuhan kita nya diikat, kita nya di keuluan oleh kuasa pemetang. Bekeni nak kita nya di uluan. Inah ingat kita cerita kok saki kelia lebuh penyakit datai dia orang nyebut oh tai mayau tau nyadi ke ubat kala tai tau nyadi ke ubat naknya bakau luan kita na ya beli kita berdau nemu Tuhan tu dah pihak mega enti anak miat ngai makai sape ngau tanah bak lubang gua ngambil ke kak makai kena beli kita berkini ke anak miat diberi makai tanah kai ku aku nama ajal tu masa tu dah kita jadi keuluan kuasa pematang nah ya tang dia tu kita udah dilepasnya erti hari merdeka bak kita kita itik ngelala Jesus Kristus ngelepas ke kita hari semua utai itik besenya nadai agi utai ngikat kita nadai agi penti pemali nadai agi rawan hati berjakuk pasal penti pemali kedak yang nak tau makai babi nakak punya main bababinya tau nak tau dia pakai menggak kedua ada nak tau makai rusak nakaknya punya main rusaknya nak tau dia pakai kenyak dah nama kebuah laban kenuk kok sumpah nak gak kita itu disumpah kuasa pemetang anang sekali-kali ninga kutai temasanya menjadi dalam Tuhan Jesus sudah ngelepaskan nuan saritu merdeka nuan sudah dimerdeka ke Tuhan amin so nya alai dinga tu nade agi utai ngikat nade agi penti pemali nade agi rawan hati kita sudah merdeka kita sudah dilepas kita nade agi diikat nade agi ditinggang oleh kuasa dosa kuasa pemetang sebut leka jaku ngagai bakih nuan merdeka merdeka sarito merdeka penghidup nuan au bala pedinga.
3: Okey pastor tadi nuan madah tak nak tau makan rusak ketegau penti pemali ngai ke gila kini ngai ke utai kena manah nyak nyadi jangan nanti ketegau pengerayan kau lihat lama aku dah pastor ngai ke kena gawat
1: enang aman nanti nyak pengerayan lain cerita lah nah, ya nanti nyak nak tau ketegau penti pemali nyak nyak bergaruk pala aku tu dah utai ti nyamai nak dasuh dia pakai.
3: Jadi kita kena tahu pakai rusak kini ke tegal pengerai kai ke kena gaut ana mansal dire au kairnya reti ko jako pasal greman tadi
1: ya yeah.
3: Aku ingat ke pastor nuan nyebut tadi berkawa dengan penyakit nanti nak salah ingat ku penyakit ko sakit tu kini ke daripada orang kita makan kacang hijau sebab kini ya
1: yeah, mat amat kacang hijau berapa ringgit aja mayanya nyoba puluh ringgit no nadai de pasal
3: nadai
1: oh beli amai kita
3: aku hampir dengan orang tu de pastor menua kami dia nak kak beli kacang hijaunya nadai ni dijual dah udah habis out of stock ko kita
1: ya yeah.
3: Tang seninya benda pastor lawan kami sikit orang kerindu pakai kacang hijau bisa stok ke dia rempunya tadi dia nak orang berbuat datang ninga orang bukai ke bersebut tau dia aku
1: oh, siku bala kami gereja berkata nanya aku telefon aku pastor berkini kita itu ngau orang pakai kacang hijau kau ya kau madah ngegaya sano nadai je aku tu kacang hijaunya nampuang sepuat nuan nadai semina Tuhan aja oleh meri kita sepuat.
3: Okey hanya tadi anang kita lagi diikat utai kebakanya walaupun ingat nanti kita sudah merdeka kita nadai lagi diikat utai kebakanya jadi itu tadi nyebut merdeka hari tancang dosa pastor jadi nanti kita sudah merdeka tentu bisa ciri-ciri orang sudah merdeka atau kini
1: mat
3: nyangkan orang boleh berkongsi kini
1: au tanda atau keciri-ciri ya ti udah di merdeka kato ianya penghidup sida nadai baka kedulu subak. Kedulu subak sida ya ditepan utai belama, diikat, penuh ngau pengirau, penuh ngau penakut. Munyi ku aku tadi nak tau ngerja tu, nak tau ngerjanya. So penghidup derempu asai ke jakut semak kita iban, asai ke diau bak baruh pungau. Ya, asai ke ngantai aja ni maya punggok nyak labuh ninggang kita. Asai nyak bakanya aku ya. Tang penghidup kita dia tu, ya tu dah di mereka tu. Penghidup kita dia tu bisik pengadang, bisik pemenang, bisik masa depan. Dulu subak penuh ngau roadblock. Erti jakuk nyak penyekat, penekul, penanggul. Tang dia tu, kita udah dilepas. Dia tu kita udah dibebas dari semua utainya. Ya, dia tu kita ngasai ke nama penyamai, pengelantang, pemenang, lalu pengadang di dalam Tuhan. Nakak mah penyamai penghidup kita dia tu. Nah ya, nadai kena tinggang penti pemali, nadai kena tinggang tuknya ya. Nama mahal buah tinduak malam, jahit mimpi nadai mekenyak kita itu Allah boleh ditinggang utai-utai bansanya. Dan kita mengkang berpanggai bak Tuhan ti bisik pemenang.
3: Ya. Cukup lantang hati kita lebih kita sudah dimerdekakan hari tancang utai ke bakat tok tadi na pastor. Ada penangi, ada pengirau, tua oleh tindu malam, jenak dan ni pagi tucuam ngagai laki tok ke bini tua.
1: Betul bang, betul ya.
3: Okey. Jadi tok de pastor bisik sekedar orang ke di kelala kita empu tok de. Ia udah lepas hari dosa. Lalu nadai agi ngereja pengawak tok ke ulah ke nak mana.
1: Betul.
3: Kati ulih kini orang ke udah merdeka hari dosa tok tadi, labuh baru dalam dosa. Lalu nama ke buah tok ke utai tik ngasuh sida ulih labuh.
1: Oh, ulih ya. Ulih sida ya labuh. Kebuah ya laban mensia penuh ngau pengelemi, lalu senang diuji. Asal kita agi bak donya tok penguji tetap datai. Tang bidaya ari dulu subak, enti kita nemu dari empu berdosa, minta ampun ari Allah Ta'ala na ya. Lalu bak 1 John 1 ayat ke 9 mada, enti kita ngaku dosa kita, ia nang tau dikarap serta lurus, lalu ia dekat ngampun kita ari dosa kita, lalu nuci kita ari semua penyaiknya. Kedua, kita bisik Roh Kudus di ngau kita belama. Dia nak ninggal, ia nak ngelengkak ke kita. Ia jadi ke penolong, penyukung, pengeriang kita. Tang dinga tuk bala peninga. Tang pengamatnya megak. Anang, jadi ke pasport kita kena ngerja dosa belama. Nyak salah, jakuk Tuhan madah. Anang nguji Tuhan. Anang pulai ngage pelangkan nuan tik lama subak. Nama kebuah orang ya senang kena uji laban lebuah sida ya terunak-runak nak berpegai bak pengamat jakut Tuhan nyak tadi, lalu nyak tik ngasuh sida ya senang nal tebiah-biah nitih ke orang ya. Ingat asal kita bak dunia tu kita kena penguji, tang anang ngasuh pengujinya ngelabuh ke nuan anang. Okey, anang ngasuh pengelemik nuan mega ngelabuh ke nuan. Angkat hari penglemiknya, pegai pengamat jago Tuhan.
3: Mm-mm. Ya, jadi hanan terperasa mengkita itu tadi ne pastor laban orang ke udah merdekanya ulih labuh baru dah.
1: Betul.
3: Tidak aba dosa ke kalak di kerja sida ya.
1: Betul.
3: Jadi bala peninga sebedau kita nampung ranau kita ke ujung lagi ba topi ke sarito aku mai kita ngetu belelak na lama udah kita ngangkat ke sitik lagu tu dia kita bertemu Tuhan.

0: yang bergulai dengan kami, bak awak ngotok jam, bak program Pelasa Jurai 6.35. Topik tik di pejurai ke kita sehari itu ianya reti merdeka hari tancang dosa. Lalu Pastor Greyman lagi bergulai dengan kita berjurai ke topik kita. Jadi tak pasal nyangka nuan boleh berkongsi dengan bala peningat kita kini tips atau ke cara kita boleh lepas dari tancang dosa tu.
1: Oh, tip kita atau ke cara kita boleh dilepas, baca jakut Tuhan bala peningat, bersampi dengan gaya, ngagak kawul ngau orang Kristian tip bukai mega anang kediri. Nyak mah cara nuan boleh ngeriang kediri. Anang nyimpan utai tik salah, anang ngasuh yang ngikat. Tang jakuk Tuhan madah enti anak mensia udah ngelepas ke nuan, nuan nang amat udah dilepas. So tip aku dito, enti nuan nemu pemenal jakuk Tuhan madah, pemenal ngelepas ke nuan. Pemenalnya ianya ditemu kitai aril ka jakuk Tuhan. Bak Mazmur 119 ayat ke 130 nyebut, penama leka jakut Tuhan merik nuan penemu, penama leka jakut Tuhan merik nuan penampak. Penemu ngambil kenuan nak belik, penampak ngambil kenuan nak berjalai dalam pemetang. So tip tip diajar aku ngagi kita, ngagi tiap ikut kita, pegai baca jakut Tuhan. Awak kenuan bisik penemu, penemu tip dalam, lalu nemu nyeliah kerempu hari panjuaknya. Lalu penama jakuknya merik penampak, lalu penampak nak ngasuh nuan bertegama ngerja utai ti bak dunia tu.
0: Alaban nanti kita berarti ke kita itu tadi dia pasal tiap-tiap ikut kita itu tadi bisik 24 jam sehari dah.
1: Betul.
0: Jadi hari 24 jamnya tadi tua ngamik mimir ja awak dan dua tua tu tadi maca jakuk Tuhan tau ke bersampai.
1: Nang amat. Nang betul. Bersampi itu tu jadi kekunci kita. Laban ti kita nak bersampi, nanti kita nak maca jakut Tuhan nama penyadi. Kita nak turunak-runak nitiah ke nama titik benua ditempuh kita nyak. Naya. Lalu nama penyadi nanti kita terunak-runak, penghidup kita rusak, dirusak utainya. Lalu pihak megak sitik dak utai dajal kubala peringat, anak nabak kederempu ngagai utai tik salah. Ditemu kita oleh manjuak kita. Ya, anang bakal

0: Baca jakut Tuhan bersampai anak nabak ke diri ngaga utai kena mana hanya sekedar hari tiap mayu nanti kita dekat nemu tiap tu mayu nanti kita bisa berpansak ke pastor Graham kini hanya enggak muka aku tu tadi tau nanya ke sarinya pastor bapa Graham pelasa jurai nua nyebut atau tips ya hanya enggak lagi bisa tips mukai tanya nada salah nada pastor
1: betul ya
0: yeah. Okay, jadi ya pastor tua nyilak mimit kau kita sejarah kemerdekaan menua kita Sarawak engau Malaysia. Nanti di Sarawak itu kita merdeka hari pegawai perintah Brook engau British kena 22 hari bulan 7 tahun 1963. Ya, lalu abah persekutuan tanah Melayu dia tu dikumai kita Malaysia. Kita merdeka kena 31 hari bulan 8 tahun 1957. Jadi entik tua diau jenuh belum mati ke perkara tu. Berduduk hari Sarawak ngau Malaysia ke udah merdeka tu meh penghidup kita dia tu bebas, nyamai, serta lantang. Semua pemansang, baiknya tadi pemansang fizika ke ulih di pedak tua yang ngena dia tu kini tak ke pemansang bak perkara pengerai, pelajar, ngau peluang gawak. Nyak tadi sekedar hari buah-buah merdeka ke ditinggal ke bala tuai atau ke bujang berani menua kita itik ngulih ke kemerdekaan subak tok de pastor.
1: Amen au.
0: Atang entik ba kita orang Kristian. Nama kini buah-buah merdeka ke ulih diasai ke kita ti udah merdeka hari dosa.
1: Au ah. Ba kita Kristian asil kemerdekaan kita udah dilepas dari dosa. Dia tahu kita dibebas. Kita udah bebas. Dia tahu kita udah diberkat. Lalu kayaknya aja hari hasil kita dibebas, udah hasil kita dilepas ke hari semua ikat, hari semua tancang, hari semua kuasanya tadi. Dia tahu kita bisa hak nerima hasil ya dikumai kita berkat tadi. Nanti kita medak bak dunia kita Sarawak tu, kita medak pemaju ya. Pemaju sekolah, pemaju nol kita ke bekerja, peluang kita mayu lagi, anak kita nu pandai lagi, ya nu rancang lagi. Bekenyak megak bak penghidup rohani kita. Dia tu penghidup kita penuh ngau tuju. Suba nadai tuju mimian mengkang rawan ketuk mengkang rawan kenyak takut tu mayu teka dikumai aku tadi roadblock. Ya tang dia tu kita bisa tuju penghidup kita. Kita nemu nama kebuah kita diada ke bak maya tu bak tiban tu. Laban Tuhan bisa tuju bak penghidup kita nyadi ke pengubah, nyadi ke penatai penghidup, merik penghidup ngagai orang. Ya, nama timbal penghidup tarik pemati na ya. Sitan datain curi munuh ngerusak. Tang Jesus datain merik penghidup ngau penghidup ti meruan belamaya. So penghidup ti meruan ni kudah diberik ngagai nuan nyak mah penghidup ti penuh ngau tuju. Nuan oleh nyadi ke pengubah, ukai diubah oleh dunia tau. Munyi ku aku disebut aku pin lama ti kudah megak ku nyebut munyi tau. Nuan nyadi ke garam dunia, lalu nyadi ke penampak dunia tau. Nama kebuah laban nuan udah diurapi oleh Tuhan ngau kuasa penghidup ti datai ria urapan Roh Kudus yang datai ngagi nuan. Dulu suba nama okay, Roh Kudus mengurapi nuan tang Roh Kudik Roh Ngeransi tang dia tu laban Tuhan ti udah datai bak penghidup nuan Roh Kudus ya ti nyadi ke penyawab nuan ti nyadi ke penuluang nuan. Nuan bisik penghidup ti meruan bak dunia tu ngau bak dunia ti dekat datai. Bak dunia tu nuan ngasai kedampu diberkat, nuan ngasai kedampu diguna. Dulu subak kita ngasai kedampu nak diguna sekali. Dulu subak kita ngasai ke penghidup kedampu tak terkawiah-kawiah nadai tuju peniau. Contoh penatai kita dari rumah panjai. Nama titik ngemba nangenakut ke kita nyadi ke roadblock kita cukup balat mayu handal. Tang puji ke Tuhan. Dia tahu Tuhan udah merkat kita. Kita udah ngasai ke hasil kemerdekaan penghidup rohani kita. Lalu dia tahu kita bisa penghidup-penghidup di meruan. Ya Kristusnya ke nuan. Nuan udah diberkat. Bak dunia tahu pihak megak ya kebadas lagi. Ianya nuan megak bisa penghidup di meruan lagi. Bak dunia tidak datai. Ianya dikumai kita surga.
0: Jadi nanti kita berarti kata di pasar. Nada kebuah kita itu tadi ngai merdeka hari tancang sitan, hari tancang dosa.

0: laban buah-buah tu tadi ya, berkat. Nanti kita berarti keberkat tu ukai semina nyebut pasal utai ke di kemisik kita ya, Pastor.
1: Betul.
0: Tua gerai sari tu berkat ya, Pastor.
1: Nang amat. So berkat bak kita ukai ulih disukat kita ngau duit ringgit, ngau status kita, ngau pangkat kita nak tang. Semua utai kesebut kunyaknya ulihnya di keberkat nang amat. Tang utai tinggalui agi ari duit ringgit, status katanya, katibaka kawal kita yang ngobangkan diri dah, katibaka pengerai kita dah, katibaka pengelikuan kita dah, menguah orang, menguah duit ringgit, tang penuh ngau pengirau, katinya berkat, baku kain ya, menguah orang bisik, menguah duit ringgit, ngegak rumah besar, ekon tu, tang orang terdiau baknya, ianya orang gaji ya, ya nak diau dia, kati siapa ti namanya enjoy utainya dah orang gaji
0: orang gaji tadi.
1: Nah ya, so nama berkat bak aku ianya pengelantang pengerai
0: kita bersyukur kurang puji Tuhan hantik sari tu kita udah nerima berkat-berkat ke bisik disebut kami bak program Pelasa Jurai bakal ke sari tu. Jadi tu tanya ke penudi tu pastor bertopik tua ke sekali tu mayu hutai udah disebut tua ripun sampai ke ujung dah. Aku dekat nemu sitik lagi nama ke buah mayuh kita orang Kristian tu hidup baka ke empai merdeka ari dosa nama utai tek neku tu kena di roadblock ngagai sidak tu agi hidup dalam dosa pastor.
1: Oh aman mana nal jakut tanya tu nama ke buah aku nyebut yang mana laban juluk kita tek ngelala Tuhan sebut leka jakuk keterubahai kita dikumai di ada kebaru nah ya. So lebuh sebut le di ada kebaru artinya baka anak ti baru di ada ya deka debrik te tusu debrik te pemakai ngasuh ya bertumbuh ngasuh ya mansang. So nama kebuah ku nyebut tu laban nama titik nekul orang ti kena atau ke dibaluat utenyak baru dosa nyak baru laban sidak bedau bertumbuh agi baka anak mian belama jakuk kita tengah nak mansang nak nemu pengaman. So jakuk Tuhan madah enti kita nak nemu pengaman kita nak dilepas tangti kita nemu pengaman pengaman ngelepas ke kita na ya ngelepas ke kita hari itu utai ti ngikat utai ti nyadi ke penekul penanggul kita. So kebuah mayuh orang Kristian agi dibalut atau kebebalut ngau dosa laban sidak nak nemu pengaman kuasa jakuk Tuhan ti penuh ngau semaya. Ingat jakuk Tuhan tu ukai semina jakuk biasa tang kuasa. Nyak kebuah jakuk Tuhan madah berita pasal regang ba orang ti nak nemu Tuhan nak derti mimin tang bak kita iti ngelala Allah Ta'ala berita pasal regang tu nyak nyadi kekuasa ngau penemu Allah Ta'ala kuasa tu udah ngalah ke semua kuasa pemetang ngeruntuh ngerubuh nebang numbang ke semua kuasa pemetang lalu niri negi ke penghidup kita iti ngelala Tuhan nyagu ke penghidup kita iti ngelala Tuhan jakut Tuhan madah tukuh peniau kita bergantung ba utai ti ditemu kita. Nyari dalam Tuhan tu diambil aku ba jakut dalam. Enti kita nemu jakut Tuhan. Nak kita kena baluat. Nak kita tertitih-titih. Nak kita teruna-runa ngerja pengawa ti ditemu kita ngerusak ke penghidup kita dukumai kita dosa. Tang penama leka jakut Tuhan tu. Tadi aku bisik nyebut bak Mazmur 119 ayat ke-130. Merik nuan penampak, lalu penampaknya ngasuh nuan nak berjalai dalam pemetang. Merik nuan penemu, lalu penemunya ngasuh nuan pintal, lalu ngasuh nuan nak tuyuk, nak aguk, nak belik. Nitiah ke utai ti ditemu nuan ngemedias, utai ti ditemu nuan ngikat, utai ti ditemu kita manjuak. Kita nak tuyuk ngagai utainya. Kecuali kita nak nemu utai. Kak, kita nuju panyuaknya. Kak, kita nuju pemediatnya. Nah ya. Kak, kita nuju ngagai utai tik ngikat kita. Tanti kita bisik penemu bak jakut Tuhan. Siapa hati kak? Semina orang ti belik aja, ti tuyuk aja kak ngerja utai masanya. So, nama perangsang aku dituk rajin belajar ke jakut Tuhan. Dia penghidup nuan dekat kering, dekat mansang, dekat bertumbuh, dekat mujul. Nak takut ke kemarau datai. Ertinya penguji nah ya. Tang nuan mengkang tegut. Lalu nama-nama pengawak ti dikerja nuan dekat mansang, dekat mujul, dekat ngemansut ke buah ti mayuwa.
0: Okey, anaknya dia ada miat belama, tang kita patut mansang bak dalam Tuhan. Ramai kutanya tadi nak nekua kita abak penghidup kita. Jadi, pastor cemburu aman awak kita itu. Ada ku ngau meh, tajak pemimit. Tang tua harap ke semua peningan kita udah boleh utai ke ulih nyawab sidak ya lebuh utai tu tadi nyadi bapa hidup sidak ya nyadi simpul ke topik tua sarito pastor.
1: Oh terima kasih ya. Lalu simpul aku ngagai bala peninga hari merdeka tu awak ke penghidup nuan amat amat merdeka ya awak ke penghidup kita amat amat merdeka hari semua kuasa pemetang hari semua kuasa penti pemali hari semua kuasa dosa hari utai ti dikumai kita tahu nyadi ke roadblock kita. Roadblock artinya penekul pemansang kita, penekul penanggul kita. Sampai aku nang amat amat kita itu udah merdeka, terus maju dalam Tuhan, terus manyuang nyebut bendera merdeka tu labanya mandang madah nerang ke pemenang nuan ti udah diasai ti udah dispek nuan di dalam Jesus Kristus. Lalu awak ke nuan aman-aman ngetau boleh hasil merdeka di dalam Tuhan bak penghidup nuan.
0: Ya sampai aku megak ngarap ke semua kita udah merdeka, merdeka bak penghidup kita nada lagi di tancang dosa. Jadi tutup kita bak sampai penutup pastor.
1: Oh. Tuhan Jesus terima kasih ke ajal nuan, terima kasih ke pemanah jakuk lalau nuan. Awak kamat amat gambaran inah topik kami sarito dikumai kami merdeka. Kami amat udah ngasai ke merdeka di dalam nuan. Merdeka artinya udah lepas, udah bebas dari ikatan kuasa pemetang. Ikatan utai diikat oleh kuasa pemetang. Ari penti pemali, ari utai ti tau ngemula ngemuta ke kami. Tang awak ke kami amat ngasai ke pemenang, ngasai ke penglepas, ngasai ke pemujul, ngasai ke berkat ti belimpah-limpah diasai ke kami. Lalunya tinggal suah penghidup kami penuh ngau tuju, penuh ngau penghidup ti meruan, penuh ngau penghidup ti dikumai kami penghidup ti penuh ngau reti. Tuhan terima kasih. Berkat tiap ikut semua bala peninga, ngau berkat ti datai rinuan. Dalam nama Jesus, Tuhan ngau penglepas kami, kami dap sampai. Amin.
0: Amin, amin. Hanya di tok nak program Plaza Jurai 635 untuk minggu tu bertemu baru kita ya, bak minggu baru Tuhan.

Ya, selamat lemai selama kita bergulai baru peningat semua pada hari limbang ke sehari itu. Jadi berkeselama idar aku ke lemai itu pada hari limbang berlabur radio tunjuk untuk pukul 9 malam. Jadi berkeselama mega pukul 6.15 tu lagi kita bisi randau, kita bisi program Hello Y Bintulu udahnya ditangkan ke program randau pengerai udahnya pukul 7 lemai kita bisi program Jaku Sempama udahnya kita ningat ke berita lemai ke ditabur terus dari YFM Kuching 7.30 lemai lalu pukul 8 malam kita bisi program Main Asal hari limbang. Sebenarnya kita terus berperintang ngelagu ke udah ditusun aku ke lemai itu.

0: Ya, mungkin yang minta depending kan semua lagu dari Louis Bennett ngujung ke jam kita pukul 6.18 minit lemai. Jadi bunyi kaku hari pun program tu tadi. Kita bergulai dalam Hello Y Bintulu, bergulai dengan DJ Seron.
1: Ya, Meri, selamat lemai dengan guys semua peninga. Kebenung bergulai dengan kita jam ke dia tu. Jadi apakah selamat minting hari 4 gintir kami hari Bintulu berkongsi ke berita bawa Hello Y. Jadi berita keterubah di, ke diperkongsi kaku hanya berkawal dengan program jualan Rahmah Madani Hari Malaysia. Kedekat diatur ba tiga palan untuk peningah. Palan ke terubah tu ba D&D Minimart Sungai Pelan kena 12 ngau 13 hari bulan 9 jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Danya palan kedua ba Vale Minimarket kena 11 ngau 12 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Lalu palan ketiga ianya ba program jualan Rahmah Madani bergerak ba Rumah Sibah Anak Bungsu kilometer 42 Jalai Bintulu Miri kena 13 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Ya tadi tiga palan dua program jualan Rahmah Madani. Lalu nangkan kenya jualan Agro Madani di Pasar Tani Jepak Bintulu dekat diatur megak kena 12 hari bulan 9 pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 1 ngali hari. Lalu berita ke sidik tu peninga berkawal ngau program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni ke diatur sida hari Pejabat Kebajikan Masyarakat Bahagia Bintulu kena 20 hari bulan 9 tahun 2026 jam pukul 8 pagi nyentuk ke penghabis program ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu. Jadi aku melansak sekedar dia tu pengawak dia bisik persembahan pelatih PPDK bisik megak senaman langkah harmoni bisik megak program aktiviti satu hati satu cerita program body challenge program karya dalam harmoni ngau program seni lukisan ekspresi. Au nak tadi berkawal ngau program Rhythm Ritma Kehidupan Harmoni dekat diatur ba Dewan Sri Kenyalang University Putra Malaysia Sarawak Kampus Bintulu kena 20 hari bulan 9 tu ilap. Lalu berita ke penudi peningah ke dikongsi kaku atuk berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui ngau nak berbayar serta pelesenan mulai ngau upis pemansa Bintulu ngagai sidak ke bisik ukui tu. Tu dekat diatur ba pasar tamuk Sungai Pelan Bintulu kena hari 6 tu 12 hari bulan 9 jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 ngali hari. Lalu bakal selama vaksin tu Amina boleh diambil sidak ukui ke berumur 3 bulan ke atas ngau berpengerai nak ngandung serta nak nusu kanak. Udahnya udah ukui tu tadi vaksin dia tentu ke ukui tu tadi nak mandi penglamak seminggu serta di kuarantin bak penglamak 28 hari kena membina imuniti munyiko sidak tu tadi ngagai penyakit rabies. Au nya berkawal ngau program pemvaksinan anti rabies ukui kena berbayar serta pelesenan berkulai ngau upis pemansa Bintulu kena hari 6 tu 12 hari 9 ba pasar tamuk Sungai Pelan Bintulu. Lalu dua berita berkawal ngau program anti rabies tu tarik dua mengujung ke berita kami hari Bintulu bawa Hello Y ke sekali tu beri selamat jalan ke pengawal genuan dua boleh baru ngagai konti Limbang FM.
0: Okey, terima kasih Yon DJ Seron di Bintulu. Dia sudah ngelansak sekedar berita kelebihan bahilo Y Bintulu ke lemah itu.

Hai, aku Aaron Junior Ibas Tanah Parum. Sampai Junior 2023. Selamat bergulai di Sada Hari Limbang, Ninting Hari 4, Kul 6 Lemai, Ngagai 9 Malam, YFM Limbang.

0: penyakit filariasis atau keuntut tu, penyakit kaki gajah, pemedis untut tu berpun dari cacing parasit di ngerampit dalam gamal ubung atau ke benang beruntuk pita ke dikagau filaria.
1: Ya, SK. Ngayan ke pemenda atau ke pengeran perintah nyaga pengerai raya penagang virus COVID-19 itu ke pandemik COVID-19 tu di Malaysia.
2: Polisi berkawal ngodos tujuk ketiga tu udah dialus ke engkau berengkah di penjalai. Pengawak merik dos tambah ke dos penggala udah di penjalai bak serta menua ngenak cara berenggat. Terlebih ngemerat ke raban tibisi risiko bakal terabai menua sidak ke bisi sakit kronik engkau mega orang tuai.
3: Dengar ke program Rana Pengerai Ninting Rempat 2 minggu sekali pukul 6.15 minit lemai. Mulai ngau upis pengerai bagi menua Limbang ngau saup dari RTM Limbang seminar di YFM Limbang.
4: Ya, dia tu peningat munyika disebut aku hari pun program tu. Tadi kita bergulai dalam program Randau Pengerai. Jadi selama lemai ngagai temuai aku ke lemai tu, tuan. Nama berita nah.
5: Mana kau batu-batu leban jerebu tu.
4: Jadi ambil ke tua tu tadi. Engkau, okey engkau aku punya ingat tadi. Tua tu kalau kalau bertemu atau ke berandau berkonti sebelah tu. Leban tahun tu baru sekali ni tuan.
5: Ya, tahun tu baru sekali.
4: Ambil ke nuan tu tadi nyebut nama nuan Rini atau ke gawak dini dia tu.
5: Oh boleh. Okey. Selamat lemai ngagai bala peninga. Jadi nama aku Lawrence Aku Pojen lah. Asal aku tu tadi hari Kuching.
4: Kuching.
5: Bulan 9 tu dah 11 tahun lah aku Palembang.
4: Apo. Lama-lama ni.
5: Lama-lama. Jadi aku bertugas ba unit kesihatan pekerjaan dan alam sekitar lah ataupun dekangau kami unit kepas lah Pak Pejabat Kesihatan Bahagian Limbang.
4: Nama nuan tu Iban ke?
5: Campur. Indai ku Iban apa iku Bidayuh.
4: Oh patut munyi nelayan tadi. jadi ambil ketua tu terus ngau topik atau ke randau tu kelemai tu berkawal dengan nama kini.
5: Jadi topik aku lemai tu topik tua lemai tu lah. Sigi berkawal ngau pasal jerebu atau kesebun nasab ko kita ke mendung agi berlaku lah dia tu cuma yang udah bisik pulih mimit lah. Jadi tajuk ya terus aktif tang selamat. Jadi senaman di musim jerebu ataupun sebun asap.
4: Aku ndak kalau nama tu nyau nama tu translate mimit terus regas tang likun sesayis maya sebun.
5: Betul.
4: Kurang lebih nyantai jaku ibar.
5: Ya.
4: Awak. Jadi awak ke nuan tu tadi terus ngau topik kita ke lemai tu.
5: Okey, jadi selama lemai yang dia bala peninga. Jadi lemai itu aku kena rang ke bekeni ke kita itu agi ulih sesayis tapi dalam keadaan selamat lah benung jerbu itu tadi. Jadi sesayis itu tetap penting untuk dilakukan kita lah tetap digagak kita pada musim jerbu. Tang cara kita bersenamnya tadi ataupun cara kita sesayisnya tadi perlu kita ubah nitih ke cara selamat lah. Utai kepatut kita perhati ke ukai senamannya tang udara ketika kita nyebut udara ke desedut
4: angin.
5: Kita angin ke desedut kita lebuh maya kita itu bersenam tadi. Jadi lebuh kita bersenam kita yang sebut kita itu tadi jampat hari biasa lah ngau seput kita itu tadi lebih dalam lah nyak lain lebih maya udara itu tadi masuk ngagai paru-paru kita maya kita bersenam jadi enti udaranya tadi ngundan debu halus kok kita itu tadi hari asap jerebu itu tadi ke kamah ya lebih maya mai bahan tercemar lah ya kuliah masuk agai sistem nafas kita ini sistem kita yang sebut tadi lalu mai macam-macam penyakit jadi ketegalnya lebuh maya udara ndak mana kita ndak digalak ke ngereja sesayis tu tadi ya bak luar rumah tapi lebih mana kita ngadu ke pak dalam bangunan lah kok kita itu tadi
4: bak rumah
5: jadi terus aktif tang kurang ke katinya pendedahan kita yang agai angin ti kamah tu tadi lah.
4: Oh, jadi tu nanti dalam tanya kebenaran. Ketika orang bakal ambil ke banding yang sidak ya sudah baka sidak bintulo, sidak di kucing serian tu tadi dah darurat. Sekitar seorang pansut maya sesayas tu tuan
5: pasal ni. Sigit ndak tahu pansut. Sigit pak dalam rumah.
4: Bar rumah.
5: Even walaupun baka contoh kita ikut kai darurat tu tadi. IPU kita itu tadi agi tahap sederhana kurang tadi. Pun kita ndak degalak ke ngasuh sesayas pak luar lah. Sigit lebih manah pak dalam bangunan. Laban kai nama laban asap jerebu tu ia bisi debu halus tik nak manah untuk kita impu paru-paru lah.
4: Munyi ke kita itu tadi tajak pen sebuah asap tu tadi munyi ke nuan tu tadi IPU kita nya kadang niki kadang menurun kita dan nemu tajak pen hujan dua hari tu di Limbang.
5: Agi
4: mah bisi sebuah nah.
5: Agi bisi nya lah IPU tu tadi sentiasa berubah-ubah laban kita nak nemu ketika angin nya mai asap hari sepiak din deh baik itu.
4: Laban utai din nemu angin ba mendung asap din tu agi beda pukas nah.
5: Agi kebakar kurang.
4: Agi angus. Okey. Jadi begini ke kita isa dekat nemu angin tak ke udara berluarnya likun kena kita sesaya setau kena.
5: Okey, cara kemudah kita ngecek bacaan IPU loh. Kita selalu ninga tu tadi IPU kok kita. Tapi IPU tu tadi indeks pencemaran udara lah. Ya kebetul ya ke de tesau de padah ke sida ari jabatan penglikun ketik kurang nyebut jabatan dalam sekitar bahasa Iban tu tadi. Ngau jabatan tik maksud ke maklumat tik sah lah. Jadi IPU tu meri kita gambaran kati ke tahap angin tu tadi jai pak sitik-sitik kawasan. Jadi makin tinggi IPU tu tadi makin tinggi mega angin tu tadi tercemar lah kamah. Nyalai kita itu mesti kak berjimat lah maya kita kak keluar dari rumah ataupun dari bangunan. Sebedau kita pansur jogging, main besika, main bul, tau ke sesayis pa luar, tau cik dulu lah. Laban aku percaya dia tu maya orang udah bisik smartphone kok kita, telepon pintar. Jadi kita boleh ngecik hari telepon pintar kita lah, hari Facebook, muabub apa semua. Anang seminak medak, langit kita itu tadi udah cerah, udah hujan, kita lalu nyebut, oh nada lagi angin jerebu tang sebenarnya agi bisik lah. Jadi kadang jerebu tu ataupun sebuah asap tu tadi ndak di pedak balat tang kualiti udara tu tadi segi agi bedau mana. Nyak lain nanti bacaan IPU tinggi lalu udara ataupun angin tu bedau mana lebih sesuai lagi kita itu tadi tangguh dulu lah sesaya sebab luar atau pindah ke sesaya kita itu tadi ke dalam bangunan lah.
4: Jadi tanya ke sekali tuan lah berkini ke nanti baca IPU atau ke nanti aku iban indeks pengamah angin tinggi lalu angin atau ke udara nak mana lebih lagi kita yang tadi nama tu tangguh atau ke kita nak tahu nak nak dikemendar ke sesayas berluar ne, atau ke pindah pindah ke sesayas kitanya gagai bangunan.
5: Betul.
4: Kelebihannya nama kini nanti orangnya udah terlebak jogging, punya ketua tadi tiap hari jogging.
5: Tiap pagi tiap lemai.
4: Nanti ia bakal maya kesebuan tu tadi. Dan saya lain lah.
5: Betul.
4: Mesti ke ngetan ke joggingnya sepanjang musim jerebu. Bukan ke abak kawal ngau pengawak jogging.
5: Cara kebetulan.
4: Cara kebetulan.
5: Okey, jadi ngagai orang ke nang segi udah biasa ngagak sesayas jogging atau ke sesayas baluar bangunan tu tadi. Segi kurang asa ya. Nanti sehari nada yang ngadu tanya tadi nah. Tapi okay, kita itu mesti ngetan ke sesayas itu terus menerus lah. Kita boleh tukar cara kita sesayas itu tadi. Baka contoh nanti kita biasa 30 minit kita jogging bertaman. Kita boleh nukarnya ke dalam rumah. Engkau skipping atau ke pilihan lain. Baka nanti baka bisik sidak ke bisik mesin no kita belandaan tadi. Tahu ngenaknya dalam rumah lah. Kita megak tahu ngagak kati ke dalam bahasa riba itu kita ngangau stretching. Ataupun squat, yoga, ataupun senam aerobik, ya ke bertandak bersenamnya tadi. Tahu gak kita yang anggap berumah? Kati cara kita mayuh video dari YouTube. Nitiah ke YouTube, pantai ke Pak TV, kita minat nunda aja. Jadi tanya tadi ni boleh gagak kita yang berumah. Tapi kesannya yang ngagai tubuh kita tadi sama.
4: Sama. Jadi munyi kenua tadi. Teknologi tu macam mayuh.
5: Macam muda
4: YouTube tu tadi. Baik bela nak bela laki bini kini sama saya berumah nah.
5: Sama-sama berumah.
4: Ibu pansut.
5: Jimat minyak kereta.
4: Betul. Sama ngeluar ke peluh magang
5: sama tanya. Sama ne. Sama leban dia pergerakan deh. Oh.
4: Jadi tanya ke si Tito berkeni ke engau aktiviti beka zumba aerobik atau ke senaman ke bergelumuk babala mayuh ke biasa di kerja laban nanti kita medak balimbang tu bala ibu bala ayak kita ke ba stadium ni tadi
5: ya.
4: Pagi-pagi sida ya nyau
5: sigi rajin
4: bergelumuk si rajin bala saya tau ya. Berkeni ke engau nya tuan
5: okey baka sida ke suka ngau aktiviti senam aerobik zumba aerobik selalu ya kita selalu medak sida tu ba kawasan terbuka ko kita yuk, ba luar bangunan lah jadi aktiviti tu kita tetap tahu teruskan exercise tu tadi laban tu exercise di mana ngagai semua peringkat umur lah nyamai de titih ko orang jadi lebuh maya musim sebuah nasab ataupun jerebu tu kita mesti perhati kendur ya degagak lah di kerja ke enti baka bacaan IPU tu tadi bacaan angin tu tadi ndak mana kita tahu mindah ke dalam bangunan baka ti benuang berlaku dia tu asai ku paduan suara benung bisik zumba dia tu tiap hari 2 hari 4 tidak selalu padia padaku jadi kita mindah ke dalam bangunan lah beratap jadi kita itu tadi ndak tercemar dengan udara luar lah ya kena mana tu tadi
4: oh jadi tua kira ke menggal program tua ke lemai tu nama tu dekat nebah ke kita lagu sebedau tua ngau terus ngau topik kita ke sekali tu kita ningang ke lagu ke bisi di sedia kaku di YFM Libang maka ke sekali tu
6: aku Ijah Ana Uso jurutawat dari klinik kesihatan ibu dan anak Limbang. Lama itu aku kak berkongsi dengan bala peninga pasal penyakit kemik manis maya bertubuh bisik atau kemaya ngandung.
5: Bakal tajuk kita yang kelemai itu, yang saya aku tengkau sengayuh lah. Hanya di tengkau sengayuh itu, atau kak dikumbai kita buah pinggang itu, yang si teori organ ti penting dalam tubuh kita lah. Jadi kita mensia ngumbuan sepasang tengkau sengayuh lah, sepama saya genggam jari kita empuk lah.
6: Jadi untuk topik hari itu, aku lebih ke agak ngarang berkawal ngau imunisasi anak miak-miak lah.
7: Aku, Dan Keski, anak Steward Dawi, siku penolong pegawai kesehatan persekitaran Ari Upis Pengerai bagi Menua Limbang dinga ke program Randau Pengerai minggu keterubah ngau minggu ketiga nintiang Ari 4 jam 6.15 lemai

0: sekabung mua tu tadi yang ndak berkenyak lah. Jadi ngena sekabung mua tu tadi ataupun face mask kok kita itu tadi bukan reti kita boleh ngelantang ke keadaan jerbu ataupun sebuah nasab lalu terus ngerja sesaya sebab luar rumah lah. Jadi lebih maya kita sesaya kita itu tadi nseput laju hari kebiasa deh ngau lebih dalam hari kebiasa nya alai pendedahan ngagai udara ya ke kamah tu tadi angin kamah tu tadi agi patut kita perhati kelah selain harinya sekedak senggabung mua tu tadi mega uliah ngaso kita asai ndak selesa laban tusah kita akan seput maya ngerja ke pengawak ti berat lah aktiviti fizikal ti berat sesaya ti berat jadi anang ngagak sengkabung mua ataupun face mask tu nyadi ke alasan kita itu tadi boleh tahu terus jogging tahu ke sesaya sebab luar lah lebih maya aja rebu nanti udara anda mana ataupun angin tu tadi lagi tercemar langkah ke pemadu manahnya ialah kurangkan pendedahan ngagai udara tercemar bak luar lah pilih sesaya setiap boleh ada gagak pada dalam bangunan
1: menyeka sebuah dari tadi menyamai wah nama tersesaya sebab
0: dalam rumah dalam ya.
1: Hanya ti tanya ke Siti tu siapa ke patut lebih berjimat nanti lebih sesaya Mbak Maya ke musim jerebu tu.
0: Okey, sesaya Maya musim jerebu ataupun sesaya sebab luar rumah Maya musim jerebu tu sebenarnya semua orang patut berjimat lah.
1: Bukan siku
0: aja.
1: Bukan semua ratu ayu kan biar.
0: Betul. Tang bisik sekedak golongan ke lebih mudah kena kesan jerbu tu tadi pencemaran udara ko kita itu tadi contoh ya anak mid orang ke udah tuai ngau orang ke bisi penyakit nafas tau ke penyakit jantung lah contoh ya kesidak ke bisi asma sakit katik orang nyebut lelah ke orang jadi orang ke bisi asma tau ke masalah pernafasan tu tadi jerbu uliah ngasuh tanda ataupun sakit sidaknya nyadi lebih jahit lah lebih teruk nyalai kita ndak degalak ke ngerja ke aktiviti sesaya ataupun aktiviti fizikal keberat di luar rumah ataupun luar bangunan lebih maya kualiti angin kita agi ndak mana ataupun agi tercemar lah apa indai megak bisi peranan penting ianya ngemata ke pengawak anak-anak sidak anak lekat ke anak-anak kita main di luar bangunan maya agi musim sebuah nasab ataupun jerebu tu tadi. Nanti anak biasa main bul, main basikal, pak luar rumah. Apa indai patut medak dulu keadaan kualiti udara. Ianya hari IPU tadi lah, indeks pencemaran udara. Nanti jerebu balat, ganti aktiviti ataupun pengawak sesaya ngau aktiviti pak dalam rumah.
1: Jadi itu tuan lah, berkini ke atur atau ke cara kitanya tadi. Boleh diingat ke balap tinggal lebuah ke kita sidak ke di berapa tu lebuah ke sidak exercise maya musim jerembu
0: maya musim jerembu okay. Saran aku ataupun aku nyaran ke gagan bala peninga bisik kita boleh ingat 3S lah cara paling senang kita ngangau tu tadi semak sesuaikan engkau selamat ya ke pertama sekali kita perlu semak lah di mana kita itu perlu ngecek dulu semak bacaan IPU sebelum kita ngerja pengawak bak luar bangunan lah apa-apa pengawak lah ndak kira kita itu tadi sesai yes tau ke apakah asal kita kat keluar dari rumah kita cek dulu IP bacaan IPU tu tadi dini kita ngecek pak Muabub pak Google dini cara kita ngecek melalui website tu tadi lah. Kedua, sesuaikan nanti kualiti angin tu tadi agi nama nah sesuai ke sesuaikan senaman ataupun sesaya kita itu tadi kurang ke ketika tempoh kita berada apa luar bangunan atau ke selalu kita jogging sejam apa luar mungkin kita boleh kurang ke ngagai 30 minit lah supaya tempoh masa kita itu tadi terdedah ngau angin ke tercemar apa luar tu tadi. Tak lama lah. Jadi yang ketiga adalah selamat utamakan keselamatan ngau pengering tubuh ataupun pengerai tubuh lah. Nanti tubuh kita mula nunjuk ke tanda ataupun gejala dah mana bakal batu sesema ataupun rekung kita gatal. Maksud dia tadi bisik kesan dari sebuah asapnya tadi
1: dapat
0: kita nyedut angin kata cemarnya tadi. Jadi ngetu dulu sesaya ataupun berada pak luar bangunan lah ngiga bantuan yang sesuai ngagai klinik ataupun fasiliti kesehatan yang paling semak kita lah. Jadi mudah aja kena kita ingat semak IPU indeks pencemaran udara sesuai kesenaman kita yang utamakan kita

0: buat keselamatan kau pengerai diri lah.
1: Jadi jaku ke penudi tuan ngegai bala peninggal ngari ke kira ngari ke upis kita berkawal ngau jerbo tu.
0: Okey ngegai bala bala peninggal Limang FM. Jadi maya musim sebun asap atau ke jerbo tu tadi nyaklah kita paling utama tadi kita mesti nemu keadaan udara kita lah. Andang kita medak, oh udah hujan, ada yang tu jerbo kita tahu keluar ndak. Cek dulu IPU kita, IPU pencemaran udara yang tadi. Cek dulu entik ya pada kadar selamat, kita boleh keluar dengan aktiviti baluar lah. Entik yang madah keadaan sederhana, maksudnya tadi kita kena berjaga-jaga lah sederhana tu tadi. Tahu ngena emas lah ataupun sekabung mua ya tik sesuai. Kami sarankan N95 lah, tahu gigap farmasi. Sekabung mua tu tadi brandnya N95. Ya okay, sekabung mua biasanya aja. Lainnya lawan jerbu ataupun sebuah asap tu tadi ya bisik partikel ataupun debu-debu halus ke sedut kita.
1: Dah ada pedak ni.
0: Dah ada pedak. Jadi pedak paling penting sidak ke risiko tinggi bakal orang tuai, anak mit, tahu ke sidak ke bisik penyakit asma, penyakit lelak tu tadi. Banyak paling kita jagalah laban sidak tu paling sensitif ngau mudah kena tanda titik nak mana nanti maya jerbu.
1: Okey, terima kasih Encik Andrew. Celoran hanya penolong pegawai kesihatan persekitaran pejabat kesihatan bahagian Limbang. Ti udah nerang ke topik kita ke lemai itu berkawal dengan sebuah nasab. Jadi ngarap ke bala peninggal tu tadi udah terang utai ke disebutnya tadi ke jadi tenggau kelalau kita nah. Jadi harap ke tuau boleh bertemu baru maya bala topik-topik ke buka. Terima kasih.
0: Okey, terima kasih.
1: Jaloran nah. Okey. Jadi begini tadi peninggal semua kita program Randau Pengerai kita terus ninggal ke lagu ke BCD sediakan aku ke lemai itu.

0: nyakut sempama tu ne. Ni, ni mana ke tak boleh pakau. Ah, mana nyakut sempama tu? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau, dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kena upai.
1: Nama pengawak Nuan, Dom?
0: Eh, Nuan ke, Flo? Nandai, menung macam buat sempama jaku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak lagi Nuan ingat program jakuk sempama.
0: Bisik programnya, pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakuk sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, selamat bertemu baru kita ke lemai itu peningat semua program Jakob Sempama Ungkup kita ke minggu itu. Ianya 10/9/2026. Jadi Jakob Sempama kita ke terubah. Ianya gatal jari. Ha, gatal kaitan sakit kuriasnya. Jadi ya... Jaku sempama tau, tak kerti jaku sempama tau, bandi yang ngagai orang ti jampak dekat ngaca utai pangan diri, bakal utai tanam, utai gagak, ngenak pengen jari tau ke. Sebarang utai ti dipedak, ya, lalu dirusak ngena jari, nada ingau ke buah. Jadi dikumbai ringat, ndak gaya ringat, tau ke pedis hati tan selalu ngai medak utai ti dikesayau ke orang bukai. Jadi contoh, ngena jaku sempama tau, anak anda berjaga nanti mai ia ngegai kebun kita laban ia kegatal jari tak sebarang utai dicabut baka pawang buah. Hanya tadi jaku sempama kita ke terubah. Jadi betul baru, bak tusun ti kedua jaku sempama kita ungkup ke sekali itu.

0: aku sempah mata ni. Ni mana lagi tu belapak kau? Mana yang aku sempah mata? Nak murid rakau. Reti nak murid rakau dikenok madah korang lebuh kita pula yang ngintikan tak kenupai.
1: Nama pengawak Nuan Dom?
0: Nuan ke floor? Nandai, menung macam bob sempah mata aku iban.
1: Kiruah Nuan macam bobnya. Nyematak lagi Nuan ingat program jakuk sempama.
0: Bisik programnya pihak.
1: Bisik. Ingat, dengar meh program jakuk sempama. Nintiang hari 4, pukul 7 lemai nyentuk ke pukul 7.15 lemai. Semina di YFM Limbang.

Ya, bertemu baru kita ke sekali terpendengar Batu Suntik kedua Jaku Sempama. Jadi Jaku Sempama kita ke dekat di Pekunsi kaku ianya minat tinggal tulang. Ha. Reti Sempama tu ianya banding yang agak orang kelama benda ngenat ke sakit lalu ndak gerai-gerai baka kena diubat. Ia kesakitnya berbulan-bulan laban ketegak sakit dia yang ujung ke nyawa ngai makai lalu tubuh yang berasa benda rujuk atau kekurus lalu disemak ke kitai mina tinggal tulang. Jalan ngenat Jaku Sempama tu kasih benda ibunya nyawa ndak gerai hari kesakit tu ke 6 bulan ia sudah sakit lalu nyawa yang gay makai dia turun dia tubuh balat kurus minat tinggal tulangnya tadi dua itu Jaku Sempama ke di Pekunsi kaku ba program Jaku Sempama bertemu baru minggu baru ba Jaku Sempama ke Bukai.

0: Jam kita di Studio YFM Limbang pukul 7:17 lemai yang mengkang mulai aku disadari Limbang ke lemai tu. Jadi munyi ke kuari pun program program tau boleh okay seminar boleh didengar ba radio boleh mega di peda kita ba Facebook rasmi Limbang FM pasti di hati ya menung live dia tau ya. Jadi sebentar berita bukai peningah, sebentar kita ningah ke berita lemai ke berita botol sari YFM di Kuching. Aku dekat macas kena pesan berat ke BC dianjung kita ke lemai itu. Jadi pesan ke terubah, pesan sembilan satu sari ngintu semangat ni yang mantan tuai rumah William Anam tau ke Anam Ana Jamal. Tau ke apai Nomi, lalu main terbalu bini yang nak cara sembilan ke pesan tu. Di tujuh ngagai kaban belayan di ulu kerian seratua temuduk kerian seratua bala risibu ngau bintulu serta ngagai bala kaban tinglala niang ke begulai ngau niang gawa maya jadi polis ubah sembiang tu dekat diadu ke kena 12/9/2026 pukul 7:30 lemai ba rumah niang ianya ba nombor 436A lorong 4H Taman Melihah Jalai Matang. Jadi minta bala sampal datai kelebih lagi maya nyaila. Jadi penerang kesilia kita tahu telefon ngagai Nomi tahu ke Makgel ba lumur 0135693598. Jadi ke Siti tu pesan pemati ditujuan ke kabam belayan ke ngelalania Alexan adit anak Henry Empurai pesan tu datang dari Anastasia Luyah anak Henry Empurai menjadi Alexan adit anak Henry dari ke Stephanie Isah anak Incam atau ke Ipar ya dekat madah ke Alexan adit anak Henry atau ke Pai Candy boy udah nadai kena hari 2/8/9/2026 jadi maya ngintu atau ke nyerai niang tu berdau diputus ke laban lagi nganti pemutus postmortem hari hospital jadi nanti udah temu pemutus niang dekat di sengai barumah yang poba desa Senadin di Miri jadi pesan nuju sabai rasih sebilik di sungai Limat Kabo tu rumah Douglas Tampang ngau sidas rumah Sungai Berangan tiga buah rumah Engkudu atas ngau Engkudu Baruah Kerikap Sebetan Sungai Buloh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Culau Balakaban Hari St. John Sibu Balakaban Hari the Paris of God Shepherd Balakaban Hari St. Columba Ngelikan Ces Temenggung Manifest Bada Sungai Ansengah Batu Niah Termausan Sebatu Niah Terumah Rasli Ujiah Serudit B Terumah Umbat Ambu Serudit A Ulu Paku Senunuk Belabak Pelawa Putus Nanga Ajau Melaban Surai Sungai Pelandua Serwai Sawah Suriaman Sekian Melugu Gau semua kabar belayan Kediau Dimiri Bintulu Sibu Suriaman Betuang Kuci yang Brunei, Kota Kinabalu, Sabah, Kengelala Niang, Erickson, Adik Anak Henry, atau Kapai Kendi, atau ke Boy, atau ke Laki, sah. Jadi penerang kesilia, apa kawan engkau penusah tu kita tahu telefon ngagai. Menjadi Erickson Adik, Natasha Luyah Anak Henry, 014-599-7523, atau ke Stephanie Isah Anak Incam, Bini Erickson Adik Anak Henry, 011-1934-5431. Jadi ke Siti tu pesan getah sulit madah ke pengawal getah sulit serta ngambil terbalu ni yang Mr. Boss nak tutung atau ke Kirai ke dekat dia tu 12/9/2026 pukul 10 pagi bak 17 jalai bak nombor 17 jalai Grand Land Villa Siburan Kuching Batu 11 jadi penerang kesilia kita tak telefon ke Lumur 011-5859-189 ke Suria atau ke 012-856-8785 ngagai cilan. Nak dulu pesan berat ke sempat dibaca aku ke sekali itu.
1: Yang berbahagia Dato' Ashwat Ismail, Ketua Pengarah Penyiaran.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam hormat buat seluruh rakyat Malaysia. Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026 mengajak kita semua menghargai satu perjalanan Perjalanan sebuah negara yang dibina atas semangat perpaduan, kepelbagaian dan saling menghormat. Sebagai penyiar awam, RTM akan terus komited menyampaikan maklumat yang sahih, mendidik, menghubungkan rakyat serta menyemarakkan semangat cintakan negara. Demi Malaysia yang terus kuat, demi Malaysia yang terus bersatu dan maju. Selamat menyambut Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia 2026. Bersama RTM, teman setia anda sepanjang zaman, kita raikan perpaduan, semarakkan semangat patriotisme dan julanglah jenama Malaysia di persada antarabangsa. Merdeka, merdeka dan merdeka.

0: Serimbai Ngau Ari Kebangsaan sama-sama mendiang ke drama pandak ke diberi nama Bebasa ke Bujang Berani.
1: Apun Dun, pedak nuan video game tu. Terlincah amat orang main game berdunia maya tu. Mesti aku milih sitik karakter tu ilah.
2: Hei, David, pergilah udah Hari Kebangsaan. Orang bukai kiro nias rumah panjai ngena jalur gemilang. Nuan semina nemu natuk telepon jok. Nuan kebendar nemu reti merdeka.
1: Hari Kebangsaannya ke semina kemisi hari kerja jok kan Don. Cerita pasal Bujang Berani subaknya pun cerita lama buat buku teks. Bukan bisa kawan dengan kita kerabat baru tu.
0: Nuan tak nak merti, David. Sejarah dengan Bujang Beraninya, ukai sebina sejarah tik mati dalam buku teks.

0: Kati nuan nemu nama kebuah nuan uleh duduk ngena utai ke modernnya ngau lantang pagi tu. Ketegal darah peluah ngau nyawa raban bujang berani kita subak kebediri ngetan ke tiang menua tu.
1: Amat utai ke disebut tuai rumah nyabungnya. Bujang berani bakal kanak anak langkau engkau mayuh agi sedadu serta pulis kebukai. Sidak berdiri ngetan ke tanah air kita hari musuh engkau komunis subak. Sidak dadai telipun, dadai perengkap moden bakal kemayat tau. Seminak bisik pengering ati engkau semangat agi hidup agi ngelaban.
2: Ha, amatnya. Semangat patriotiknya ukai semina ungkup sedadu subak. Tapi di baik kita kemaya tu ungkup nyaga pemaik menua Malaysia.
0: Sidak dia berkampung dia ngenat kelapar ngau pedis ngambil ke kita lebat baru oleh ngembuan pemaik ngau hidup telikon.

0: Bu, ampun aku tuai. Pihak megak dengan kita kebukai. Tu baru aku sedar engau nyengala. Aku semina berunding ke pengelantang diri empu buat dunia digital tu. Sampai aku nak ingat ke sejarah tek berga pemain engau pengelantang ke dia sai ke aku dia tu.
1: Semangat patriotik kemaya tu ukai ngena sumpit tu ke senyata David. Semangat patriotiknya ari runding kita empu. Enti mai pemai ngagai bangsa serta mai penemu moden kena ngemansang ke menua kita empu.
2: Au ah David, kita era bak baru patut berdiri bak baru bendera jalur gamilang tu. Enggau ati tiga gang.
0: Berengkeh hari sari tu, aku berjanji dekat ngembuan semangat patriotik tertinggi ngemaju ke nama bangsa engau menua Malaysia.
3: Mana? Tegap kati kita semua percaya ke penyerakup.
4: Agi hidup, agi ngelaban. Selamat Hari Kebangsaan. Engau

Selamat malam, peningat Dato' kami laporkan berita lemai 10 hari bulan 9 tahun 2026. Pansiat pasal bilun kabang kelabu di Long Lelang diterus ke sari itu tadi. KKM lagi ngantik report postmortem penusah bilun kabang kelabu di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai bilun cara hagi nguna AI ngau pansiat pengelikun. Yang tadi batang berita lalu tu isi berita.

Kita ingat pun ke berita lemai itu mengenai berita pasal pansiat ke berkaul dengan Bilon Kabang ke Labuh Terempas di Longelang, Ulu Baram, Miri. Polis Diraja Malaysia PDRM dengan Biro Pemansiat Penusah Berbadi Langit BSKU sudah mulai ketirik dengan kepalan dur penusahnya kenyadi alai nerus ke pansiat sidak. Komisioner Polis Sarawak Datuk Muhammad Zainal Abdullah madah keraban sidaknya angkat hari Miri urung pukul 9 pagi tadi. Kelimpah hari BSKU, Polis Diraja Malaysia megak dekat bersaup dengan upis penerbai Bilon Orang Periman CAAM nur menuku ke kebuah penusahnya ke Tau Nyadi. Berbangnya ia merah ke post-mortem tidak dipercayai kengagai semua mansa bat hospital Miri berengkai dipercayai ke pukul 8.30 pagi tadi lalu disadang tembuk antara pukul 7 ngagai pukul 8 malam tu. Berjakut dengan RTM yang marah ke pemutus persa DNA disadang dekat dikeluar ke upis kimia dalam sari dua tu. Berbangnya upis Menteri Pengerai Diatuk lagi ngantik report resmi ke berkaul dengan pemutus post-mortem 5 ekor orang kebadi nyawa bab penusah Bilon Kabang servis lutut terbaik ke Labuh Terempas di Longlelang, Ulu Baram, Sarawak. Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad pada keraban sidak agik ngantik pemutus rasmi pasal perkara tu sebedar penerantik sili agik dipadah ngagai orang mayuah. Ya mansud kejaku tu ngagai pengarah berita udah tembuk pengawak Nur Berjadi Awam Bala Menteri Pengerai ASEAN AHMM ke-17 di Kuala Lumpur sari tu tadi. Niang Dr. Ainul Baraah Kamarudin disadang dekat dibaik pulai ke Kelantan pergilak nanti semak proses dikenak nuku ke identiti udah tembuk di Pecalaika. Laki yang Muhammad Faiz Abdul Malik, 37 tahun, madaka upis Menteri Pengerai dengan sekerat agensi ke Bekaul, Diatuk Benong Ngucing rumban pengawak Nur nuku ke identiti semua 5 ekor orang ke berbadi nyawa. Sampel DNA semua 5 ekor mansa bab nusahnya Diatuk udah dihancur dengan upis kimia Malaysia di Kuching ngambil ke dipersa kena nuku ke identiti sidak tu. Kena hari dua, Bilon Kabang BO105 kemait 5 ekor orang tik nyengkaun pilot udah Labuh Terempas ngimbai padang Bilon Pandak Longlelang di Ulu Baram Miri. Bilon Kabang tuk mainnya benung mait raban lutur terbaik. Kelimpah hari Dr. Ainul Baraah, orang bukai kesama berbadi nyawa, ianya Kapten Zainul Afiq Bisham, Dresa Alexson Adit Henry, serta dua ekor induk misi ianya Debra Moset seduai Jesse Payajok. Perintah Sarawak sekali lagi netap ke sidak dekat nentu ke pengelantang balak aris orang ke badi nyawa bab penusah Bilon Kabang tik Labuh Terempas di Longlelang Baram dekat Semampai dijaga. Premier Sarawak Datuk Penyitan Sri Abang Johari Tunapeng mereka perintah menua udah mutus ke penemu tidak ambil tulung RM100,000 ke tiap ikut sidak tiba badi. Kelimpah hari duit tulung pelajar bala nak sidak ke badi nyawanya megak sama dekat ditanggung Yayasan Sarawak. Datuk Penyitan Sri Abang Johari mansud ke Jakarta untuk ngagai pengarah berita udah ikut jadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation dan engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching Sari tu tadi. Berbangunnya upis pelajar menua tak ke JPBN Sarawak dekat merip sukong moral ngagai bala nak mansa penusah Bilon Kabang Kelabuh di Longlelang. Untuk pengguna bandar dikena nulung sidaknya bertapik dengan penusah lenyau orang kedik sayau serta nelbak kediri ngau sesi sekolah. Direktur Upis Pelajar Menua Sarawak Omar Mahli megak sama bersampi ke laki Niang Dr. Ainul Baraah Kamarudin, Ustaz Muhammad Faiz Abdul Malik, kengajar bak SK Sungai Sebatu Subis di berit penyabar dengan pengering terus ke pengawaknya bak bidang pelajar. Omar Mahli masuk ke Jakarta ngakai RTM di Kuching. UPS Penerbai Bilon Orang Periman Malaysia CAAM ngansak komuniti penerbai bilon di Menua Tok Samang ngangkat ke pengawak tik nguna risikan keselamatan pemintar tiru AI ngau penaut begulai di kena nagang penusah berbadi serta nyapai jul ati tidak kat nyeliah ke pemati. Tuai Pemesai Eksekutif CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud marah ketiap raban dalam industri yang patut nguna semua penegap ngau penemu ke dikemisik nur berarti ke risiko penglikun. Ia madaka perkara pengikun tu endang tanggung pengawak semua orang kelebih lagi duduk hari penusah Bilon Kabang Kelabuh di Sarawak tik naban kenyawa 5 ekor orang. Datuk Kapten Nur Azman masuk ke Jakarta tu buat seminar pengikun penerbai Bilon Malaysia MASS 2026 sari tu tadi. Kita datuk belum diangka berita lemai hari YFM Iban RTM Kuching.

Premier Sarawak Datuk Pengerti Tan Sri Abang Johari Tun Openg bisik Mansur Kelanggar penemu tik ngasuh berjalan ke pansik sains generatif kelebih ki ke berkaul dengan penumbuh sel baru. Ia marah ke bidang barunya olehnya mengangkat ke sains perubat dengan pengawaraban orang ketebangkar nur berarti ke potensi bioresources engau biodiversity ke bisik di Sarawak. Klaim parinya aspek memakai ngaupun pengeraja asal megak sama bisik diasuh di pansik kena berarti ke faktor pengerai ke pemanjai umur orang kehidup dulu subak. Ia maksud kejaku untuk mengagai pengarang berita udah ia kebjadi awam antarabangsa sains, pengerai, innovation ke engineering Shine Sarawak 2026 di Kuching sehari itu tadi. Pengeraja utai tumbuh dengan utai hidup serta pemanah rampak menua asal bak kampung Patarikan boleh dikemansang kenyadi produk dagang temuai kebaru di lawas. Sapit Premier Sarawak Datuk Ahmad Awang Tengah Ali Hassan marah ke pengerajaannya megak tak benar nulung orang mayuh bak kandang menuanya ngulih ke penatai pemisik hari pengawat dagang temuai tiba berpelasar ke pemanah rampak menua bakal package River Cruise. Ya marah ke kandang menuanya ngembuan mayuh taiti taut narik hati berkapalan ke mayuh Diwan Bayar Kerak, Induk Semepat, Kelimpah hari pemanah kampung Bakau, Enggau Madang Apung. Datuk Ahmad Awang Tengah mansut ke Jakarta udah kenemuai ngabas projek palan dagang temuai kampung Patarikan di Merapuk Lawas. Projeknya dikemansang ke agensi pemansang kandang Muna Utara, NRDA, ngena agih belanja kira 3.41 juta ringgit di nyerangkum galeri, upis, palan kereta serta api Enggau Air. Projeknya dia tu sudah semak 99% tembok. Seberang ujung ke berita lemai kita dulu berarti ke indeks pengamal angin atau ke IPU nak pukul 5 lemai tu tadi. Sekedar kena menua di Sarawak mengkang rikut ke indeks pengamal angin atau ke IPU bak tikas tindak manah ke pengerai. IPD Serian ngerikut ke IPU ke Pemaduk Balad ianya 183 lalu ditangkan ke Serikai di ngerikut ke 182 Semarahan 176 ngau Kuching 175 Berbangnya Semalaju ngerikut ke IPU 165 Seri Aman 157 Sibu 155 lalu Mukah ngerikut ke 154 5 kandang menua ngerikut ke angin di Jalan Pemersi, ke Alai Bintulu ngerikut ke IPU 86, ILP Miri 79, Miri 83, Kapit 74, Ngau Limbang 71. Nada kandang menua ngerikut ke IPU, bak tikas di balat nak manah ke pengerai. Di kena ujung ke berita kita ke lemai tu, terpatang berita di Baca Baru. Pansik Pasar Bilun Kamang Kelabuh di Long Lelang diteruskan sari tu tadi. KKM bagi ngantik report postmortem penusah Bilun Kamang Kelabuh di Long Lelang. CAM ngansak komuniti penerbai Bilun Cakah agi guna AI dengan pansik penglikun. Yang dekat kami mai kita mendiang ke berita lemai dari YFM Iban RTM Kuching. Berita tadi ditusun Ratna Saimin dari bilik berita RTM Kuching serta disalin Jonathan Giri. Malaysia Medani kesejahteraan dinikmati. Salam sejahtera.

0: Semalam mai peningat, Datuk kami mai tam bulai secara engkau YFM Limbang bawa sada ari Limbang.
1: Terima kasih Rulana Galbat sudah maca berita lemai ke ditabur terus ari YFM di Kuching. Datuk kita bulai ngaku di sada ari Limbang.
2: Dengan meh sadari Limbang, nyentang hari 4, pukul 6 lemai, nyentuh ngagai pukul 9 malam. Semina di YFM Limbang.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Cebu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Hanya tadi peningkat semua promo carta kenyalang hari 6 tu. Carta kenyalang special. Ianya bisi pengari, dua ikut pengari ba setiap stesen. Sapa kini pengari ba 6 bengkas stesen sama kita nganti carta kenyalang special 12 hari bulan 9 2026. Bas Miri Dweko ba Sibu Dweko ba enam bengkas stesennya Dweko pengari ba carta kenyalang hari 6 tu ya. Jadi ngagai kita ke rindu minat ke carta kenyalang anang ngelepas ke peluang anang muai peluang tu laban mainnya ialah bisi prize ke bisi disedia ke ngagai orang ke menang ungkup carta kenyalang special khas ungkup hari Malaysia ngau tahun ke-6 cerita kenyalang udah ditumbuh. Jadi aku tu tadi baru kira kedua tahun dah ngau cerita kenyalang ya. Okey. Ngarap ke nama tu program tu terus mansang dikerindu ke semua orang ya. Okey, kita terus berperindang ngau lagu ke bisi disedia ke aku.
2: Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Madani. Saya Fahmi Fadil, Menteri Komunikasi. Kemerdekaan yang kita nikmati hari ini adalah hasil pengorbanan dan perjuangan generasi terdahulu yang perlu kita hargai dan teruskan legasinya. Sebagai rakyat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum, agama, budaya dan latar belakang, kita mesti terus berkukuh perpaduan, saling menghormati dan menjaga keharmonian yang menjadi asas kekuatan negara. Dengan semangat kebersamaan dan rasa tanggungjawab, kita mampu membina sebuah Malaysia yang lebih inklusif, makmur, aman dan sejahtera untuk semua. Berteraskan tema Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati, marilah kita jadikan kemajuan dan kesejahteraan negara sebagai tanggungjawab bersama agar manfaat pembangunan dapat dirasai oleh seluruh rakyat. Semoga Malaysia terus melangkah maju, bersatu dan dihormati di persada dunia. Selamat Hari Kebangsaan dan selamat Hari Malaysia. Ayuh kita semarakkan semangat patriotisme. Merdeka, merdeka, merdeka.
3: Yang amat berhormat Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid bin Hamidi, Timbalan Perdana Menteri.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera buat seluruh rakyat Malaysia. Malaysia ini rumah kita. 69 tahun kita telah melangkah sebagai sebuah negara merdeka. 69 tahun kita menyulam sejarah dengan keringat dan pengorbanan. Daripada sebuah tanah air yang baru belajar berdiri, Malaysia hari ini teguh melangkah dengan keyakinannya sendiri. Sebagai Timbalan Perdana Menteri, bagi saya merdeka hari ini bererti kita menyediakan anak-anak muda dengan kemahiran TVET terutamanya, supaya mereka mampu merebut pekerjaan yang bergaji premium buat masa hadapan. Dan sebagai Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, amanah saya jelas bagi memastikan kemajuan negara tidak terhenti di sepadan kota tetapi sampai ke setiap desa, kampung dan pedalaman. Malaysia ini rumah kita, rumah yang diwariskan kepada kita dengan pengorbanan dan menjadi amanah kita.

untuk menyerahkan kepada generasi seterusnya dalam keadaan yang lebih makmur, lebih adil dan lebih saksama. Selamat menyambut Hari Kebangsaan ke-69 dan selamat Hari Malaysia 2026. Dirgahayu.

0: Kaya.
1: Kita kat ninga to. Nanti kita kak ninga meh program meh nasal Ari Limbang yang rempat
2: gelainai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang. Kita kak ninga to. Nanti kita kak ninga meh program meh nasal Ari Limbang yang rempat
2: gelainai tino tabakau kena malu diem pedu kandang dado
1: di YFM Limbang.
3: Selamat begulai baru peningan semua ba program main asal kita ke minggu tu. Jadi ke minggu tu peningan aku dekang mai kita Siti pantun. Ianya pantun udah ditinggal ke ambai. Orang kenyada ke pantun tu ianya termah nyabuang anak ganin. Kita terus ninga ke program main asal sebenarnya di YFM Limbang.
4: Linga asu linga bukit tetade aku mangat miat di nanga kabak kasih hudu saya ya mangat udah kena panza wa buga nyatade aku mang nuruan nabi alang ye si kakai ngai melembang tubuh saya delge jawai wai di tandai ke kami orang laki ba jengai nyamai rare ase nyawai manya de ai brahmi alia ande di de dusah naninga le sari tukumang dayang ijah ni buah di padah kibungah kutubuah webla. Aku mu mereka dah orang suka ulu tolangai ya boleh asar di de subah mendi babi si maka kuruas naja jena dia bila kang mal ya nyata de ino bandang apa gari ya tulang ye pulai galembang tubuh saya de subak kumang jawai kepinya kae panyai rumah panjang ngalendang di tempat detai di anna da tamak kabilia baya dua eminya de enam kikia ta jauh we lama dia ada dua dua eminya de di teluak badiri dena lama diau de mamau naninga de sari tu inyau mengata mugau-gau besing gayau ada tiang para makai elmbang tubuh liwak dua emangnya dek mana dae utai kilau lawak balawak baktua penyuak jari emang ke akibat ye dia dah biguai-guai galembang tubuh lemik dua emangnya dek nunga pangisik dek karuang pingwa madah kadirek mbuka ngabas redas ngedek ada ulu adia yeeeh tila buat ada galek galembang tubuh lemik dua emangnya dek dilindek tikai sabar we lima tinua dirtua de papan de gagak dan hi de pagi nan inga de sari tukumang di lembang tubuh rami de mangat merarungi

0: Ada apa aja kok kepanin bok dorang ino karung pangwa ya kati de bisa mimpi ya si ngu anak we enggak ye ayah bisa mempangi se ngu karung pangwa mimpi bijalai kuna ningar sari bardai nai. Mirapai tatai ngejapah tanah lengkap we lembak dia lembang tu ab sae aku kude wae ada mimpi di gagae ku ino ngira wae nani ang we nyo mimpi da ketua semua aku sengat si mada mimpi ka di tangga paduang aku teduang mo aruna ayah hande munyinya anang bajalai nai gua si angga ye adu dua lembang tubuh liwat dua emanya dek mengangai jadi adu dua badiri nak lama dangaran se galembang tudah tuai dek wae emanya dek ada me dek ginde seluang ditembak tangkian dek ban tuana we araga San mindran sangguah to buluah we muda de ada kumai du dua manzai pinama ngando ye hayah je je de manzai je udua tulai pinama we ngando
1: ye hari tuang ye ngu dua ngu ang abe kengga sungai ada nuruan ngde nuan di dukuan gigi we tangga til buah samta dak tu buang adi cak kakai ga pengga sue pa ada tatkang bijam buang dinang timal muas sue ki ayah raya udu we buruang tu kakang basudas adia ada ruan gede nuan di tuan gigi weta datair menaik mangkile nai menyade ada sang delikang we wesga kejang gede tunggang depan dedi perau tu penyai we lima dak sae kede kumang jawa e singai wa penyai mucua minzurae dan mantina ada apa wat kede singai aliwat ngirape bunduat babuli mangga laju durang tu aja bulu radio daga kebo cua jambu nara kebo nara na biasa e doai ada tain si nara e de jalai umai jarame tu ante ni ana suwa ye ada me de ginde ngreta de wai minya de slow ni tembak dan dengar rempang ram kaya tiki buah wera ada reti baluang kelembang tuhan buang di kumah luluang di pala lepuang nadai di tenggap paduang tingklang welima dikau kenyau di kaki rendau nadai di tenggap palau tu ikan balida di ada suruh kelembang di waduh eh manya di bunduat lubuaknya baru ada di tenggap tiuak ikan nabi alia ada penyalnya galembang tua bunga minyak dek balmel mah jaga juga nak kamu di galembang tua harmi dem di bila nak kilbah we timah gabung gua sese ngelembang me tade wae minyak dek ami ala buah kai no adi apa ye buat ada rengang gak perlu asikang dan orang kumang dua kajang pindah mangan tak nyala sida leba rapi tak muda ayah kapa kapa aku ikan balida bayak tak leba maka ikan wah wetulah nyen ji maru ngu karbao ma lege ku ngagai ngagan zai sengguh tu buluah we muda Data dia gagal dulu ke jam bulu dia tu terbuah webak kumai nyala serenti nyata dek kumang menti babi si maka mimiat nadai galembang tu ablak dang nyala bariga dek kumang pugu aki alinang ye yeah. Dah nanti galembang tu kalme dua emnya dek Gadi re di re beja ko di si ko jae tulah menzae tulah nune bunga kutu buah we bla musuang mati re si demba ababi baja lai di la menzae angka pesawat ki tapi gue kaya gampang tol me dua me mulai kerembu kiai Angiga ginde re tade nemu ya mangat nada sakale dia udah ditaban kemangian nyaikan balida ngai du luwa atau dalam we lima sari itu brau mia lalinga menggang darba kini amang selepa ia batang ki Air di baju di gulun dan hingga di diunuh jurdas di tembas ada atau sedia. Ek simbrail bang tubuh besai wai di adem dah. Cai ngerem ya palai di mbak pada malayak katisi di asi di adem dah padi ngerem ya. Nah gulik rusi di mbak rusak. Malian bang tu kemo ada orang yo ke benua mungok dia ada benda rambok dia mangat na bilang o amirah ada pangu amakra ada kulai gelombang tu buah saya dekai penyekai penyai rumah panjang lendang di tak detai dan ada nunga biradai naik doai tangkai tu ke ruang pangwa Ayah ma binya di mbang aruri ku de si tua hwe bla Namu tayo ka to manah ge gambang tu buah pipau aku ku de inyao ngao rangabang o kulu tiao lanao Panyai ma aruna Nam kia gan si duai ngala upad ko si te nyawai minya de Jaga sige ta jauh lama ya tu nama penyadi melembang tu babla aku kumang lenda mengadik kisma kurang nak cecamang aku nu anak kumang baka kekanang tang atapang ngau elunga akan ubai sungai ngaratai binga elia kang bang abatang rajang ngau takang dan timbasa anang kibang rajang ka lenggang Nama sari tu lembang tu belak aku ningar itu ya Balat udu aja arwah Kasih manzang nyata dek kumang Berini aza

Ya, lagu lama Arif Nelson Ngalai, lagu ke diberi nama Antara Miskin Gau Kaya. Hujung kejam kita di Studio Limbang FM, YFM Limbang, pukul 8.27 minit lemai. Jadi berita kedekat di Pegunsi Kaku Peningah, ianya berkawal ngau pengawal STU bagi menua Limbang, berserimbai ngau STU Pendos World Teachers Day 2006, 5 km fun run ngau 3 km fun walk. Berserimbai ngau Hari Pengajar Serata Dunia, kedekat diadu ke 10/10/2026. Hari 6 pukul 6 pagi pengawal nganjung nama, pukul 7 pagi pengawal pelanda. Jadi pengawal tu dekat diadu ke bak stadium stadium lawas. Jadi ingat tadi pengawal ke dekat diadu ke di menua lawas 10/10/2026 ingat hari 6. Lalu pihak mengkamunyi ke di gerah kita yang lama tu, ianya pengerami ke cukup besar di anti-anti kita di menua Limbang. Kelebih lagi, okay, di lima aja di Brunei, di Labuan, di Sabah, hanya Pesta Limbang 2026. Jadi, Pesta Limbang tu tadi udah lama undak diatur sekumbang COVID, sekumbang ke orang kengadu ke waterfront di Limbang. Jadi, ketahuan tu, nanti ada penanggul, nanti ada penanggul laban sebun. Pesta Limbang dekat diatur, berengkah 16, nyentuh 20/9/2026. Pukul 8 pagi nyentuh agai pukul 11 malam bak dataran tebingan sungai Limbang. Jadi pengawak kedekat diadukannya nyengkawa majlis berjadi ke atau ke majlis perasmian ke majlis penangguhan ke diaduk 19/20/9. Lalu lumba peraut bidar ngau peraut naga hanya 19/20/9. Lumba buat laju 17/18/9 Pesta Ria Limbang 16/20/9 Konsert Pesta Ria Limbang 18/19/9 Unity 5 km des run ngau 3 km fun walk 16/19. Lalu pian megak bisi diadu ke pengawal berjuang ramah 18/20/9/2026. Terang kesilia kita tahu ngelawak Facebook rasmi Pesta Limbang 2026. Nah tadi pengerami ke dekat uliah ngelatai ke nama tu dagang temuai Tecuk Kemujur ba utara menua Sarawak.

setelah filip baru dah merinang kita ngau siti lagu lama Aria Bayam Maya Mana Raja. Jadi pian mega bisi peninga kita minta aku bertebah ke lagu ianya Wati. Minta lagu Ari Edmund Edward ke nuju Nuan bisi benalan di kena merinang peninga semua ke mendiang ke sadari Limbang. Pian mega nak tinggal ngagai bala admin PWI di tokianya di aku ngigak lagu tu dulu, okay? Kita terus berperindang lagu ke udah ditusun aku di playlist kami YFM Limbang.

0: Ya, lagu hari Edmund Edward Nuan Bisi Menalan. Aku dah kenyapa peningah ke Bisi komen di Facebook kami di YFM 5 atau ke Limbang FM. Jadi beri selamat lemai dengan Richa Unup. Selamat malam kia. Selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan bersebuan hari kami di Tok Bajalai Simpang Simunjan. Oh, semua kita tu bersebuan magang magai hari ini. Ada dah boleh dikelari. Jadi Induk Kenawit, selamat berjalan ke pengawal ngagai nuan kia bawak sadari Limbang YFM Limbang. Lalu pian mega Puna Selapuak, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawal agi bersebuan hari kami di Jalai Dedung Serian. Lalu Apai Lambai, selamat malam DJ Dun, selamat berjalan ke pengawal. Terima kasih Apai Lambai. Jadi bunyi ke orang kegawak ba upis pengerai tadi ke di tanya aku ke bisik nerang ke bekawal ngau sebuan tu. Jadi ngagai kita ke dadai pengawal berat di luar rumah anang kita pansut sengapa ya laban sebuan tu kita dan nemu kemaya yang ngetau. Jadi sama kita bersampi ke ngambil ke sebuan tu yang maja pukas di menua kita. Jadi pemegak ngarap ke kita jaga pegerai kelebih lagi ngagai kita ke bisi namit orang tuai bunyi ko sida tadi ngarap ke ngiru ai amat ai mayuah ngambil ke kita hanya tadi uleh ngurang kagi batuak leban sebuan. Jadi kita terus ningga ke promo tu dulu pe ningga semua udahnya kita ningga ke lagu lama Ari Roslina.
1: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak tikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live ba Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta Kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegarai.

0: Lintang. Jom rayakan detik istimewa bersama RTM Limbang dalam majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang pada 25 September 2026 7 malam di Dewan Suara Limbang. Pelbagai pengisian menarik seperti persembahan kebudayaan, artis jemputan, persembahan band dan cabutan bertuah. Bayaran hanya RM600 untuk satu meja. Untuk tempahan, pertanyaan dan keterangan lanjut, sila hubungi ke talian 019-7820-435. 55 tahun, mengucap kenangan, menyemai aspirasi. Bersama RTM Limbang, teman setia anda.
1: Ya, tadi pendengar semua, promo berkawal dengan Malam Amal YFM atau ke Limbang FM, RTM Limbang. Jadi, ngagak kita ke dekat Meli Mija. Jakuk kita yang betul Meli Mija, neh. Ngau kami makai tau ke Dina mainnya. Lagi dibuka bunyi ke penerang tadi kita tahu telefon gagai 019-7820-435 ianya majlis Malam Amal 55 tahun RTM Limbang. Jadi dua ikut penyanyi

Jadi bekas selama peningah huruf pukul 9 malam tu lagi kita dekat mendiang ke berita utama ripalan berita radio angka 10 di Kuala Lumpur dan yang ditengkan ke program pemerintah malam di YFM di Kuching. Jadi ngarap ke kita terperindah bergulai hingga aku Sarito hari 4 10 bulan 9 2026. Bertemu baru maya ke buka. Selamat malam. Bye-bye peningah.

0: berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dijadual bermesyuarat pada 8.30 pagi esok. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Hina Yoh, mengesahkan perkara itu dan memaklumkan beliau turut dipanggil menghadiri mesyuarat berkenaan. Bagaimanapun, beliau enggan mengulas perkara yang akan dibincangkan. Media sebelum ini melaporkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri, Datuk Seri Najib Razak, dijangka antara perkara yang akan dibincangkan. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dijadual mengadakan pertemuan dua hala dengan Perdana Menteri India Narendra Modi dan Presiden Rusia Vladimir Putin bersempena sidang kemuncak BRICS ke-18 di New Delhi hujung minggu ini. Kuasa Usaha Malaysia di India Sharifah Ezneda Wafa memaklumkan Datuk Seri Anwar turut dijadual bertemu Presiden Iran Prasad Pezeshkian serta pemimpin Kazakhstan dan Ethiopia. Pertemuan dua hala lain juga berkemungkinan diadakan sekiranya Malaysia dan negara terlibat dapat mencapai persetujuan mengenai waktu pertemuan. Sidang kemuncak BRICS kali ini bakal menghimpunkan pemimpin negara anggota dan rakan BRICS dengan India menjadi tuan rumah. Laporan bersama Vimala Kasturi Verasamy di New Delhi.
1: Sebagai blok ekonomi berpengaruh, BRICS menghimpunkan 11 negara pasaran besar dan negara membangun utama dunia, antaranya Brazil, China, Rusia dan Arab Saudi. Malaysia bersama 9 negara lain termasuk Cuba, Kazakhstan, Thailand dan Uganda mengukuhkan pengaruh dalam pakatan itu selepas menyertai sebagai negara rakan pada 2025. Kepengerusian BRICS oleh India dipandu tema membina ketahanan, inovasi, kerjasama dan kemampanan, mencerminkan pendekatan yang mengutamakan rakyat serta meletakkan aspek kemanusiaan sebagai teras utama. BRICS kali ini turut memperkukuh kerjasama dalam menyokong idea baharu, membuka peluang kepada usahawan serta membawa teknologi baharu seperti kecerdasan buatan lebih dekat kepada masyarakat. Sebagai tuan rumah, tahun ini India melaksanakan pelbagai program, mesyuarat dan penglibatan peringkat tinggi. India mengambil alih kepengerusian BRICS buat kali keempat selepas pernah mempengerusikan kumpulan itu pada 2012, 2016 dan 2021. Secara keseluruhan, negara BRICS mewakili lebih 40% populasi dunia dan lebih 32% keluaran dalam negara kasar KDNK global. Nilai perdagangan sesama anggotanya pula melebihi $1 trillion pada 2025. Sekian laporan Vimala Kasturi Verasamy untuk berita RTM.
0: Jepun meminta peta dunia baharu yang diterima pakai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB dipinda kerana memaparkan kepulauan Kuril yang dipertikaikan sebagai sebahagian wilayah Rusia. Jurucakap Kerajaan Jepun Minoru Kihara berkata, paparan itu bercanggah dengan pendirian Tokyo mengenai wilayah berkenaan. Jepun turut mengemukakan bantahan melalui saluran diplomatik dan menuntut pembetulan dibuat bagi mengelakkan kekeliruan mengenai wilayahnya. Kepulauan itu dikuasai bekas Kesatuan Soviet pada 1945. Akhir sekali sukan, persiapan penganjuran perlombaan Formula One Grand Prix Bahrain di Litar Antarabangsa Sepang SIC bulan depan kini mencapai 80%. Menteri Belia dan Sukan Dr. Muhammad Taufik Johari berkata, ketika ini kerja pembaikan dan menaik taraf SIC yang dilakukan sejak Isnin lepas mengikut garis masa yang ditetapkan supaya penganjuran acara itu dilaksanakan dengan baik serta memuaskan. Setakat ini beliau berpuas hati kerana kerja penambahbaikan akan mematuhi keperluan Formula One Management dan Persekutuan Automobil Antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Perkhidmatan Doktor Udara di Sarawak ditangguh sementara. Taktik istilah berkod jual dadah dalam talian dipantau. Sekian berita yang disunting oleh Nur Sharida Shahabuddin dari Pusat Berita RTM, kibarkan jalur gemilang bersempena Bulan Kebangsaan 2026. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: Kejayaan yang kita perolehi hari ini bukan kerja saya seorang. Ia adalah kerja kita semua dalam Dewan dan Rakyat Jelata. Memang benar, kini itu wang lakar khas Sarawak. Sarawak tanggalah begitu baik, begitu maju. Alah tujuannya tepat dan mempunyai prestasi ekonomi yang berlainan. Bahkan Perdana Menteri mengatakan Sarawak ke depan sekali dalam Malaysia.
1: Yang Amat Berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai Perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Antik nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyama ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada Perintah Sarawak, ngau YFM.
3: Sapa kedekat Mai Pulai Trofi Pemadut Pilang Ma Anugerah Jarta Safa Juara ACSJ ke-9. Hari 12 finalis ACSJ ke-9. Sapa kedekat Mai Pulai Trofi finalis ACSJ ke-9 Pemadut Pilang tau ke popular. Hari 12 titik lagu ni bagi lagu kedekat Mai Pulai Trofi lagu ACSJ ke-9 Pemadut Bilang tau ke popular. Pemutus kategori itu ditentu ke bala kita, peminat industri muzik Iban. Undi kategori finalis ACSJ ke-9 Pemadut Bilang ngau kategori lagu ACSJ ke-9 Pemadut Bilang dibuka hari 8/9 ngakai 2010 tu. Link undi tau dipedak ba Facebook rasmi YFM Iban, Facebook rasmi Anugerah Carta Sapa Juara dan Facebook undi lagu Carta Sapa Juara. Undi meh lagu dan finalis di CSJ ke-9. Biasa ke kita patut mai pulai kategori itu.
4: CSJ ke-9 ngelatih ke industri music Iban.
5: SCSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur bak Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalau ningkat betul. Kena hari 6, 3/10/2026. Berengkah 6 lemai. SCSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Ahmad Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat, penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final, 3/10/2026, jam 6 lemai, Dewan Tan Sri Dato' Ahmad Steven kalungkan betul. Masuk nadai berbayar.

Winnie Albert si kemegah friendly ke dekayan bak pentas final ACSJ ke 93 bulan 10 tahun 2026. Engkau lagu ku dah disadaya, lagu aku ukai lulung, lagu ketubah yang ungkep ya pemerintah malam-malam tu. Malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Balik kita ke gini dengan kami. Terima kasih di Selampur menua kita Sarawak Bumi Kenyalang. Okey, agar ke program terang hadidinga ungkep ya malam tu ya. Tau kedinga kami secara online RTM klik tau ke channel Astro 871. 3 jam di konti engkau tu dapangan DJ MA tau ke tiu nyentuk ke tengah malam tu lagi. Bila kita ke benda rebau jam ke dia tu agi dinga kami pulai gawak tau ke mansang gawak wai. Okey, ngarap ke semampai bejo jimat ba jalai alun nari lagu aku ke lulung nginjau lagu ranca ari datang ngau lagu ya alau sis tau ke hello sis ya. Ungkap bala kita ke baru buka radio baru meninggal kami, terima kasih manyo pemerindang malam ungkap ya malam tu. Lagu kedua Remy B2B ngau lagu ya aku ukai kalian.

0: YFM Segulai Sejalan.
1: Aku berpesan ke semua bala peninga Arab ke kita yang tadi nyukung sida yang ngau benar lah laban dia tu program kita yang ninga segi mayuh nar mansang jauh benar ngerindu kati deh. Pihak mega ngi bala orang ku dah ngau ku bulai lama tu kadang-kadang sinok kati ngenang ya ke udah ngau bulai ku dah ngejang ke benua tu apakah sida ni yang laja sangin coba ni yang banta bayung ni yang Albert Remini ni yang umpang ujai mayuh me bala kaban ku suba ke nas lalu bulai ngaku maya ku agi gawa bo RTM suba tangku nak sempat medak sida ya laban aku mayanya nadai gi gawa bo RTM deh ku harap ke RTM YFM dia tu mansang bako radio ra bukai
2: Dr. Mah Patricia Agustin ex mula program ba YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Lama nak minta kak beli ke kasut. Ambil kebanding tadi ni. Kasut baru tadi. Apa itu? Nak nama kasut kak beli di tadi memang yang kalau beri duit. Kalau boleh. Nanti indah itu. Ini nama kasut dah lama adanya deh. Kini dengau dah. Gimana ya genya tadi deh? Kau ya yang ngai sesengapa. Angka ya pelabak ku indah itu bak pengurusan duit ya teriat lagi.
2: Kan nama ada Sam. Lama dia tu tadi ngai ngajar anak ya tu tadi ruak. Siti lagi kena sampai utanya jai. Yang ngai anak itu belajar nama tak kedekat ya. Ulih tekalanya alu boleh ya. Yang ngai anak bekenya deh liri.
3: Anak nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.
4: Ya, pukul 9.36 minit malam kita berhati ke dulu gaya hari di menua kita ungkap ya malam tu ya. Di keluar ke UPIS Meteorologi Malaysia peringkat berkol 4 lemai tu tadi dalam tempoh ya 12 jam. Ya, muak ke malam dia bersih hujan di pelabak bersih hujan bak sekedar nur di menua ulu adap ke kapit enggau miri. Agi bersebun di kandang menua kucing Serian Sembarahan Seriaman Betung Seri Kai Sibu Muka Bintulung Gau Limbang Kalai Angin Tungak ke Barat Gau Utara Sarawak. Angin berpuput dari barat laut enggak pengelaju ya 10 nyentuh ke 20 km sejam. Tasik bergelombang Kesuang Perlima nyentuh ke 1 meter peninggi ya. Kesuah pengangat enggak penyelap di mula kita antara 24 nyentuh ke 35 degree Celsius. Okey, kita lagi berperindang sedau berkongsi ke sekedar berita hari mula kita enggau di menua luar. Nangkan ke tu lagi ya. Terus merindah kita ngau lagu ke disada Jenarino Jerwaki ngau lagu ya Badu Dikenang.

Ya, kemarin megang kalangan 395 bengkah tumpu angat lagi ditemu di selampur menua Indonesia nakat 9 hari bulan 9. Kelai sekedar hari tumpu angatnya ditemu di menua tungak ke Kalimantan atau ke Pulau Borneo, kalai menua Indonesia. Agi tetapi engkau penanggul kualiti angin di kamah ditiah ke penerang dari Konsulat General Republik Indonesia di Kuching sehari itu tadi ya. Kalau ia tungak ke menua di Kalimantan megak ya, hagi rekod ke tikas baca ke tau nganuk pengerai tau ke berbahaya ku kita dibandingkan kau di menua kita di tu kira ke bisik kurang mimit aja ndak manyu tang kita agi delalau sama nyaga pengerai tebal lagi bak kandang menua kagi ngerikut ke tikas baca IPU titau nganu tau ke tau ngeruga pengerai kita ya. Okey, sekedar kandang menua ngerikut ke tikas baca ba lambang ya ke warna gadung keduanya agi bisi kuning ke kita ya. Okey, kita ke bisi abjalai ke pengambil luar anang dah kena ke Sengkabung mua nyawa ngau hidung neh. Okey, menik lagu Fiona Cat ngau lagu yang tak mudah nyerah lagi Ferris Leo ngenang nuan.

0: Besri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Okey, anda ingat cerita kenyalan kita hujung minggu tu hari 6. Kita beringkah tumu pukul 12.30 minit tengah hari ni. Special ya. Hari ini ulang tahun ke-6 cerita kenyalan. Pukul 10 nabur ke berita malam hari YFM tu lagu hari Get pertama dan terakhir.

Jom kita tutup pukul 10 malam. Semua peringkat kami nebul ke berita malam hari YFM Iban Kuching kena ke malam hari 4, 10 hari bulan 9 tahun 2026. Semua operasi sebis duta terbang atau ke FDS di Sarawak diketu ke sementara dikena meri awak ndur berjalan ke Pansiak serta meresan gau sili atur pengelikun serta operasinya. Tajak pihak Menteri Pengerai Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad Madah sebis perubat ungkup kes emergency mengkang di perjalai ngena sawup hari upis Menteri Pengerai serta upis bomba gau penyelamat Malaysia. Aum gau Raban sedadu Malaysia megat diatur dikena guna bilun sidamai pesakit berguna ke perubat emergency ngagai palan pengerai di engkeman. Genang perkara sebaka, Datuk Seri Dr. Zulkifli Madah ke Pansi Ati Siliat ngagai perambu menatai ke sebis FDS di Sarawak dekat dipercalai ke. Tunjing kaum mari sukut aspek kontrak, tabir urus, pengelikun operasi, peminta bungkur ngau pemanah modal menatai ke sebis di udah bisik. Tuju yang dikena nentu ke cara ti dekat dipercalai ke jemaah ilak likun lagi, tegap, meruan serta responsif ngagai peminta pengurai rakyat di menua ulu Sarawak. KKM begat mansiak baru palan gau cara akses servis FDS. Tunjing kaum alternatif pengangkut serta cara bukai tilikun engau praktikal. Layang-layang aerospace Sdn. Berhad ngau cara sukarela ngetu ke operasi semua bilun engkabang BO-105 ngau bilun bukai dikena enjin Rolls-Royce Siri 250. Itu dikena nyaga pengelikun berindik hari penusah bilun engkabang di Miri 2 hari keudah di naban ke 5 ikut nyawa. Kepala Pemesai Eksekutif UPIS Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Norazman Mahmud Madah pemutusnya digagak Raban Teknikal ngau cara sukarela. Tajak pihak perkaranya ndak patut dikumbang nyadi ke tanda enjin tau ke komponen bukai di ngasuh penusahnya nyadi. Rekod CAAM ngayan ke sijil kelayakan udara helikopter nyesah nyentuh ke 4/8 tahun 2027 lalu sijil pendaftaran bilun nyemegak mengkang sah nyentuh ke 28/7 tahun 2029. Pameran Hari Malaysia 2026 di Plaza Merdeka diatur berlabuh hari sehari itu nyentuh ke 16/9 besi mandang ke sekedar dokumen ke berguna bekal engkau penumbuh menua Malaysia. Sapi Menteri Baupis Premier Sarawak Datuk Abdullah Saidul Madah tu nyadi ke Palan Alai Minsya Manyuh ngulia ke penerang tibetul pasal sejarah penumbuh menua. Kelebih lagi maya betapi engkau pemar media rama ting natai ke manyuh macam interpretasi ngau persepsi pasal sejarah Malaysia tinggal hasil orang saruk penemu. Pameran mini nyambut hari Malaysia megat diatur bak 10 bagi menua di Sarawak. Penerang serta latih bak sektor gastronomi patut diberi ngagai manyagi chef dan nebiak tibisik pengelandi. Sapi Premier Dato' Amar Dr. Sim Kui Hian Madah kebuah alai pihak ngambil sida oleh main lama Kuching engau Sarawak ngagai peringkat antarabangsa hari di mantai ke pemakai bisik kualiti. Pawanya begat oleh mantai ke penyulian budaya hospitality engau identiti pemakai di Sarawak. Kuching tidak aku jadi bandar kreatif gastronomi UNESCO mega diberi tang ke pengawal kebesai ngagai sida andungetan serta nyaga pusaka asal budaya ngau identiti rakyat Sarawak. Menjunjung ke berita malam kita ke malam tu ungkap yang hari 4 10 hari bulan 9 tahun 2026.
Berita malam di Tusun Nur Aqila Arbain di Salin Ailinda Suil, hari bila berita RTM Kuching, Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Sepenguda aku Suman, aku enggan ngelala lagi sapan wan.
1: Kita nyangka kalau asa hati setegal penrindu orang bukai.

0: Untuk kita menghadapi masa depan yang mencabar ini, kita berkendakkan kestabilan kita. GPS has provided that stability for the past 7-8 years. And to achieve our 2030, mesti ada kestabilan ini. Negeri lain berkocak, kita jangan berkocak. Dia sedaknya berkocak. Tapi Sarawak into Sarawak kita pun. Kalau orang meninggal arwah denan mengatasi ada orang lain dapat mentadbir Sarawak selainkan anak Sarawak, biar kita tingkatkan kualiti anak Sarawak untuk mentadbirkan Sarawak. Dan mestilah kita ada keikhlasan. Dato' Sri Tiong tadi ada nyebut trust, kepercayaan. Yes, I agree with him. Trust is important. Jangan saja kita ada elemen mistrust. Cakap lain, belakang lain. GPS, kita ada 4 komponen. Selagi saya jadi pemimpin, saya ikhlas dalam saya mentadbirkan negeri Sarawak dalam GPS.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.
2: Nama perkara kepatut digagak, enti nuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan.

Sembang Kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di Siliak pasal semua communication, transaction, ngau semua lama web di diasuh skemanya di Gagak Nuan. Penerang tu berguna amat, lebuh Nuan ngagak riput polis. Gagak riput polis, lalu break semua penerang di udah digumpul.

0: hari kita. Anang ngagak sebarang transaction, tak kemaya orang di bersemaya dekat merik penguntung ngagain uan. Pesan tu hari YFM.
1: Hai, aku Diali. Terus mendiang ke YFM dan RTM Klik. YFM, segulai sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamar. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamar masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar, basuk mua kita. Laban angin ti kamar, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: ATC.
1: Timang Krematawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
2: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.
3: Pemerintah malam jam ke 2:10:23 minit malam. Okey, di benua Filipina Tudin, Manila, kalai 5 ikut. Berbadi nyawa 87 ekor lagi berdau ditemu dan bekau sebuah feri kemai raban penumpang tu ya angus di kandang tasik tungak ke Palawan di Filipina. Itu yang kebenaran dari agensi berita AFP. Pengawal pantai menunjuk mada ke 42 ekor tambang mujur diselamat ke nakak lemah itu tadi. Kalai 5 ekor ditemu berbadi nyawa, 87 ekor berdawagi ditemu ya. Kalai kapal tu nitiah ke penerang benung mai 134 ekor orang tambang nyeng kaum kru kapal. Kalai ferry June Astor tu ya dipadah ke berkejang Arbenua Manila menuju ngagai kandang pelabuhan Koron di Pulau Busuanga di Selatan Mindoro kemari. Sedau ia ke diperita ke angus urung ia satu batu nautika hari bandar Marsila. Kalai operasi ngiga ngelamat agi cakah di perjalai nyautai kenyadi di menua Filipin. Lizwita ukai ngaingan tiga lagi Fiona Nana upah nuan jebang.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 nga ulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikala nyadi juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyulut mimpi, bintang pegari.
1: Okey, nyapa dulu peningkat kita about fan page kami. Okey, bulan pegari besi nyapa benuh dengan non MA. Terima kasih Catherine Robin Mega. Richard Uno minta lagu Bersumpah Masa Neraka. Hari Todi kena merindang semua kaban FB Bala Pedunggal ngau semua peningkat kita dengan Wandi Jalai Simpang Semunjan MA. Mary Nan tambah besi nyapa di Kapit MA minta lagu Ita Medin. Lagu Telanjur Sayau Kenuan kena merindang di Rimpung semua kebakaban ke dalam engkau peninggal kita balamanyu kepada tinduk ke kia pesan dia jangan lupa untuk bahagia segala. Terima kasih Luisa juga mesejnya apa David Ikum Dublin ke bau jam James Nguyen di betuang benuh dengan nuan tu MA ke kia engkau jaku ya kita indah boleh nagang sebun menua kita tang kita boleh mantu ngemaduk ke penatai pun sebun segala baduk kita bertunu secara terbuka nih. Okey, kaban kita itu enya YY namanya di FB di Kapit Benuningan Wan. Nada hujan berapa bulan tu ke udah MA ke kia ngarep ke besi hujan meh ngambil ke sebuah kita nyata kurang mimit. Okey, nama kia dia pagi lah ke pasar kini berkenyak lah. Okey, yang minta lagu Lucy M Urat Dawai Tulang Besi. Terima kasih DJ. Terima kasih YY. Fon Argula 9206 aku senyapa benar dengan Nuan MA. Terima kasih Margaret Uncing minta lagu Igu Anthony ianya lagu Meligai Pengeridu Kena Berindang Kabane Rugi Ribot and Desmond James Anyau Stamos Divisi Love Maribon Martin engkau semua megak peninggal kita ke malam tu ngarap ke terperindang magang. Okey lagi aku nyapa baru balik kita di fanpage kami mendengarkan lagu hari si kebuka penyanyi kita ia ke angkat hari program carta kenyalang lagu disada Willie John ngau lagu ya enda di pebasa kedua lagi Remus Bilung ngau lagu ya badu irau.

Para Sukma 2026 di Selangor Mega udah mujur ditutup sehari itu ya. Okey, di Selangor International Trade Center malam tu tadi yang ngayan ke kontingen tuan rumah Selangor mujur nampak champion Para Sukma 2026 sedaya tulis ke 93 emas 55 perak engkau 52 medal engkau ruaju ya, ditangkan engkau kontingen Sabah berpenduduk kedua 69 emas 51 perak engkau 45 engkau ruaju, ditangkan engkau Kitai Sarawak berpenduduk ketiga engkau 52 emas 32 perak engkau 54 medal engkau ruaju. Okey, kalai Lumba Para Sukma nangkan Lumba Sukma Selangor 2026 ke dulu lagi diatur sepeda tu 2 tahun udah tila kalai Sukma edisi ke-23 dekat diatur di menua Kelantan Darul Naim. Okey, mari semoga hati ngagai bala-bala atlet hari menua kita keudah ngari ke Sarawak untuk pihak Sukma ngau Para Sukma Selangor 2026 nginjau saung van ngau lagu ya dikinsil penuduk. Kedua lagi lagu disada David Kimeh ngau lagu ya berbuat kat nyadi tuai rumah.

0: Rancang.
1: Nyangka tuk meh asai mah buat pengrindu. Ingat kenuan ngai badu-badu.
0: Merindang kita, penerak pagi. Y 9-12. Nyalah, kena hari. Lentak, nali hari. Tada lemai, pemerindang malam.
2: Y FM, segulan, kejalan.

Ya, balik kita ke benda nanggam pengerindu ya. Ngarau ke tanggam teguh meh pengerindu kita nyentuh ke mujur niri ke meligai pengerindu ya. Romantika wang kita 4 jam ke 3 pemerindang malam. Malam hari 4 ya. Terima kasih. Balik kita kagi lekat baktisi radio ninga kami sambil-sambil belalak malam tu. Sebedau kita ke tindak lagi ni. Lina Bugis senyapa MA bisu hujan di Kota Masai Johor lemai itu tadi benda dengan Wan Mami Abah juga senyapa KTJ MA lagi bersebun di Serikai minta lagu Winnie Albert kena berindang balakabannya Guan Empoy Peter Tingkau Kujam Tiffany N Jati Wilson Christina Casey Catherine Nyamau ngau balak buka meh pesan dia rindu-rindu selalu Liza Wati Abdullah senyapa malam tu ngat di menua julau malam tu MA minta lagu Winnie Albert Aku Ukai Luluang. Wih, sudah berlagu tadi neh. Alex Delta Bina Watabarau di rumah Juana Selaja Pentiak Baru Engkelili MA Benoningan Nuan yang minta lagu Josephine Jolin agena berindang Animate di Selulah Betung Bulan Tengah Rindu di Batu Niah Ripin Nyandang Alexis David Biju di Betung Wellington Imai Roy Chaunup di Simpang Semunjan Roy Kuang Indo Genawit Max Jagat Morgan Batai di Matang Jaya Libas Liben Gau David Aluak di Semunjan James Pengiran Emilia Sam Valentino Polongkan Stamos Divis Jelof Gau Kaban-kaban kebuka emeh ngarap ke terperindang ke kia ya ke benung gawanya selamat berjalan ke pengawat salam rindu salam lelengau salam saya waria salam Malaysia Madani hadeh nyamunyi udah tembuk macam berita kita ne. Terima kasih Lex Delta Bina Watabarau gaw kaban-kaban peningat kita ke suah nganyong pesan ngalam atu bak radio terima kasih wai. Romantika Wan gawang lagu R.E.M. Bujoy Sulu berdaudah tak ada lagi jauh lagu Kerabat pertama dan terakhir.

0: FM. Duo pagi rewind.
1: Badok bola. Nyam ke bahana bola si.
2: Ya harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ne.
1: Bola mimit-mimit tahu kuisi ne. Okey nama ne sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama ati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah yang sekali-sekali.
2: Ya pada bola ke nuan tadi. Kunuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

Romantika Wai kita jam 11:19 minit malam. Okey. Di Kuching 14 iku di Tan Bekaul Engkau Manjibengkah Penyalah Bekaul Engkau Dadah Ba Ops Tapis Kebijalai Raban Khas Kontingen Sarawak Ari IPD Kuching dalam pengalaman ia 3 hari 7 ngagai 9 hari bulan 9 tetadi nitiah ke penerang hari kepala polis sepeliling menua Kuching ACP Alexan Naga Cabu yang pada operasi berjalan di peliling menua Kuching di tu 14 ikut di Tan di pelabak ke bising reja penyalah Bekaul Ngah Dadah di pecara mengena Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952 3 ikut di dawa baru genteruan 12 berikut 2 Akta Kesebakan 10 ikut muka di pejara baru Seksyen 15 berikut 1 berikut A Akta Kesebakan. Kalau operasinya sedaya mujung rampas dadah 1.09 gram dadah bangsa metamfetamin gaul 569 gram dadah bangsa ganja keberungkut serung RM1,720 ya misi manyuh. Kita temu ke sebarang penyalah Bekaul Engkau Dadah dipinta ngenatai ke penerang ngagai hotline JSJN ngena lumur telefon 012-208-7222 tau ke hotline JSJN IPK Sarawak ngena lumur 017-592-9211. Selamat malam ngagai bala-bala polis kita kemudian berjalan ke pengawak malam tu engkau sini dengan program kita. Okey, selamat berjalan ke pengawak neh. Okey, Romantika Y mendekat lagi sadar Brian Adams dengan lagu Ya Straight From The Heart. Kedua lagi Ita Medin lagu dipinta peninga kita tadi ya, Telanjur Sayau Kenuan.

Sapa ke dekat Mai Pulai Trophy Juara SCSJ ke-9. Ramles Walter, Donny Lark, Dara Helena, Winnie Albert, Wat Rock, Ika Saiful, Phoebe Chloe, Mawan, Diana Shini, Jonas Joniaman, Masterpiece, Tau ke Tanah Berenyang Band. Dibagi lagu ke dekat ninggal ke pengingat bak sejarah nyari juara SCSJ ke

CSJ ke-9 Renggat Final dekat diatur Bad Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalong Ningkan Betung. Kena hari 6, 3 hari bulan 10, 2026. Berengkah 6 lemai. CSJ ke-9 Renggat Final dekat di penyadi yang berhormat Dato' Amar Douglas Ugah Mas, Safir Premier Sarawak, Kemegah Kabat Kaunsel Negeri N37 Bukit Sabat. Penaung utama Anugerah Carta Sapa Juara, SCSJ. Aram Sampal Datai, SCSJ ke-9 Renggat Final. 3 hari bulan 10, 2026. Jam 6 lemai. Dewan Tan Sri Dato' Amar Steven Kalungingkan Betul. Masuk Nadai Membayar.

Masterpiece Bilgara Usiaian berpentas final ACSJ ke-9 di Betung 3 hari bulan 10 ya. Okey, kita kedia di Serikai. Kalai Gerempung Life Care Serikai Zingatur Kempen Merit Darah kena ke ujung minggu tu hari minggu ba New Fortune Restaurant beringkat pukul 8.30 minit pagi. Kalau misalnya manyuh, bila kita ke berpengerai di lalau, di perangsang, sama datang nyukung kempen beri darah tu, dia kena tentu ke bekal darah cukup bak pengawak berubat ya. Kalau ya darah atau ke kempen beri darah tu ya, darah ke mujur di gumpul banyak dekat di Anjung ngagai unit tabung darah hospital di Serikai. Okey, bila kita ke Benung Kawak, di palan-palan pengerai di menua kita itu, di selampur menua kita. Okey, terima kasih hagi ninga kami. Selamat berjalan ke pengawak ungkep ya malam tu. Ya, jam ketiga pemerintah malam kita, Romantika Wai. Lagu ke disedia kemega, lagu Bidayu atau lagu Ari Ezra. Gal lagu sidaya Ron Deep. Udah menikah lagu Ari Zainal Abidin Ujang. Mulai ke pengingat menikah lagu lama. Ngau lagu ya Minta Ampun Aku Laun Datai.

0: Radio Kemeridang Kita Nintinggari 101.3 FM.
1: Roman tiga mai kita nyau kada tai hingga gay pengujian program 12 minit lagi nyuka bekol 12 tengah malam. Terima kasih kita kagi ninga kami di selampur menua kita seroma bumi kenyalang di kapit 94.3 kita ke diau di Bintulu 97.5 Seri Aman 89.5 di Limbang 104.9 Gau di Miri 95.7 FM. Ngarap ke teramga program didinga secara online RTM klik Gau channel Astro 871 ya. Okey, dua lagi lagu ke disedia ke ungkap ya malam tu romantika wai kita.

pagi lah ya. Malam tu belalak ngawati ke cukup lantang, tinduk jenak boleh mimpi ke mana. Sudah kita nyak dani ungkap ya pagi lah hari 5/11/2026 ya. Terus dengar kami segulai sejalai. Bakal selamat pesan DJMA. Jangan lupa untuk bahagia.

0: Segulai Sejarah. Segulai Sejarah. Kuching 101.3 FM. Segulai Sejalai
1: YFM. Mata ngai tindu macam-macam lagu.

0: Timang Krabatawas, berengkah hari pukul 12, tengah malam, nyentuk ngagai pukul 6 pagi.
1: YFM, berenang kita 24 jam sehari. Segulai sejalan.

sebun nyo majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau upis berkuasa kebukai. Madahkah udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. Upis berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar masuk mua kita. Laban angin ti kamah uleh ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyo majak balat. Asai pedis dada, senak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam WiFan segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ningat ke kami WiFan segulai sejalai.

0: Bisi Maya, jaku tepansut ari mulut tua, kumbai tua jaku tundi, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak belebas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
1: Mulut kita itu sigi lembut, tang jaku ti dipansut ketua ari mulut, kadang-kadang lebih tajam ari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya ndak boleh ditikal, ditarit pulai. Ati orang kuda telinginya, sigi nak tampak, nak ditemu tua, tanpa medis ya, sampai ke ila-ila.
0: Nya alai, sebedau tua berjaku, merundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
1: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa kurang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
0: YFM, segulai, sejalai.

Nemu kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api, endak ngantik kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusa ngenyet nyadi, anang panik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kangau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Sigai, bukulengo YFM, nyeliah managi hari kengerara.

Segulai Senyalai Ngau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngali hari, gagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia ba industri muzik. Pengelani jari, ngarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

berjaga. Anak bisi kawal ngerja penyalah ngelimpas antara menua. Ingat, pedagang kemensia, dadah ngap-ngap mereka nak beradat. Tukai seminak lapan undang-undang teng megah nguruga pengelikun menua. Nanti bisi ketemu korang bisi kerja penyalah tu. Gagal report. Kontak 019-261-1833 atau kekangau penusan nyir 999. Haram ni belak kita ke kuasa ngau pengelikun menua. Jakut pesan ngau tangkan tu dari Agensi Penerit Undang-Undang Maritim Malaysia ngau Australian Border Force.

0: Tuh, pagi rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngalik ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Empu lagi. Amat ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, maya hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansur yang mulut tadi. Kadang di nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti naik ngasuh, ngain kerja pengonya ringan. Kita yang keringat ke diri. Ringat, tamak ke diri. Tambit pangking na. Dehnya, dah lemah harinya lapar perut kebaruan nemu
1: kepansur. Ya aku ungkah kemua pintunya tu kepanu wak. Oh kelapa.
2: Mana mentah senting kamu pintu.
1: Nah, wak ke nyium baunya deh. Noi pansur baik baru ke dapur.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuh akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi.

0: Nak ulah mayu mah. Nuna anta indo Melayu kami kapiat ian. Teladan dia. Marnya cuba penuh punya aku. RM15 semua sekuta. Maru dulu cuba setiap mulut kami tahu. Dawan nana dan pertas. Ia ga pertas tu penuh punya aku cuba dan pertas banyak. Pak pertas dia nak maka kita dia tahu buat tenyana. Dia gemsi kutek yang pun eh. Sekuteknya suba RM2 lebih marmnya. Mar nya kena micu mulut
1: nadai ya ti baru enti nadai ya kelama.

Nama perkara kepatut digagak, antinuan nemu diri kena tipu. Baduk berandau ngau orang kedekat nipu nuan. Anak nyawut meses tau kekangau sida. Sekat nombor ngau akaun media ramah sida. Telepon ngage bank kena nyekat transaction di endak di kemenang kenuan. Kumpul penerang, simpan rekod di siliak pasal semua communication, transaction ngau semua laman web di diasuh skemanya digagak nuan. Penerang tu berguna amat, lebih nuan ngagak report polis. Gagak report polis, lalu beri semua penerang ti udah digumpul.

Kolera atau penyakit muang air atau naban kenyawa enti nak ditagang ngau jampat. Kolera oleh berampit hari air atau pemakai terkena bakteria Vibrio cholerae tengujung ke tampun peso atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuk ngakai 5 hari udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diselia hari semampai meresi jari lebih lagi maya sebedah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-pemakai kau udah dipandu anang ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai pilih kedai kebersih semampai nangi ke pengamah nur nyam kebuah mana hagi bercagal hari di berubah. Pesan saya untuk hari kami bahar.

Tulis oleh Munuah, tang uliah diseliah ke. Entik bisik pada ukoi tau kemayau bas sebelah jalai, tau ngelari kediri. Kelebih lagi, entik jelunya pendiau yang bakar tin ada orang ngempu. Entik udah diketup ukoi tau kemayau, basu abi ketupnya, ngena air payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu ke ukoi tau kemayau kita bisik ditucuk vaksin anti-rabies tahun sekali. Entik bisik jelu kemati bas sebelah jalai tak nak temu nama kebuah mati, anak neguk sengapa. Kita uliah ngagai report ngagai local authority. Pesan tu Ari YFM.

Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerokati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu kingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilap. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM.

0: Pagi Rewind.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke pengawal ke seduai. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu pedak kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup dengan haiwan peliharaan sida ya.
2: Oh.
1: Nemu berjakup dengan mayau, nemu berjakup dengan udu. Membiakku kau ikan. Memang hal diketawa.
2: Aku macam imagine itu. Nyawa maka teringat ke cerita. Kalau mana Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Oh, Dr. The Little. Ah,
2: ya kena mau bercakap dengan jelur cah.
1: Nggak bukan nyaknya. Nemu berandau dengan jelur. Nanti di rumah. Mulai gawak. Cinta makanya dia tadi. Udah sapu dipilih.
2: Tentang kadang-kadang aku lihat di cah. Anak aja. Ngau jelur-jelurnya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Nemu jelur.
1: Nyanyo bengkai cerita gede nya.
2: Asal data labelnya nari bengkai ca. Nanti bak kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjung aja.
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentu akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2 pagi.

0: sudah sedia. Bersedia ke kak menung sapa juara capa kemialan minggu tu? Sapa ketika nyepi surat kabar, ketawa ngau kami.
1: Alah dulu.
2: Yalah, dulu
0: naik. Nah, jadi setar ya. Lagu ngau.

nak kena tali kereta atau ke safety belt, maya dalam kereta ke pengadilan penusah berbadi bajalai alun ke tau nyadi bak sembarang maya. Kais mina uleng ngadang maya terpangkak bak mua nunga cermin kereta, tadi kereta temeka uleng mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag, kita mega nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anak lembau ngebat ke tali kereta tajapan penyawah pemindah nak lama acap. Pia mega, tentu korang tersama balak nepan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengelikun semua kitai. Pesan saya untuk Ari YFM.

0: Duh, pagi rewind.
1: Kadang-kadang tu naik ke kita. Kak ke sida ya.
2: Tengti kita bakal bergagak ke baju. Ambil ke bandi yang tadi mail ni. Ergau tai ke beratur-atur tadi. Bisik ke kadang kita minta kurang mimit sano. Nanti kita nyunyuh beratur tadi. Kita ngagak baju bayar. Ergau bajunya tadi 500 sampai ke bandi yang minta kurang mimit. Kita 480. Kini kak ke sida ya merek. Kadang sida yang pun nyebut email atau bau rabu kain dak ku nyual beketau sano ku ya semadi nuang kaban aku ku ya harga tu ngenuan ku ya nama dah kurang ku ya
1: ya kemana gede kita dibuat minta bekaban kita itu kaban kita itu ya segi nemu ya mari kita diskon ya ku buat kadang-kadang anda ku nyebut deh kedek ke nak kempeng kadang-kadang deh nama kita minta tolong ya deh ya udah mana ngatu
2: sama
3: Anda nak mendiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk kari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah. Enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak bat luar, basuh mua kita. Laban angin ti kamah, uliah ngasuah mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyawa ajak balat. Asai pedis dada, sedak seput, ngau pedis mata. Jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

0: Yo.
1: Woi, nak mau tanya.
0: Boleh nganjung ke pulai ke rumah, yo.
1: Bah, ni kereta nanda.
0: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Agi bawa sop kereta aku dia tu.
1: Oh, ada ini banget tersalah nanda ada. Bah, tamak meh.
0: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
1: Tiga, mas meh. Medok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, nutup pintu, tutup malam.
0: Bah, yo. Amat genung. Haram lupuk tu.
1: Ada eh. Terberun yang kedini ni kau minta sponsor deh.
2: Ingat you, main

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama gak ada belakang tu. Pehnya basah, nyeplah tu suaranya. Nama pengawal dek. Nama dek kau pindah. Pih ambil megang tendang kuat itu.
0: Nah benda aku yang kual teh itu deh. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nah ni ngajak aku lala orang per radio deh pia. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Kapa, ngelelek ke diri yang kau kade. Uji tebak aku, jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah, apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadep kari, dia di rumah.
0: Alamunyinya, nu anak kia. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi, munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Yep. Setemu aku, sebenarnya jelur di kampung aja, nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi kita lah banyak. Napa tuat, nyamuk ngemetnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Karatu balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah serta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, karatu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita nengah curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ia. Beteluk bandur air tiba takung, sekali ke dalam tau ke luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah kiri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tahu ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tahu kebadur bukai kena kita nimun air suah gagi. Di kita yang nganang air tentu kepasu tahu kenur kita nganang airnya di tebat. Tanam tahu kebuai tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai gentuluh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: Nama gagak. Penuh online? Tu aku dekat madah ke kita. Follow Instagram kami, YFM Iban Official. Ingat ah,
1: YFM Iban

Aku Cikgu Ahmed, aku ingin berpesan kau enam biak. Tahu ke apa indai Maya belajarnya tadi tentang pelajaran. Kita hanya mesti bersedia kerana kita nak nemu akan datang bahkan ni situasi di negara kita maya pandemik. Jadi yang pertama, berubahlah mengena pelajaran kita nya tadi, iaitu bersedia untuk belajar mengena komputer. Jadi kemahiran komputer mesti penting. Jadi nembia atau apa indai mesti bersedia untuk menggunakan teknologi. Laban kita tu tadi udah diuji engkau PKP, engkau PDPR. Jadi kita mesti bersedia dengan lebih baik. Pastikan kita sediakan tempat yang kondusif untuk anak belajar di rumah. Kita mesti sediakan peralatan dan data yang cukup mengenai anak kita yang nak belajar buat rumah. Dan yang paling penting, apa indai mesti memantau anak kita nya maya sidak ya belajar. Nanti sidaknya bisik gadget, kita ngai anak kita nya ngenak gadget untuk utai bukai, main game dan sebagainya. Jadi gadget digunakan untuk belajar. Jadinya aku pesan aku nya tadi, benda ya perlu bersedia.

0: Benon Reba, kini penyalai. Tahun ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tahu boleh baru. Lagi boleh ngantai ya deh. Anang nyawa telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawa telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku? Pis penglikun penyalai lun, JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mega, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Terkeranjur simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, kau mayu lagi penusah ke bukai.
1: Eh, sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
0: Nasa dudi, nadai reti. Ingat meh orang kena kesayau. Pesan tu dibaik ngagi kita dari YFM Iban RTM Kuching.

0: gemuruhnya.
1: Eh, sarinya ingin bisik beli gelang.
2: Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini.
1: Bukan yang bisik duit.
3: Ina mana ulah kita berkenyak ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Nyeng kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisik penglebih. Oleh berjaku ke orang tik kurang. Pesan tu hari kami YFM.

0: operation kadang-kadang nanti bakal kes-kes besar, accident. Ya, nak ada menggunakan 1 pint, 2 pint, kadang 4 pint, 6 pint sekali minta. Senyap pun ukai darah merah aja. Dia tu laban facility kami nanti bakal menuan blood donor. Memang untuk datai untuk merik darah. So memang mesti parking semua memang disedia ke dia.
1: Berapa itik nur tidak nanti dekat laban darah itu?
0: Tai ditu mesti 19 buah pusat ya. Selalu ya memang kucing ditu lah
1: kucing,
0: hospital
1: lah.
0: Umum Sarawak ditu. Kadang-kadang mesti hari beka miri, hari serian lunduk. Mesti gak berdarahnya dianjung agai kami kia untuk diproses baru. Beka kita selalu nyebut satu beg darah menyelamatkan 3 nyawa. Hanya lah selalu tanya donor dengan kami. Nama kami medak kita ngambil sitik beg aja. Tapi sebenarnya sitik beg darah ia terbagi dengan 3, plasma.

0: HIV AIDS semua bisik. Sebab dah ia diberi dengan orang buka. Dalam sistem, kiralah siku tu tadi ia bisik masalahnya. So dalam sistem, contohlah baka yang umbai kita nak nemu deh. Tapi laban kami bisik sistem disebut BB system. Walaupun ia ditok. Tapi data dan KL kini kini ke uji derma darah bila orang ki ina ya memang dah bisik rekod ya dia memang differ ke kami.
1: SN Destri Endaya anak Kennedy hari tabung darah AJS.

Dia tu kita dengar YFM manis. Angkayang. Harap tu kita terperindang. Atuk ya ulat-lat.

0: Jadi Pin radio di Kuching di Sarawak tu bertumbuh tahun 54 lah. Udah orang putih yang kadu yang orang di Singapura. Laban jamnya berapa tahun 49 atau 50 51 tadi menyo no kacau deh kau nyak bisi guna ke jaku pesan ke nyak nadai lah nyingau nadai
1: simu tang maya jaman nuan gawa barrio Sarawak maya 3 tahun pesan berat badau bisi nai
0: bisi pesan
1: bekerni cara sedang anjuang maya nyak
0: main tulis
1: main tulis telefon nganjuang kita ke main tulis anjuang gupis
0: orang kami minta lagu main tulis nada telefon
1: ngedep pos
0: ngedep pos
1: apunya dan juang diri orang parah ya baru pesan datai
2: ya aku kagak tahu lian kan sempatnya
1: sempat
0: bisa telegram bawa orang bawa pos opis
1: telegram
0: kita tahu nak telegram
1: lalu jempat ya datai tanya
0: lu datai kami nyok ya nak telegram bisa telegram
1: Major Retired Edmund Abid pengawal berkawal engau radio kita di Sarawak itu dah.
2: Ya, terima kasih.
1: Okey, ketemu baru. Terima kasih ya.
2: Terima kasih.

Segulai Sejalai Gawa FM, bak program 34 Seranyawa. Nitiang hari 6, ngau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, jagai pukul 4 lemai. Randau ngau balati ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, nyarang buup, ngukir, fashion, movie, adat ngau main asal.

di rumah yang tu. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.

0: Aram ngerangkai ke Ngeli buat program Leman Berita.
1: Di menua Kongo depan ini, bisik siko ngembiak, bengal, agu, nak boleh berjaku, tang ya boleh belagore.
0: Nintiang hari 6, pukul 8 pagi.
1: Jadi ulah terduang untuk peninga dini, no ya belalai. Dini belalai dalam tanjuk cawar kena-kena siko laki ku penuh tidur.
0: Lalu tanduk ya, hari 2, pukul 5.30 lemai.
1: Ya udah diserang bini himpung nak duku. Okey, ada pantap tu peninga, ada tempiak nak duku.
0: Begulai ngau Edmund Langi. Tentu ya, Ba YFM.

0: keterubah aku dekat nanya Nuan, minta penemu Nuan tok deh. Senentang jakuk ke suah di dinga kita, nasib bak jari petara, ianya sawat ti suah di dinga kita lebuh ino tok ke lelaki nya tadi ditanya bekawa ngau tahu yang penghidup sidak ya.
1: Au, nang amat kadang-kadang kita bisi ninga leka jakuk tu munyi nya te pansuat ba mulut orang tok ya.
0: Leka lagu pan mayu
1: mayu hamai na ya amatnya. Yeah. Tambak kita ti Arab kalah tala. Munyi ke selalu disebut aku ngelama tau. Ya, bak kita itu nemu Tuhan, okay, semina ngau rundi yang ngajak. Tang kita nemu Tuhan, ngau kawal kita, bepun bakti kita. No, bak kita itu bakanya, kita nadai jakuk nasib. Nadai leka jakuk nasib. Munyi ku aku selalu nyebut nadai jakuknya. Nah ya, na nadai jakuk nasib. Tang bak kita itu harap ke Tuhan, kita harap ke iring Allah Ta'ala. Jakuk ianya nyak kebahku selalu nyebut penama leka jakuk Tuhan merik nuan penampak, penama leka jakuk Tuhan merik nuan penemu. Lalu leka jakuk nyak tik nyadi kelalau singkang pejalai kaki nuan. Leka jakuk ajal kudito iriang Allah Ta'ala cukup balat berguna. Laban Allah Ta'ala tik nentu ke pemujul rumah tangga nuju ngagai mahligai kebahagiaan. Ukai bergantung ba nasib.
2: Plasa Jurai 635. Belasar endul berjurai ke mayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kitai, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Kita rindu dengarkan telah
1: bertemu baru dengan kita
0: pegulang kami bak bagiga entelah
1: dengar keseluruhan pegulang kami bak program bagiga entelah harus telefon kita menggak mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634 ya nyari telah ke terubah panda munyitu ya dengar mana-mana ucek nah au
2: au au
1: ngelalai kenapa tu cek
2: au kan ngelalai korang picak matanya.
1: Nya baru betul ngelalai ke orang okay. Picak mata.
3: Picak gila, kena riga kah?
1: Okay.
2: Angka sampua batang.
1: Okay. Okay ya.
2: Ada kau ngelayan?
1: Aau lagi ke perhati ke baru?
0: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
1: Nya ya betul nah.
0: Semina ba YFM.

cerita, udah mengubah jalan raya lama ke Semina, bisi Siti Arung Jalai Mansan mau pulai, dia tu udah bisi 4 Arung Jalai. Bukai Semina bisi digaga Arung Jalai Murnikal, Pen Brunio Highway Mega, bisi diadu ke perintah Palanduk Lelak ngawintu diri R&R. Kelimpah hari itu cukup nguntung kerea Sarawak oleh nengah jalai itu nak berbayar atau kena detol, Pen Brunio Mega bisi ngelantang undur kitai oleh mindah ngeresak serata menua Sarawak. Sarawak menua aku, Sarawak maju makmur.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngangai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tang nemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diri batik ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak piten tu, jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa berga agi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

sebun nya majak balak nyadi. Nya alai perintah Sarawak ngau UPS berkuasa kebukai. Madah ke udah bersedia napik penanggul pengerai tiba pun ari angin ti kamah. UPS berkuasa ngelalau semua kitai ngurang ke aktiviti baluar rumah. Diau ajak dalam rumah enti nadai pengawak keberat baluar. Tutup pintu ngau jenila. Kena nagang angin ti kamah masuk ke rumah. Udah ngerja pengawak baluar basuh mua kita. Laban angin ti kamah boleh ngasuh mua kita gatal. Nyemang ngasai ke batuak nyom ajak balat. Asai pedis dada, sendak seput, ngau pedis mata, jampat, nganjur diri berubat, buat klinik, tau ke hospital ke semak kita diau. Lalau tu, ada perintah Sarawak, ngau YFM.

24 jam Wi-Fi segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu piamega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Ninga ke kami Wi-Fi segulai sejalai.

0: Tuan-tuan dan puan-puan, adik-adik sekian, kita pun GDP mesti dinaikkan. Kita mantapkan semua sektor-sektor yang boleh menjadi pemansang kepada ekonomi kita pada keseluruhannya. Bukan ekonomi aja, tetapi sektor sosial. Maka timbullah beberapa langkah kita, termasuklah nulung ibu bersalin, anak lahir beri 1,000, asal ada seorang yang lahir 1,000, dan juga bantuan ibu bersalin, bantuan-bantuan kepada anak-anak kita. PTPTN kita bantu supaya anak kita sekecil kena tahan pasport, kena berhutang, kita bantu. Waktu mula ya dulu. Dan akhirnya kita rasa ekonomi kita mesti kita ubah. Kita si dapat bergantung dengan ekonomi lama. Kita menggunakan kaedah teknologi. Sebab ya kita lancarkan digital ekonomi. Dan kita yang pertama mayau make telefon, make SP. Waktu COVID mun si ada tu susah kita ya.
1: Yang amat berhormat Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Menung ringat, menung pedih hati inti di rumah. Tamak pangking, nemu lagi. Medak handphone, medak lagu, medak nama-nama kini. Ini boh mayuh teh sebut. Nah, lu ngali ke diri medak handphone. Ya nemu, ya nurun, celap ke diri. Lagi. Amang ke nyari kita ke besawut. Kadangnya meh, mayuh hati ke benua hangat. Macam-macam teh pansor yang mulut tadi. Kadang dia nak sedar.
2: Ngenang ke gimit sebuah desem. Nanti indah yang ngasuh, ngay kerja pengonya ringan. Kita yang ringat ke diri. Ringat. Tamak ke diri. Tambit pangking na. Dahnya, dah lemah hari nya lapau perut kebaruan nemu ke
1: pansu. Ti aku ungkah ke muah pintunya te ke panua. Oh kelapa.
2: Maneh mentah senting ke muah pintu.
1: Nah, wa ke nyium baunya ne. Noi pansu baik baru ke dapur.
3: Anda nak mandiang ke 2 pagi wai tiap hari 1 nyentuk kali 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

Segulai Sejalai Gau YFM, bab program 34 Seranyawa. Nintiang hari 6, Gau hari Minggu. Sepengelamak sejam, hari pukul 3 ngalih hari, gagai pukul 4 lemai. Randau Gau Balati Ladia bak industri muzik. Pengelandia jari, ngarang buuk, ngukir, fashion,

Mayuh makan teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit baka diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai seminak bujung ke tubuh nak pelaban ke gigi penyakit, mayuh gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemerang ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irup. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayuh gula dalam pemakai. Jaga pemayuh gula, sesuduk teh pan umas, nanti kurang yang mana, tangan ti nadai sekali, nya mana haji.

0: Malaysia. Simptom penyakit influenza, nyengkaum, tabin, rengak, pedis rekung, batuk, pedis pala, ngau pedis sisi. Cara nyeliah ke penyakit tu ari berampit. Anak ngagendur mayu hurang, enti nadai ke buah. Ngenak sengkabung hidung ngau nyawa, enti ngasai bisik sakit. Basuh jari ngau sabun, tau ke sanitizer. Lalu anang endang nganjung diri berubat, nyema sintem, nyau majah balat. Arameh sama nagang penyakit tu ari ngekai.
1: Benon riba, kini penyalai. Tau ni buah sawat nuan telefonnya. Tujuk nuan dulu au. Datai benua dituju, nuan tau boleh baru. Lagi boleh nganti ya deh. Anang nyawat telefonnya. Nemu nuan, nanti nyuan nyawat telefonnya lagi. Nuan dekat layak. Nita kapan siap ke penyalai ku pis penglikun penyalai luan JKJR. Betelepawan maya driba dekat mudah ngasuh no layap 2 second. Tambah mudah, nuan dekat mudah terpawah hari jalai. Dekeran juga simpang, ngelantak orang ke penjalan kaki, ngelanggar lampu merah traffic light, ngau mayu lagi penuh sah ke bukai.
2: Sawat ajak meh. Hello bro, dini nuan.
1: Nasadudi, nadai reti. Ingat meh, orang kena kesayang. Pesan tu, dibaik ngagi kita, dari YFM Iban, RTM Kuching.

0: Jap, tu belakang tu aku. Itu aku dek.
1: Apa punya? Nama kakak di belakang tu? Pehnya basahnya perlu tusuarnya. Nama pengawak dek? Nama dek pindah. Pih ambil megang tedang kuat dek tu.
0: Eh, nak benda aku yang kuat teh dek tu dek. Muai si datian belakang tu. Mantun terumput tu. Nak ni ngajak aku lalau orang beradio dek ya. Masuk kita nyaga pembersih kandang tu kita diau.
1: Eh, kapa? Ngelelek ke diri nyangkau kade. Uji tebak ke aku. Jom minggu berkata tu. Tindu aja di rumah. Apa nyamai hari satu nyentuak kari namnya gawak jaja. Nadai pari diau di rumah.
0: Alam munyinya, nu anaki ya. Sakit nyamuk kita yang munuan. Sakit denggi kena kurang. Sakit celap angat. Nyamuk berteluk lagi. Munuan.
1: Nama nyamuk, nama ngasuh kita sakit. Ya, setemu aku. Sebenarnya jelur di kampung ngajak nama ngebedah kita. Oke sakit lagi, kadang berbadi. Kita lah banyak patut. Nyamuk ngemiatnya oleh ngebedah kita.
2: Nintian tahun, kes denggi Papua Malaysia, majak nama. Perkara tu, balat nan genatai ke pengirawati ngagai perintah suta megak balan rakyat Papua tu. Nama kebuah, perkara tu balat nan ngerekai kemayar itu. Kati kita nak sayau ke kaban layan dirimpu. Nyamu Edis, tahu dikelala kita dengar curak celum ngau burak, bak senentang tubuh ngau kaki ya. Beteluk bandur air tiba takung, sekali keba dalam tahu keba luar rumah kita. Nyamuk tu tebal lagi ditemu kita leboh maya tumu pagi serta lemah hari. Cara kita tahu nyeliah keriri aligi penyakit tidak baik nyamuk Aedes. Tuci tau ketukar air tidak timbun kita bapasu bunga tau kebandur bukai kena kita nimbun air suah kaki. Di kita yang nganang air tentu kepasu tau kendur kita nganang airnya di tebat. Tanam tau keboi tin serta butul tidak diguna ngambil kena alai nyamuk berteluk. Jaga pembersih alai genturuh peniau nur kita diau. Nadai Edis, nadai medenggi. Pesan tu Ali YFM.

0: jakuk ke suah didinga kita,
1: mm-hmm.
0: I love you, tau ke aku rindu kenuan.
1: Mm-hmm.
0: Jadi nyak tadi Siti ari contoh cara tua ngayan ke pengerindu ngagai sikok-sikok orang.
1: Amat.
0: Jadi kelimpah hari tua ke bersebut ke leka jakuk, aku rindu kenuannya tadi, I love you-nya tadi. Bisa cara bukai kini kita nyayan ke pengerindu ngagai orang?
1: Oh, bisa. Jadi leka jakuk ke depan aku ditau inya tau, jakuk I love you, tau ke aku rindu kenuan, tau lempuang tau kenyamai disebut. Nah ya.
0: Aman.
1: Okey, labanya seminak jakuk manis, jakuk nyamai didinga ngagai ora bukai.
0: Oh, nanti kita ninga lemik ati kita ne pasta.
1: Betul, nya ati ngasuh no singit agi pendiang kita kini, oh. Lalu ati kita nyu terbuka kini ngagai pangandere ya. Tang ya ti mana agi ari jakuk, jakuk tu ianya dipulai ke kita ngau pengawa. Laban jakuk aja nadai pulai ke penguntung kita ini ya.
0: Mm-mm.
1: Aku merik jakuk Siti cerita pasal siku inai tuai siku. Sebuah anaknya nyebut ngagai inai ya. Ma, aku rindu kenuan. Kita nemu nama sawat inai ya. Sawat inai ya munyi tau. Anak, nanti nuan rindu kaku, nolong aku mail bil aku wau. Ya. Jadi bahasa pengerindu inai ya, ianya mantuk ya, nolong ya.
0: Mm-mm.
1: Ya, jakuknya mana tadi? Tang ti jakuknya ti dipegulai ke ngau ya. Lalu nya ti mana na ya?
0: Ya.
1: No, awak ke kita mega ngayan ke jakuk. Pengrinoknya ngau pangan kita, ngau bakiah kita, ngau orang butik de krinok ke kita. Ukai semina ngau jakuk aja. Dua ti tu. Ti de kerja kita begulai, ya dekat nyadi keberkat. Ngagai orang ti ninga, lalu ngagai orang ti nerima.
0: Ya.
1: Lalu ya dekat meri terima kasih ya ngagai apai kita itu disurga tu jakuk tersebut kerja ti badas,
0: oh.
1: Ngagai pangan diri
2: Plaza Jurai 635 Plasar endul bejurai kemayu macam perkara nyadi tau ke ditapi kita besari-sari beplasar ke sukut penghidup tau ke ajar orang Kristian.
3: Di tiang hari Minggu pukul 10.15 malam, lalu tanduk ia hari 4 pukul 5.25 lemai.

0: Hi Sam.
1: Hi Si.
0: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
1: Konti tengah hari. Kalau gisi, nak ada iku off sari tu.
0: Oh, aku mai iku off.
1: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai deh.
0: Nada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Nggak tarik kau meeting kini.
1: Wah, jam baru. Lawa macam deh si.
0: Mana neh? Padahal jam kutuk. Bisi api kediri. Kekijap kediri. Mana tu? Latest
1: Cina.
0: Version.
1: Patut office tu bau Cina.
0: Baru nak nemu. Anak mana orang?
1: Lomat jam di tu sini.
0: Eh, Sam. Nama nanti murus-murus. Dah tahu kita kenyak. Nanya mana agak-agak berkenyak.
1: Eh, nadai lah si. Kak, medak rindu-rindu medak jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orangnya dulu. Mudahnya, nanti agi dia ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pasal tu, RYFM, segurai sejalai.

0: kerajaan Sarawak menyedari bahawa konflik di Timur Tengah turut memberi kesan kepada setiap lapisan penduduk Sarawak yang memerlukan perlindungan dan sokongan sewajarnya. Oleh itu, sebagai kerajaan yang sentiasa peka dan peduli terhadap nasib rakyat, kita akan memberikan diskaun khas elektrik untuk semua pengguna domestik sebanyak 25% bermula April sehingga Disember 2026. Kadar diskaun ini adalah setara dengan kadar yang pernah diberikan melalui pakej bantuan khas Sarawakku Sayang BKSS yang lalu. Dijangka seramai 714,557 pengguna domestik akan menikmati manfaat ini dengan pembayaran sebanyak 188.1 juta yang sepenuhnya akan ditanggung oleh kerajaan Sarawak.
1: Yang amat berhormat, Dato' Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

0: Pagi Rewind.
1: Berkenaan ke topik seduai di kuya. Jadi nama ya suba, kak digagak kenia ngapa ya suba merdeka mel.
2: Oh, okay.
1: Alaban mayanya ya ada cun-cun hari merdeka kuya.
2: 31 hari bulan.
1: Ya 31 hari bulan. Tang sidak misi ba hospital madah kenia ngapa ya suba ngai kia malu di kangau bala kabannya nama merdeka kuya. Jadi bala ini misi dia nguji ngasuh ya ngaka nama Rebecca. Nak tu jawabnya tadi ni. Rebecca. Bisa istimal ngu nama Merdeka tadi. Jadi alu Rebecca nyak mana nama tadi mel. Tang kebenar tadi. Ni apa yang ngasuh nama tadi Merdeka. Lapan ni ada cun-cun hari Merdeka. 31/8 tu hari pengada Lovely Alicia.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi. 2

0: Jalai besai pen Borneo, jalai besai ti nyambung menggeri ngau genturong pendiau. Jalai pulai ngai diri sebilia tidik sayau.
1: Tanggemu kita, nintia ngari beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak dribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuti betul. Eh, kapok kiruah. Mana aku yutan bak piten tu? Jampat lagi.
1: Ingat, piten ukai yutan.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yutan bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai di depan kereta Nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah bebadi ketega pengilap Nuan. Jimat 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngena jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai pen Borneo ungkup semua. Ukai palan nur Nuan ngeso kediri. Nyawa berga agik ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyameu tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu. Ari YFM Miri.

0: ingin berkependiam, Mel.
1: Ya, menya ah.
0: Mel. Oh, Mel. Apa nama utai dibeli nuanya nya berdunjung utai batroli? Nya tu Brian ke dak? Jari para ringku berbaik ke barangnya.
1: Be, denya isi. Nasib nau dibise. Tuk, tuk. Tuk ge. Nulung ku ngasuh ke troli ku tu dulu.

0: Tuh, aku teh, ai semeti ya nak mayu ah, ke 30 keria aja. Bedaunya, ni ke kue, kia, baju, tancut, gaun melana gi, bala gelas, pinggai, mangkuk, bedau magiannya sih, bedau beli magiannya.
1: Ancek deh, utai kada beli mayu pengrami itu. Mata si kiamu, beda utai kada jual orang, tang berundiang meh. Patut kena utainya dibeli. Nama guna nanti kita beli ya. Ukai nama. Takut bulan beda hapus, nyoba ketup ketunjuk jari.
2: Bah, dah tu meh. Dah tusun ku magang barang tu. Aram, tu makai kompua, makai kepadanan tadi neh. Neh, nama bangku tunya penuh ngebarang deh. Dini anak kududu ada meh. Meh.
0: Nai, amat dah. Kasih tu dah kabar ku tu.
1: Pesan tu, Ari YFM.

Shalom, selamat pagi, belah menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Ke pagi itu, aku datang baru, Pedri Elister, hari gereja Methodist Iban, dekat Ngulu kita, alam pengawal sampai pagi, bakal ke pagi itu. Sampai kita, Tuhan, terima kasih, hari kebaru diberi nuan pagi itu, awak ke semua pengawal kami, ke gereja kami ke pagi itu, semuanya dikemujur, atas iring, ibun, oleh kuasa Roh Kudus Tuhan, Tiala Tala. Sampai itu serah kami dalam nama anak Tuhan Tuhan Jesus Kristus di penglepas kami. Amin. Jadi ke pagi itu baca buku kudus kita ke diambil dari Matthew bagi 14 ayat 22 datai ke 33. Jadi berkata kemudiannya, udahnya Jesus ngasuh sidak murid nepan perau lalu ngupuak ngagai ngupuak dulu ke seberai danaunya. Lalu yampu ngasuh orang mayuh pulai. Lebuh ya udah ngasuh orang mayuh pulai, ya lalu niki ngagai bukit sigi dekat besampi. Lebuh hari nyau lemai seminak Jesus ajak bisi dia. Tang berurung mayanya perau ti di depan sidak murid nyau udah jauh hari tebing, lalu dipangkak ke gelombang laban sidak nanjak ribut. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi Jesus mansah ngagai sida bejalai ba atas air. Tang lebuh sida medak ya bejalai ba atas air, sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Tang Jesus lalu kalanya bejaku ngau sida. Ku ya anang takut, aku tu anang takut. Peter lalu nyawat ya, Tuhan entinya amat nuan, asuh aku berjalai ba atas air ngagai nuan. Ku Jesus kitu kenuan. Peter lalu angkat dari perahu lalu berjalai ba atas air mansang ngagai Jesus. Tang lebuah ya medak pemalak ribut, ya takut. Lalu lebuah ya baru dekat belabuah tenggelam, ya lalu nyerawah, Tuhan selamat ke aku. Jesus lalu kalanya nyapaya lalu berjaku, min amat meh pengarap nuan, nama kebuah nuan kakang. Lebuah seduaya nepan ngagai perau ribut lalu terdua. Sidak ke dalam perau nya lalu nyembah ya, ku sidak nuan aman anak Allah Ta'ala. Tu jaku Tuhan, Tuhan berkat ke semua kita. Belum jadi dalam nama Tuhan Jesus, pagi itu kita meda inya arab ke Kristus ba tengah-tengah penusah ti nyadi dalam penghidup. Tuhan kadang-kadang ngelak ke kita nungok penusah badunya tu. Ti kita berarti ke bala murid Jesus ba dalam perau ketegah taluak, ketegah nitiah kejaku kuda diperintah kuliah Jesus Kristus. Tajapan sidak taluak, sidak tetap megak nunga penusah atau ke gelombang di pangkak ribut. Nyalai bala menyadi kita boleh medak ditau nitiah ke Kristus ukai mai reti penghidup kita itu tadi bebas ari pemar atau ke penguji. Pemar kenyadi dalam penghidup orang ke Arab ukai berti Tuhan ninggal ke kita. Tuhan ngenak pemar atau ke penguji dikenak ya nampak pengarap ngau korektor kita kenyadi penitih Tuhan. Nyalai menyadi ana jampat mantu, ana jampat kecewa lebuh kita nungak pemar dalam penghidup. Penaluak kita ngagai Tuhan kesari itu ukai meri janji ngagai penghidup kemudah. Tang Tuhan meruan bisik ngau kita. Tuhan kedi sembah kita Immanuel ya bisik ngau kita. Pia mega Jesus datai ba maya timpuah tingena ayat 25 datai ke 27. Ba antara pukul 3 ngau pukul 6 pagi Jesus mansang ngagai sida berjalai batas air. Tang lebuah sida meda ya berjalai batas air sida balat amat takut lalu nyerawah antu. Nyalai bala murid ya berdua ari penakut, bala murid dia, bala
bala murid Jesus dia sidak nyau nak ngelala siapa nyak Jesus. Lalu Jesus berjaku, anak takut tu aku. Tuhan datai mai timpuh dengan nak lebuah kita ngasai ke diri. Tuhan jauh hari kita. Dia Jesus datai ngai kita lebuah timpuh kita itu tadi nungak pemar dalam penghidup. Penatai Jesus Kristus tu tadi lebih penting serta berguna lagi berbanding ngasuh pengujinya badu ngacau kita. Tau ke ngasuh gelombang ngetu mangka. Dalam pemedis penangguh dalam penghidup kita, kita mesti ingat cara Arab ke Kristus ngau penghidup kita kesarito. Nah milih berkeni situasi kita. Alam pelayanan kita, alam rom bilik kita. Ayat 28 datai ke 31 nunjuk ke kadang-kadang pengharap kita itu lemik. Peter lalu nyawut dia, entik nuan amat Tuhan, asu aku berjalai ba atas aik ngagi nuan. Ku Jesus nyawut kita nuan. Peter lalu pansut, lalu berjalai nuju ngagi Jesus. Lebuh mata, Peter nuju ngagi Jesus, dia Peter berjalai ba atas aik. Tang lebuh Peter medak pembalak ribut, ia takut, lalu labuh tenggelam. Tang lebuh ia medak, tau ke berarti ke ribut kebalatnya tadi dia Peter lalu tenggelam ya lalu nyerawah Tuhan selamat kaku. Pengharap kita belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus ukai reti nada yang saya takut tang pengharapnya ianya ngasuh perniang kita kita terus merenang mengagai Jesus Kristus tajapan nungak pemar dalam penghidup. Kadang-kadang hati kita ngasuh kita tenggelam tang pengasih Kristus nyelamat ke kita. Lebih kita nyau lebih agak fokus ngagai penusah berbanding ngagai Kristus dia pengharap kita dekat lemik dalam nyadi. Okay. Nyalai kita berguna benar fokus kita penuju kita perniang kita semina ngagai Jesus. Bukai kita merenung ngagai masalah atau ke penangguh ke ditungak kita di dunia tu. Tuhan sigit meruan dekat nyawam orang ke minta tolong ya. Ayat 32 datai 33. Sepengudah Jesus tamak ke dalam perahu ribut lalu teduh. Sidak dalam perahunya lalu nyembah ya aku ya nuan aman analah ta'ala. Kerja ajih titik kerja Jesus ukai sekadar nunjuk ke kuasa Tuhan ari atas semua tai. Tang dekat mai bala murid ya ngaku Jesus Kristusnya anak Allah Ta'ala. Penuju kerja ajihnya mai mensia mayuh ngelala siapa Kristus. Nengah gelombang toke ribut nya uliah nya dijalai ngelala siapa Jesus Kristus lebih dalam lagi. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan Jesus. Nama pengalaman penghidup kita kesarito ketau ngasuh kita lebih sama agi ngau Jesus. Kati kita dekat ngaku Jesus Kristusnya maya senang tau ke maya kita itu sah. Nyalai bab Matthew bagi 14 ayat 22 dan 33 ngajar kita ribut atau gelombang oleh nyadi bak kita tajapan kita itu taluak ngai Tuhan. Jesus meron bisik ngau kita, maya timpuh ti ngena, maya timpuh ti ingkeman. Pengharap kemeruan merening ngagai Kristus, nyak dekat ngalah ke penakut dalam penghidup kita. Serta pengalaman penghidup kita, nyak mai kita itu tadi terus nyembah Jesus Kristus anak Allah Ta'ala. Nyalai ba sitik cerita siku anak min ngau apa ya, nepan sitik kapal. Apa ya tu ianya deriba sebuah kapal. Tang na mukai-mukai lebuh sidak ya seluai apa ya kemai bala pelancong. Sidak ditungak gelombang ngau ribut di balat. Jadi bala penumpang dia berasai takut. Nyau na tenang ketega gelombang ke balat mangka. Tang na miat tu tadi bala menyadi dia tenang. Ya nadai asai takut.
Lalu mensia mayuh dia nanya ya, nama kebuah nuan nak takut? Pihak kesawat anak miatnya, aku nak takut ketegal apa ya ku kemai kapal tu, rutinya deriba kapal tu. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Kita Arab berpanggai buat Tuhan, nak milihnya situasi senang atau ketusah. Tuhan ngulu ke kita, Tuhan lo kita. Kita belajar dari Peter, sagi-agi mata kita tertuju ngagai Kristus, dia kita tetap teguh, kita tegap, kita nak tenggelam. Lalu kita nak takut, kita nak kakang hati. Nyalai belum menjadi dalam nama Tuhan. Tuhan selamat kaku. Tuhan sigit nulung setiap orang di Arab ngagaya sampai kita. Tuhan Allah Ta'ala tiapai, terima kasih kejakut nuan anang asuh kami kakang tang asuh kami fokus, asuh kami merening ngagai nuan Tuhan. Ukai kami merening ngagai utai kenangan ku kami tang kami simak merening ngagai nuan Tuhan ti Allah Ta'ala tiapai. Nuan pun penghidup kami, nuan Tuhan tingin tu nyaga kami alam semua utai. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami dah sampai. Amin.

0: bulan September orang putih nyak sebaka ngau bulan 4 kita Dayak. Maya bulan tu kita belanggang tak ke ngerangkai kerban.
1: Jadi pantun bulan dikena kita Dayak maya belanggang kerban ianya munyi tu.
2: Aku dekat balagu kita anang mamunyi nampung singalang burung hijau burung kanyi umai gak balat merah kayu baru mati tebang gak tidak bujang bala tidak laki umai gak kita besai balat lantang hati kaban gak kita langgang 30 hari umai gak udah rangkai kayu lama mati gak kita nunu api balat menyedi marau gak udu nyampau panas 10 hari baru

Okey, lagu hari Richard Lee ya, dah lekat ba nuan lagu dikenal ngepun ke awak pengerak pagi di YFM ke Sarito Peninga. Hari 5/11 hari bulan 9/2026. Selamat pagi kita ke udah tumu milih YFM jadi ke pemerintang kita ke pagi tu. Nak ngira hari ni kita kuliah mendiang ke YFM. Kita di strata menua Sarawak. Lalu pihak Megak kita hari menua buka ya, ke boleh mendiang ke YFM hari RTM klik ngau Megak bak channel Astro ke pagi tu. Harap ke kita sama angkat Dani ngau lantang. Lalu pihak Megak harap ke sama ngepun ke hari baru sehari tu ngau mucur ya. Jadi ke pagi tu kita bergolai ngau aku Sam. 3 jam tau lagi peningah nang bakal selama. Bak tusun program kita ke pagi tu ya. Jam kedua tu lagi macam pesan berat ke diterima hari peninggal kita. 7:30 pagi nabur ke berita pagi. Lalu pukul 8 pagi tu lagi gulai program 2 pagi wai bakal selama. Nyak ke tusun tau ke rintai awak pengerak pagi kita ke pagi tu. Jadi kita perindang dulu ngau lagu-lagu ke udah disedia kaku ke pagi tu. Seraya kita ke nyedia ke diri deka ngatur pengawak kita ke sari tu. Lebih lagi kita ke nurun kawak atau ke bisi mindah ke sari tu. Harap ke semua pengawak ke deka diatur kita muka mucur di pejala ya. Hari Juni aman, mayuh tembawai.

0: Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalang ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalang special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalaknya di juara carta kenyalang dekat berebut ke gelar juara carta kenyalang special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalang, nyuluk mimpi, bintang pegari.
1: Statistik mandang ke penusah babadi Pak Jalalun di Sarawak agi ngirau kati. Untuk sitip ngingat tip guna ngagi semua kita itip tengah ke Jalalun. Kebuah penusah babadi nyadi arulah diderima tindak nitiah ke atur Jalalun. Ngena telepon lebuh teriba boleh melimpang ke runding lalu ngasuh babadi. Sekedak perkara atau diperhati kena nyeliah ke penusah babadi Pak Jalalun. Seliah ke diri ari ngena telepon bincin tau ke ngerja pengawal boleh melimpang ke runding. Persa perengkap pengangkut, tentu ke perengkap pengangkutnya mana? Persa tayar, brek ngau lampu sebedau berengkah berjalai. Titih ke semua atur Jalalun, sidak tipe kuasa dekat terus nerit ke atur Jalalun, kelebih lagi maya musim pengerami. Pesan tu, Ari YFM.

Okay, lagu hari Linda ya, Repak Panti Jalai. Lagu dia kena merindang kita ke pagi tu. Merindang pendengar kita yang ke bisik dah tumu ba rantu Jalai. Ba Jalai alun jam ke dia tau. Lebih lagi kita ke Benua Teriba jam ke dia tau. Harap ke sama berjimat ke bisik sekedar Jalai udah berengkah skut ke pagi tu. Lepas tentu mayuh bala kita ke nurun kawak tau ke bisik mindah ke bukai, nurun ke pasar. Ya, harap ke sama berbahasa meh ke pangan diri ke sama bertengah ke Jalan Alun ya. Okey, seraya kita ke berperindang untuk berkongsi ke dulu muka berita-berita ke bisi ayan pak surat berita kita ke pagi tu. Sekedar berita ke bisi ayan ke di peda aku tu kala itu penerang hari Menteri Pengerai ya, Datuk Seri Dr. Zulkifli Ahmad kala madah ke semua operasi lutur terbaik tau ke FDS di Sarawak di ketu ke sementara dikena meri awak ndur berjalai ke pansi ngau muka merasa ngau sili atur pengelikun serta operasinya ya. Tajak pihak yang madah ke servis perubat Medivac untuk kes emergency mengkang di pejalai ngena sawap dari upis Menteri Pengerai ngau muka upis bomba ngau penyelamat Malaysia. Lalu KKM muka dekat ngatur rawum ngau raban sedadu Malaysia dikena nguna bilun sidak ya mai orang ke sakit ti berguna ke perubat emergency ngagai palan Pengerai ti ingkeman. Okey, nya ba berita ke bisayan. Lalu ba berita bukai tu berita ke agi bekawul ngau penusah bilun ke Labuh pin lama tertadi ya. Kalai pengawal mansia penusah bilun Kabang ba long lelang di pejalai ngau cara bebas ari biro pemansia penusah langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Jadi kepala pemesai eksekutif upis berkuasa penerbai bilun awam Malaysia Datuk Kapten Nur Azam Mahmud madah ke sebarang utai ke ditemu ditetap ke nyadi kebuah penusahnya ke nyadi patut digagak AAIB semudah merasa bukti ngau silia. Lalu AAIB bengka diberi tanggung pengawal nentu ke gaya ngau kebuah penusahnya ke nyadi ya. Okey, nyak bengka berita ke bisayan. Lalu bawa berita bukai kalai upis Menteri Pemansang Rindu Ruan Bilik Ngau Raban Bangsa Mega sedia meri bantu kaunseling ngagai diri sebilia sidak ke kena penusah bilun Kabang ke Labuh ba long lelang. Jadi Menteri ya Datuk Sri Nancy Shukri madah ke sidak seruran bersedia meri bantu kaunselingnya tang diri sebilik mega patut diberi awak andor sidak ke napi penusahnya ya laban perkaranya ukai mudah ditapi sidak ya kelebih ki ke berkawal ngau nyawa nya lai kaunselor ti dianjung enya orang ke amat merti ke gaya penusahnya ke nyadi. Okey, nyok muka berita ke bisi ayan pa surat berita ke pagi tu ya. Lalu pa berita buka itu 14 ikut orang ditangkap ketegal mayuh macam penyalah ke berkaul ngau dada hari op tapis khas. Kepala Polis Pelilih Kuching ACP Leksanaga Cabuk madah ke siku hari suspek ditangkapnya nitih ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Lalu tiga ikut ditangkap nitih ke Seksyen 12 Bracket 2. Lalu 10 ikut ditangkap nitih ke Seksyen 15
bracket 1 bracket A Akta Kesama. Di operasi 3 hari ke di Pejalai ke Belabuh hari 1 nya Megak Mucur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metapetamin akan dipelabak ke berkah RM1,720. Okey, nya Megak ba berita ke BC dikeluar ke bak surat berita kita kelimpah hari mayu haki berita-berita bukai ke pagi tu. Lalu berita ke sili lagi. Tahukah berita pagi di YFM? Boleh dipendiang ke kita pukul 7.30 pagi tu nanti di YFM ya. Okey, lagi merindang kita ke pagi tu peninggal. Hari Ricky Anderson. Okay lawa, okay subuh.

0: atau kalau bagi rumah yang tu.
1: Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
2: Okey, jadi itu menatai ke pesan ke diterima hari peninggal kita ya. Pesan ke terubah tu hari kasih mana-mana madah ke Indaya, putih anak Natal ya. Putih anak Natal udah nadai kemari. Lalu niang putih anak Natal tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi ya, pak rumah sedampu, ianya pak kampung Sungai Rawa. Lalu dekat dikubur ke pagi pagila. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan aba tegelam sepauh ruan mugah kesindo gawang pili di mawang sebangkui Sungai Pinang abit sebang muka Kaban Belayan ke bukai ke nda boleh disebut itu magang. Kalai pesan tu tadi madah ke putih anak nata, putih anak nata udah nadai ya. Lalu niang tu dekat di Sungai Palamayu. Malam tu lagi pa rumah sedampu inya ba kampung Sungai Rawa lalu dekat dikubur ke pagi pegila. Hanya tadi pesan ke terubah ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan kedua tu hari gayat anak jubin madah ke binia kemban anak lium ya, kemban anak lium tau ke Indai Nunuang udah nadai meka. Lalu niang kemban anak lium tau dekat di Sungai Palamayu malam pergila ya ba rumah sidempu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu niang tau dekat dikubur ke pagi hari Minggu tiela 13 hari bulan 9. Jadi pesan tu menuju Kaban Belayan ba sekerang entabai layar spek gelasah suai merusak Sungai Sibau di Limbang Nanga Selidung Batang Kemalih Betung Padih Paku engau meka Kaban Belayan kebukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu telepon ngagai Ilis anak kait bak lumur 019-483-5989 tau kenuju Matthew anak kait ya 013-826-510. Jadi banyak tadi pesan madah ke kemban anak lium. Kemban anak lium tau ke Indai Nunuang udah nadai ya. Lalu dekat di Sungai Palamayu malam pergilah ba rumah sidampu inya ba rumah jantan mucau keranggas ulu sekerang. Lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tau ila. Jadi nguyang agai pesan ke sitik tu peninggal inya pesan hari Anastasia Luyah anak Hendri Mpurai. Jadi pesan tu madah ke menjadi ya ianya Alexan Adit anak Hendri ya. Alexan Adit anak Hendri udah nadai. Lalu mayang itu niang tu nganti pemutus postmortem hari hospital ya. Lalu niang tu ialah dekat di Sungai Palamayu ba rumah sidempu inya ba desa Senadian Miri. Jadi pesan tu nuju Kaban Belayan ba rumah Douglas Tampang Sungai Berangan Ngkudu Atas ngau Ngkudu Baru Kerikap Sebetan Sungai Buluh Wak Pakan Sungai Rusak Ulu Julau ba Saint John Sibu bala Kaban area The Paris of Good Shepherd area Saint Columbia Anglican Church tuan rumah Juliana Tarang ba Sungai Mulih suai ni ya Temenggung Boniface Bada Sungai Sengak Batu ni ya tuan rumah Husan Sebatu ni ya rumah Resli Uji Serudit B rumah Umbat Ambu Surit D Kaban Belayan Baulu Paku Senunu Belabak Pelawak Putus Nanga Jau Melaban Gensurai Sungai Pelan Doak. Ngau mega kaban belayan ke buka ya, ke nda ulih disebut di Tumagang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngagai Anastasia Luyahana Hendri ya, bak lumur kusung 14-599-7523 tau kenuju Stephanie Sah kusung 11-934-5431. Ya tadi pesan madah ke Alexan Adit Ana Hendri udah nadai lalu maya ngintu niang tu nyok nganti pansut dari hospital laban ke postmortem ya. Lalu niang tu dekat di sengai pa rumah sidempu nyok pa desa Senadin Miri. Okey, lalu pesan ke Siti tu peninggal ianya ari cali ana mabuang madah ke apa ya mabuang ana ngumbang mabuang ana ngumbang udah nadai meka lalu niang tu dekat di sengai Palamayu malam pegila ba rumah sidempu inya ba rumah cali simpang wak jalai Sisko Lama lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan di pakan, sugai, entabai, julau, krian, budu, ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Madah ke mabuang anak ngumbang, mabuang anak ngumbang tau ke apai cali udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di sengai Palamayu malam pergila ya, bak rumah sedempu, inya bak rumah cali, simpang wak jalai Sisko Lama lalu ke kubur ke hari Minggu tu ila. Okey, lalu pesan ke Siti tu inya hari ndat anak seman madah ke laki ya Janui anak empang Janui anak empang ya tau ke apa ya tun udah nadai lalu niang Janui anak empang tu dekat di sengai Palamayu malam pergila aba rumah suyah mendasa salah seratu lalu dekat kubur ke pagi hari Minggu tu ila. Pesan tu nuju kaban belayan ba mendas mempelai rumah duat nangga sam rumah praria kedam rumah Albert Kadir Mungguk Bawang rumah Huntan Tanjung Siku rumah Hendru Nyanggau Sungai Belung Mutun Beluak Babu Belasau, Bajau, Tebero, Terai, Munggu Grenis, Belayung, Belawung, Munggu Tunggal, Lubuk Lebak, ngau kaban belayan ke bukai kena ulih disebut di Tumagang. Jadi pesan tu tadi madah ke Janui anak empang, Janui anak empang udah nadai lalu dekat di sengai Palamayu malam pergila ba rumah sidampu inya ba rumah suyah mendas salah seratu lalu dekat kubur ke hari Minggu tu ila. Okey, nyak ke sekedar hari pesan ke diterima hari peninggal kita ya ke pagi tu. Udah terlalu aku nampung maca pesan ke bukai. Ngetu nak lama mendiang ke lagu hari Fadil ke pagi tu.

0: Pengerap Pagi, pukul 6, Ngagai, pukul 9 pagi, Seminat di Radio Malaysia Sarawak, YFM.
1: Okey, lagi awak Pengerap Pagi di YFM, lagi macam pesan nak buka ke pagi itu ya. Jadi pesan ke sekali itu, hari Anita nak unggam, madah ke apa ya, ex cikgu unggam anak dunia, tahu ke apa Irina, udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergi lah ya, ba rumah sedampu inya ba rumah suli engkajang pelaso kabung. Lalu dekat di kubur ke pagi hari Minggu tu ila ba pendam Anglika Saint Michael pelaso. Jadi pesan tu nuju kaban belayan ba ai uluruban panjang ruban kopi bus salkra uluruban jelupang sungai antu bawan balingian mukah sungai rama sebuyau nanga batang kriana seratu kaban belayan di kucing semanggang amaka kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang. Jadi penerang ke sili agi kita tahu bertelepon ngakai lumur ci kusung 13817 7027 atau kenuju apa iki ya kusung 19468 8616. Ya tadi Epsan madah ke ex cikgu unggam anak dunia tahu ke apa Renal udah nadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam pergilah ba rumah sedampu inya ba rumah suli engkajang pelasuk kabung. Lalu dekat di kubur kari Minggu tu ilah ba penam Anglika Saint Michael pelasuk. Okay, pesan muka ke diterima hari peninggal kita. Lalu pesan ke Siti tu hari layam anak nabau madah ke inaya kinu anak dingun kinu anak dingun udah nadai muka. Lalu niang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ya pa rumah sedempu inya ba rumah lawi tinting lelengau Batu 36 Sungai Tamin Selangau. Lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pergilah ya. Jadi penerang ke siri lagi kita tahu berlipun ngakai layam anak nabau abal umur kusuan 13883 4526 tahu kenuju Rikin anak Alan abal umur kusuan 12877 1723. Jadi nyak tadi pesan nuju kaban belayan ba tanyit buak skuau stapang alat debaluang tajam tabau paku bintulu ngomega kaban belayan ke bukai kena oleh disebut itu magang madah ke kinu anak dingun kinu anak dingun udah nada ya. Lalu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi ba rumah sedempu ianya ba rumah lawi tinting lelengau batu 36 Sungai Tamin Selangau. Lalu ke kubur ke pagi pergila. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal ianya pesan hari mitui atau kemisi anak lumut madah ke apa ya lumut anak kayang lumut anak kayang tahu ke laki ni yang injuang anak canggai udah anadai. Lalu ni yang tu dekat di Sengai Pala Mayu malam tu lagi per rumah Peter Fence Sungai Bakas Beluru Bakung. Lalu dekat di kubur ke pagi pergila. Jadi pesan tu nuju kaban belayan bak sayah putih, sayah merah, telajin, lugan manuk, selepin, urung, sebatang buak, bayin, kelabit, empelam, engkelili, lutung, nipak, mamut, seloi, bukit limau, sengkabang, nat, entulang, muka kaban belayan ke bukai. Jadi penerang ke sili lagi kita tahu bertelepon ngakai mitui anak lumut balumur kusung 14598 6592. Jadinya tadi pesan madah ke lumut anak kayang ya, lumut anak kayang udah nadai lalu ka di sungai pala mayu malam tu lagi pa rumah Peter Fence sungai bakas Beluru Bakung lalu deka di kubur ke pagi pa gila. Okey, lalu pesan ke buka itu peninggal ianya hari Joshua Langi anak gelagat ya madah kapaya gelagat atau ke tanah anak king udah nadai muka lalu dekat di sungai pala mayuah malam pergila ba rumah sedempu inya ba rumah darah remias ulu luau awi serata lalu dekat kubur ke pagi hari minggu tu ila jadi penerang ke sili agi kita tahu ba telefon ngakai Gabriel Teduang ba lumur 013-593-161 atau kenuju Joshua Langgi 09-835-0350. Jadi ini pesan menuju Kapan Belayan ba rumah jangan ulu senulau sungai Jira jauh rumah linguh ulu risau di Semurian Praja sungai Nyia Ruban rumah Uncil nangga pe ulu rimbas maluang bakung kemidan nangga luau lubuk kepayang uang alas tanjung tapang ngau Kapan Belayan kebuka yang kena oleh disebut itu magang madah ke gelagat tau ke tanah nak king udah nadai mega lalu ka di sungai pala mayu malam tu lagi pa rumah sidampu ianya pa rumah dara rebias ulu luau awi seratu lalu ni yang tu dekat dikubur ke pagi pa gila. Okey, pesan mega ke bisik di terima hari peninggal kita ke pagi tu hari Jacqueline Joni Aman adai guna ngetan lagi. Okay.

Okey, hari Jacqueline Juni Aman ya, nadai guna ngetan ke. Jadi udah mendiang ke lagu hari Juti AE aku kai petara. Kita mendiang ke berita pagi ke ditabur ke terus hari YFM.

Selamat pagi, Peningan mulai dengan aku Min Meliza Ryan buat berita pagi hari 5, 11 bulan 9, 2026. Ketua Batu Batang Berita. Operasi servis doktor terbaik diketuka sementara. Pansiat penusah Bak Long Lelang dipejalai ke bar, dipejalai ke Biro Pemansiat Penusah Bak Langit. Penusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia menerima 200 itik report. Yang tadi batang berita, jadi dia tu mai kita mendiang ke isi berita. Semua operasi doktor terbaik tau ke FDS di Sarawak diketuka sementara dikenak meri awak andur berjalai ke pansiak serta meresah ngau silia atau pengelikun serta operasinya. Tajak pihak Menteri Pengerai Dato' Seri Dato' Zulkifli Ahmad Madah Servis Perubat Medivac ungkup kes emergensi mengkang di pejalai ngenak saup upis Menteri Pengerai serta upis bomba ngau penyelamat Malaysia. KKM Mega dekat ngatur awam Raban Sedadu Malaysia dikena nguna bilun tidak mai pesakit ti berguna perubat emergensi ngagai palan pengerai ti angkaman. Pengawak mansiat penusah bilun engkabang di Long Lelang dipejalai ke ngau cara bebas ari Biro Pemansiat Penusah di Langit AAIB ke dipegai upis Menteri Pengangkut. Kepala Pemesai Eksekutif Upis Berkuasa Penerbai Bilun Awam Malaysia CAAM Datuk Kapten Nur Azman Mahmud Madah sebarang utai ke ditemu ti tetap ke nyadi kebuah penusah tu nyadi patut digaga AAIB pengudah merasa bukti ngau silia. AAIB bertanggungjawab nentu ke gaya ngau kebuah penusah tu nyadi. CAAM benung bekerjasama berkongsi ke semua rekod ti bekawa. Nyalai Mensia Mayoh dipinta nak ngagak sebarang spekulasi pasal kebuah penusah tu nyadi sebedar pansia tembuk di pejalaika. Upis Menteri Pemansang Orang Induk Ruang Biliak Ngau Raban Bansa sedia merik bantuk kaunseling ngagai diri sebiliak dikenak penusah bilun engkabang labuh terempas di Long Lelang. Menteri ya Dato' Sri Nancy Shukri madah kesida seruran bersedia meri bantunya dan diri sebiliak mangsa patut diberi awak nur napi penusah tu labannya ukai perkara mudah kelebih agi bekawa ngau nyawa kelimpah hari diri sebiliak ti agi berai. Nyalai kaunselor ti dianjung inya sida ti amat-amat mereti ke gaya penusah ke nyadi. Waris dua hari lima mangsa penusah bilun engkabang di Long Lelang ti bisik diputung soso dekat nerima faedah nintiang bulan. Menteri Pengeraja Pengawak Datuk Seri R. Ramanan Madah, waris pilot Niang Kapten Zaino Afiq B. Syam dekat nerima faedah orang tanggungan RM5,355 sebulan. Lalu waris pemesai perubat Niang Dato' Ainu Ba'arah Kamarudin dekat nerima pencen penakat nintiang bulan RM1,574 sebulan seumur hidup. Waris dua mangsa tumegak dekat nerima faedah ngintu pemati RM3,000 siku. Unit Langit Upis Bomba Ngau Penyelamat Malaysia JBPM berjalan ke servis mindah berubat Medivac kemari mai siko pesakit Tunku Sengayuh Ari Long Lelang ngambil dialisis bos Pitamiri. Tua Unit Perhubungan Awam Ngau Korporat Pengkalan Udara Wilayah Sarawak Penolong Penguasa Bomba Nur Hasdi Ismail madah ke pesakit Renai Iwat patut dialisis 3 kali seminggu. Pesakit napik penangguh nurun berubat ngenak bilun berindih hari operasi penerbai bilun bak stolpot Long Lelang ditutup sementara penglama 2 hari dom reawak ngagai pengawak mansiak penusah bilun engkabang di labuh terempas kena hari 2 tu tadi. Penerbai bilun Medivac berkejang hari pengkalan udara wilayah Sarawak pukul 10.20 minit pagi lalu tembuk pukul 12.12 minit tengah hari. Kita datang benar mendiang ke berita RYY FM. 200 report polis berkawa dengan penusah Angus Kampung ngau tanah besik diterima Polis Republik Indonesia nakat 7 hari bulan 9 tu.
Konsulat General Republik Indonesia KJRI di Kuching madah ke 138 ikut orang ditetapkan jadi suspek. Undang-undang megak diletak ngagai 8 company ti ditemu bisik kaul ngau penusah angus kampung ngau tanah. Tu Asia Arifan Siak serta bukti nitiah ke undang-undang ti dikenal. Agensi penyangga penusah Nasional Indonesia megak mujur madam ke api ti ngangus ke kira 77,080 hektar kanang endur nakak kemari. Lalu 1,742 hektar agi angus. 43,951 ikut orang arimayo bengkak agensi di menua udah dianjung berjalai ke pengawal madam ke api. Pemansiak nginovasi kedigagak patut merik penguntung ngagai rakyat serta nambah ke Asia ekonomi. Premier Dato Patinggi Abang Johari Tun Openg madah tu berguna bendar dikenang mujur ke komitmen Sarawak tidak negap ke ekonomi, sistem niaga pengerai, pemberuan serta kualiti penghidup rakyat. Antara merana ke pokok strategik Sarawak enyak palan penyakit tau berampit Sarawak, SIDC, tidak bergempur dengan lebih 30 kerjasama aktif yang kaum ngau Universiti Murdoch dengan palan pemansia ngau latih bergulai sama. Kerjasama tu berguna bendar kena memansang ke vaksin, matau genomik, mindah ke teknologi serta pemansang bakat bioprobat Sarawak. 14 ikut orang ditangkap ketegak mayu macam penyalah berkawal ngedadah bak ops tapis khas. Kepala Polis Belia Kuching SCP Alexan Naga Cabu bak sebengah penderang madah siku ari suspek ditangkap nita ke Seksyen 39B Akta Dadah Berbahaya 1952. Tiga ti ditangkap nita ke Seksyen 12 Bracket 2 lalu 10 ikut ditangkap nita ke Seksyen 15 Bracket 1 Bracket A Akta Kesama. Beroperasi tiga hari ti dipejalai ke Belabuh hari satunya megak mujur ngerampas 569 gram ganja ngau 1.09 gram metafetamin ti dipelabak ke berga RM1,720. Atlet Olimpik khas SO Sarawak ngerekod ke pemujur maya pekit bowling serantau SO Asia Timur di Hong Kong. Menteri Pemansang Orang Induk Nubi Amit ngau penglantang Rawan Bangsa Datuk Seri Fatimah Abdullah madah kesidak mujur boleh 3 medal emas 3 perak ngau sitik yang kerajo. 3 medal emas diulia Vanessa ba acara perseorangan Induk, Nelson Adoni Suni acara perseorangan lelaki serta Nelson Adoni Suni ngau Muhammad Najib Salmi acara bergu lelaki. 3 medal perak diulia Siti Hamidah ba acara persorangan Induk, Muhammad Najib persorangan lelaki serta duo Muhammad Rizwan ngau Siti Hamidah ba acara Unified. Lalu medal angkerajo diulia dengan acara berpasukan. Dikenang ujung ke berita tu batang berita baru. Operasi servis duta terbaik diketuka sementara. Pansiak penusah Bak Long Lelang dipejalai ke Biro Pemansiak Penusah Bak Langian. Penusah Angus Kampung Ngau Tanah, Polis Republik Indonesia nerima 200 itik report. Tenaga kami nabur ke berita pagi untuk ke pagi hari 5/11/2026 yang diberita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain lalu disalin Alinda Suya dari bilik berita RTM Kuching. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati.

0: Seleka jakup sarito ianya Linai. L-I-N-A-I. Linai. Bisi tiga iti reti Linai. Reti Linai keterubah ianya Lumai. Pujuk nunjuk ke diri mentas ketegal bisi julu ati. Taukah maksud ke jakup bola ngau siru didinga ketegal tujuh dekat nipu. Contoh, genteran leka jakup. Kepuas ti dilinai pangan lelaki ya, tudah sangau nyau lemi ati, lalu nyuak ke mas ya. Reti linai kedua, ianya. Tugak tau ke pengawak digagak ngagai air, ngambil ke air yang keruah. Contoh genteran leka jaku, balat keruah telaga belakang bilik, laban dilinai bala nembiak. Reti linai ketiga, ianya pengawak tilubah, tau ke gaya bakal kengai ngerja pengawak. Contoh, genteran leka jaku. Linai amai, nuan melakan tuak merudangnya. Nyokak ngalih hari tu, bedau mi kita makai. Nyak nakak seleka jaku sari tu, ianya linai.
1: Seleka jaku sari tu, tau dipendiang ke kita, nanti hari 1, hari 3, ngawari 5, jam 7.15 minit pagi.
2: Kita mula dana berdaulat seperti Norway. Tadi disebut oleh Datuk Douglas sama Douglas. Sudah ada tambah dah 86 bilion. Lagi 8 bilion. Kita si akan nyentuh duitnya selama 20 tahun. Duitnya akan simpan. Yang mungkin bertambah. Baguslah yang tambah. Tapi cara pengurusannya mak betul. Kita letakkan 70% dalam pelaburan instrumen. Instrumen investment, big instrument, 30% saja on equity. Maka alhamdulillah, nya makin bertambah. 20 tahun lagi, saya si ada mungkin dalam dunia tu. Mungkin si ada lagi 20 tahun lah. Tapi anak cucu kita dah kita bela untuk masa depan mereka. Kita berkumpul lagi tu ialah untuk masa depan Sarawak dan anak. Setidak-tidaknya kita rasa lega. Aku telah menunaikan tanggungjawabku untuk anak cucu ku dan negeri.
3: Yang amat berhormat Datuk Patinggi Tan Sri Dr. Haji Abang Abdul Rahman Zohari bin Tun Abang Haji Openg, Premier Sarawak.

Sri Maingo Hari Malaysia ke-63 ngulang tahun carta kenyalan ke-6 YFM, Sri Aman FM, Sibu FM, Bintulu FM, Miri FM, Ngau Limbang FM. Dekat ngatur, carta kenyalan special ke-6 kena 12 September 2026 hari 6 pukul 12 tengah-tengah hari. 12 ikut sidak dikalak nyadi juara carta kenyalan dekat berebut ke gelar juara carta kenyalan special ke-6. Program tu boleh difedak live by Facebook YFM ngau YouTube channel YFM Iban Official. Carta kenyalan, nyuluk mimpi, bintang pegarik.

0: Duh, pagi rewind.
1: Badok bola. Ah, nyam ke bahana bola sih.
2: Ya, harap ke badok bola meh. Ya. Bola mimit-mimit aja nak patut. Nadai dalam pengidu dah ke suap bola ni.
1: Bola mimit-mimit tau kuisi ni. Okey, nama ni sekali nuan udah bola ke ya. Sekali dua uliah mia harap ke nuan.
2: Ya.
1: Atang nama hati ya udah ansiban nuan udah du mula ya. Nak uliah lagi di kemola ke nuan. Lebih lagi orang ke di sayau ke nuan. Nah, yang sekali-sekali.
2: Ya, pada bola ke nuan tadi. Oh. Tu nuan tak ada nuan dai berlebah ne. Namanya bisa berlebah bunyi ujung.
3: Anda nak mendeng ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuh hari 5 hari pukul 8 ke